0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watim Gras. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudai Syihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PDKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP, diharapkan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Di belakang saya ini juga benang bintik, benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. kayak dulu aja full tutup toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini, Mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru yang sayang banget. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana, tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Pologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Pologri kita juga jelas, Bapak Aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
9: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Pologri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
9: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armand Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
9: Kini Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap di KPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redol Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Menit ke-36 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani akhir pekan Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa ada satu aroma yang seolah menolak hilang dari ingatan Amelia Yani Putri meski puluhan tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia bersama sang ayah. Aroma itu berasal dari minyak wangi yang tumpah lalu diusapkan Jenderal Ahmad Yani kepada Amelia dan juga saudara-saudaranya ketika mereka masih anak-anak. Jadi bagi Amelia pendengar, kenangan itu bukan sekedar tentang haruman parfum, melainkan potongan kecil dari masa ketika ayahnya masih berada di tengah keluarga. Dari begitu banyak kenangan masa kecil bersama Ahmad Yani, momen pada 30 September ini menjadi salah satu yang paling melekat dalam ingatan Amelia pendengar. Bahkan setelah waktu berjalan begitu panjang, ia juga masih mengingat aroma yang melekat dari minyak wangi pemberian sang ayah tersebut. Tidak ada yang menyangka momen sederhana itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir Amelia bersama ayahnya. Sehari setelahnya, rumah yang sebelumnya dipenuhi kehidupan anak-anak berubah menjadi tempat yang menyimpan peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan keluarga. Jadi pada 1 Oktober 1965, Amelia yang saat itu berusia 16 tahun masih berada di rumah bersama 7 saudara lainnya. Dan sekitar pukul 4 pagi, mereka terbangun ketika suasana rumah tiba-tiba berubah dan orang-orang datang ke kediaman keluarga. Dalam keadaan yang masih diliputi kebingungan, Amelia dan saudara-saudaranya melihat sang ayah dibawa keluar dari rumah, di mana Bapak Ahmad Yani kemudian dibawa keluar menuju jalan sebelum akhirnya dibawa menggunakan truk. Dan bagi Amelia, pagi itu bukan sekedar sebuah peristiwa yang ia saksikan sebagai anak, tetapi pengalaman yang meninggalkan bekas panjang dalam hidupnya. Jadi suasana pagi tersebut ini terasa begitu kacau ya bagi keluarga yang baru saja terbangun dari tidur, di mana Amelia menggambarkan keadaan itu seperti sebuah kejutan besar yang datang tiba-tiba dan mengubah kehidupan mereka dalam sekejap. Dan sekitar pukul 9 pagi, Amelia bersama keluarganya kemudian diungsikan menuju kawasan Pasar Minggu. Di tempat itu mereka hanya bisa menunggu sambil berharap kabar mengenai keadaan bapak mereka yaitu Ahmad Yani segera datang beringar ya. Dan kabar yang diterima keluarga ketika itu justru membuat mereka percaya bahwa sang ayah masih hidup, dan mereka mendapat informasi bahwa Ahmad Yani sedang dirawat di sana bersama Bung Karno, sehingga harapan tersebut ini terus mereka pegang pendengar ya. Baik, nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. Hey, hey. And now...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda pagi ini dalam Bincang Santai edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan seperti yang kita juga sudah bahas pada pukul 7, topik makin banyak promo makin boros. Ini akan kita bahas, kita akan bincangkan pagi ini dalam Bincang Santai. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Kami akan beri kesempatan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp dan juga melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, baik, belanja hari ini bukan cuma soal kebutuhan peringar ya, tetapi juga soal bagaimana kita merespon berbagai tawaran yang muncul di depan mata. Diskon, cashback, gratis ongkir sampai flash sale, semuanya itu dibuat semenarik mungkin begitu. Nah, apakah berbagai promo itu benar-benar membantu kita berhemat atau justru tanpa sadar membuat kita semakin sering belanja? Itu yang akan kita bahas di Bincang Santai peringar ya. Jadi untuk Anda peringar, siapa di sini yang kalau melihat tulisan diskon 50% gratis ongkir langsung penasaran untuk melihat, padahal sebelumnya barang itu sudah tidak dalam daftar belanja kita begitu ya. Belanja sekarang memang semakin mudah, cukup buka handphone, pilih barang, masukkan keranjang, lalu check out. Ditambah berbagai promo yang hampir setiap hari muncul, mulai dari potongan harga, voucher, cashback, sampai gratis ongkir pendengar ya. Lalu sebenarnya promo itu membuat kita lebih hemat atau justru membuat kita lebih konsumtif ya. Nah, seberapa besar pengaruh diskon, gratis ongkir dan sebagainya? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menikmati promo tanpa kebablasan ya. Supaya pembahasannya bisa kita lihat dari beberapa sisi, sudah tentunya insya Allah pagi ini akan ada 3 narasumber pendengar yang akan menemani kita. Ada dari sisi psikologi, dari sisi marketing, dan tentu ada pengalaman langsung dari pelaku usaha juga. Saya akan menyapa psikolog Bapak Arianto Senewe, SPSI, MPSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu Pak. Baik. Ya. Ya, rupanya suaranya Pak Arianto belum bisa kami dengarkan di studio. Sembari menanti, saya akan menyapa owner Nuna by Luna dan Depoma, Kak Sartika Penur.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, benar ya penyebutannya owner Nuna by Luna dan Depoma begitu ya?
1: Sebenarnya itu dua bisnis yang beda ya.
0: Oh. Okay.
1: Namanya itu sebenarnya Luna by Nuna.
0: Oke, okay, baik. Ya, kami juga menantikan Akademisi UNG bidang ilmu marketing dan juga tourism marketing Bapak Andi Zuwana yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita di Bincang Santai Pendengar ya. Baik, kita mulai dari hal yang paling sering kita alami dulu ya, yaitu kenapa sebuah promo bisa begitu mudah menarik perhatian kita ya. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita mungkin sering merasa biasa saja ketika melihat promo, tapi tiba-tiba tangan kita sudah membuka produknya, bahkan masuk ke keranjang gitu. Nah, dari sisi psikolog, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seseorang ketika melihat tulisan diskon 50% gratis ongkir atau flash sale ini? Pak Arianto, silakan.
2: Oke, okay, apakah sebelumnya suara saya terdengar?
0: Oke, okay, alhamdulillah sudah Pak. Baik.
2: Oh, baik. Baik. Jadi kita bicara mengenai ini kaitannya dengan perilaku berbelanja ya.
0: Baik, betul.
2: Jadi kalau tadi pertanyaannya mengenai kenapa seseorang itu bisa langsung bisa untuk menekan tombol untuk berbelanja ketika melihat tawaran-tawaran yang ada di aplikasi berbelanja ataupun aplikasi yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau umpama bicara mengenai perilaku berbelanja, ini adalah suatu proses menurut psikologi, itu adalah suatu proses yang kompleks ya. Jadi bukan cuma melibatkan apa yang dilihat, tapi juga melibatkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu ya. Dan melibatkan juga yang namanya kontrol diri di sini. Okay. Jadi kalau kita bicara mengenai tawaran-tawaran yang ada di aplikasi-aplikasi berbelanja, kita tidak jauh dari apa yang dinamakan dengan stimulan marketing gitu ya. Jadi istilah lainnya mungkin orang mendengarnya sebagai jebakan marketing gitu ya. Itu istilah negatifnya gitu. Kalau umpama dari sisi psikologi itu adalah sebenarnya adalah rangsangan gitu dari marketing yang sengaja memang dibuat untuk menarik pelanggan dan bisa berbelanja gitu. Dengan apa yang ditawarkan gitu.
0: Baik. Jadi ternyata ada respon tertentu yang muncul ketika kita melihat tawaran seperti itu gitu ya. Nah, yang menarik, barang yang awalnya tidak terpikirkan untuk dibeli bisa berubah menjadi terasa penting begitu. Ini kenapa? Barang yang sebelumnya tidak kita butuhkan tiba-tiba terasa sayang kalau tidak dibeli karena sedang promo gitu, Pak.
2: Jadi kalau umpama kita bicara hal ini berarti ada kaitan juga dengan proses yang ada di dalam diri dan proses yang distimulasikan ke para pelanggan gitu ya. Jadi proses ketika disampaikan oleh dari marketing itu, misalnya contohnya ya, yang visual, umpama contohnya dibuat kemasannya semenarik mungkin gitu, terus dibuat seunik mungkin ya, terus dibuat warnanya sesuai dengan tren saat ini, sehingga itu menarik orang untuk berbelanja gitu. Nah, di sini juga ada proses dalam diri seseorang, itu adalah proses berpikir gitu ya. Jadi untuk beberapa orang yang sudah berkesadaran istilahnya, yang memang kontrol dirinya bagus, dia tidak akan langsung untuk berbelanja ya. Dia akan memberikan jeda pada dirinya sendiri untuk memutuskan apakah hal ini apakah dia akan berbelanja atau tidak gitu ya. Jadi melibatkan dua proses, jadi proses yang stimulasi rangsangan dari marketing dan juga proses di dalam diri orang itu.
0: Oke, baik. Dari situ kita juga sering mendengar kalimat yang sederhana sekali, mumpung murah begitu ya. Nah, apakah fenomena mumpung murah ini bisa menjadi pemicu impulse buying juga ini, Pak?
2: Kalau fenomena mumpung murah itu kan juga memang ada salah satu dari stimulasi dari marketing itu ya. Dari harga. Okay. Ya biasanya kan simulasi marketing mereka bermain harga, contohnya memberikan harga yang ganjil. Biasanya yang seharusnya harganya 100.000 dibuat 99.900 rupiah. Jadi secara psikologis itu sebenarnya membuat orang berpersepsi bahwa harganya lebih murah, padahal sebenarnya harganya cuma beda 1.000 atau beda 100 seperti itu.
0: Pancingan gitu ya.
2: Ya,
0: tapi targetnya adalah harga 100.000-an gitu.
2: Betul.
0: Oke, baik, kami juga sedang menantikan Pak Andi Zuwana yang merupakan akademisi marketing. Sembari menanti saya ke Kak Sartika P. Nur yang merupakan pelaku usaha juga. Sekarang kita masuk ke pengalaman dari sisi penjual ya, karena promo bukan hanya dilihat oleh konsumen tetapi juga menjadi bagian dari strategi usaha. Nah, sebagai pelaku usaha ini Kak, seberapa besar pengaruh promo terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk ini?
1: Yang jelas ngaruh ya, karena sebagai penjual saya juga di sisi lain sebagai pembeli juga gitu. Okay. Jadi dalam setiap bulan biasa ada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang dikatakanlah untuk tanggal-tanggal sale, kayak tanggal-tanggal kembar dan lain-lain. Dan sebenarnya dari pihak penjual dengan mengadakan promo ataupun hal-hal demikian itu juga bisa nambah, selain nambah penjualan juga bisa nambah kayak apa ya, bisa dibilang ajang promosi juga sih. Oleh brand kita, misalnya kayak di Luna tanggal kembar tuh ada diskon gitu. Misalnya beli Luna itu kan aksesoris, jadi kayak misalnya beli gelang gratis cincin gitu. Padahal sih sebenarnya kalau kayak dibahas sama Bapak tadi, kalau dihitung-hitung sebenarnya harganya sama sih sebenarnya. Tinggal gimana kita ngeramu, ngeracik promonya aja gitu.
0: Betul. Jadi itu adalah yang disebutkan sama Kak Kartika tadi adalah Sartika tadi adalah beberapa poin tadi merupakan capaian pelaku usaha. Oke, baik. Kalau melihat langsung perilaku pembeli di lapangan, tentu ada pengalaman menarik juga yang bisa kita pelajari. Apakah dalam praktiknya pernah melihat atau pernah terlihat konsumen membeli lebih banyak ketika ada promo dibandingkan ketika tidak ada promo, begitu?
1: Iya, pernah, pernah. Jelas ada satu momen yang kayak gitu, gitu. Misalnya kayak biasanya kan saya jualnya di Gorontalo ya, biasa orang bilangnya, ini sobilibanya tidak ada apa diskon? Kan tidak mungkin kita bilang
0: betul,
1: tidak. Pasti, oh yeah, iya, nanti biasanya, biasa saya kasih bonus atau ya potongan. Kalau saya sih lebih milih ngasih bonus daripada kasih potongan harga.
0: Oh, betul.
1: Misalnya dia beli back charm atau gantungan udah 3 kan, terus dia bilang ini tidak ada potongan harga. Saya bilangnya kak gratis gelang ya atau gratis cincin ya, atau kalau kak belanja next time nanti dapat potongannya 10%.
0: Okay.
1: Lebih kayak gitu.
0: Okay. Apapun itu semuanya strategi ya.
1: Yes, tergantung strateginya.
0: Artinya tidak ada yang rugi dan kedua belah pihak sama-sama menguntungkan.
1: Yes,
0: gitu ya.
1: Karena kita juga penjual kan butuh loyal customer.
0: Betul.
1: Gitu. Biasa kalau misalnya udah di awal udah beli banyak terus kita tidak melayaninya dengan baik, pasti dia bilang, "Ih, di situ itu wah itu yang jadi ya tinggal pintar kita ya, orang Gorontalo kan.
0: Oke. Ya, baik, kalau tadi kita sudah mendengar penyampaian dari Pak Arianto dan juga Kak Sartika, dan alhamdulillah kita sudah kehadiran lagi Pak Andi Zona yang merupakan akademisi marketing. Ini Pak Andi, kalau kita tadi melihat dari sisi konsumen dan juga psikolog, sekarang kita lihat dari sisi yang merancang strategi promosi begitu ya. Dari perspektif marketing, ini mengapa Pak Andi promo terjadi salah satu menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk mendorong konsumen melakukan pembelian?
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah hadir semuanya, maaf saya terlambat. Jadi kalau kita bicara promosi itu biasanya marketing klasik itu 4P ya, tapi itu sudah klasik, itu sudah zaman zaman Majapahit kayaknya udah promosi. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara promosi itu kan kata dasarnya dari promote atau memperkenalkan, tapi jauh dari situ adalah kalau kita marketing kan agak nyambung dengan psikolog ya. Psikologi, apalagi psikologi tentang perilaku. Jadi pada dasarnya promosi itu adalah how to persuade konsumen. Okay. Jadi bagaimana membujuk konsumen. Sehingga kalau memang kita, itu hal yang wajar ketika kita lihat iklan-iklan di televisi, hal yang terlalu overreact atau overaction itu, ya itu how to persuade, bagaimana membujuk konsumen. Apapun yang dijual memang harus bisa atraktif, harus bisa menarik perhatian konsumen. Makanya akan jauh sekali perbedaannya ketika kita bicara dengan tentang penjualan dengan kita bicara soal marketing.
0: Yeah. Nah,
3: karena marketing memang konteksnya memang benar-benar pada perilaku konsumen. Nah, nantinya kalau memang ditanya lebih jauh strateginya lagi, nanti kita coba bicara soal teori-teori dalam konteks marketing atau perilaku konsumen itu.
0: Oke, betul. Apalagi sekarang hampir setiap kali kita membuka marketplace atau media sosial, ini selalu aja ada tawaran-tawaran begitu ya. Nah, ini mengapa konsumen sekarang bisa menemukan promo hampir setiap hari di marketplace maupun di media sosial?
3: Nah, kalau bicara soal mengapa ya, itu tergantung memang karena perkembangan teknologi ya. Itu sudah medianya sudah banyak, ada marketplace, ada e-commerce, ada ada yang tradisional, konvensional dan lain sebagainya. Namun kalau kita bicara soal kenapa sih konsumen lebih perilakunya lebih kepada hal yang efisien, lebih mudah ya, karena itu tadi media sosial lebih bisa dijangkau,
0: bisa
3: lebih
0: dijangkau,
3: mudah, lebih murah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks teori marketing ada yang dinamakan dengan push and pull mooring teori. Teori tarik menarik atau teori substitusi. Ketika konsumen sudah sesuai dengan kebutuhannya dan dia punya pilihan lain untuk membeli atau menjual, dia akan cari itu. Nah, namun dia akan masuk pada step mooring, merefleksikan. Nah, masalahnya yang di A saya biasa membeli produk A, namun ada pilihan produk B yang lain ternyata lebih menarik. Apa yang lebih buat produk menarik? Banyak yang membuat produk menarik. Ada desainnya, ada kemasannya, ada fitur, ada manfaatnya, ada kebutuhannya dan lain sebagainya. Nah, dia menemukan di produk B ternyata fiturnya lebih banyak, lebih menarik, lebih diverse lah, lebih lebih berwarna, varian. Namun di sisi lain dia akan mooring, dia akan merefleksikan. Kalau saya mau pilih ini, masalahnya saya sudah terbiasa memakai dengan produk A.
0: Betul.
3: Nah, itu pergantian media atau fasilitas yang terjadi sekarang.
0: Oke. Okay. Ya, menarik sekali pendengar juga pemirsa. Jadi dari tiga sudut pandang tadi kita bisa melihat bahwa promo bukan sekedar tulisan harga turun, tetapi ada psikolog konsumen dan juga strategi bisnis di belakangnya gitu. Tapi persoalannya menjadi lebih menarik ketika promo membuat kita membeli lebih banyak dari rencana awal. Dan apakah benar kita sedang berhemat atau sebenarnya sedang mengeluarkan lebih banyak uang? Nanti kita akan bahas lebih jauh setelah jeda dan tetaplah bersama Pro 1.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 9.24 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi kita sudah membahas kenapa promo begitu menarik perhatian ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat dengan pengalaman sehari-hari. Awalnya mau beli satu barang, ternyata karena ada promo keranjang belanja bertambah ya. Jadi ditambah flash sale, cashback, gratis ongkir, bahkan pilihan pay later. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika keputusan belanja mulai dipengaruhi oleh berbagai kemudahan tersebut? Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita mulai dari situasi yang sangat sederhana dan juga mungkin sering terjadi. Ketika seseorang awalnya hanya ingin membeli satu barang, kemudian karena promo akhirnya membeli 3 atau 4 barang, ini apakah itu sudah bisa disebut perilaku impulsif atau bagaimana, Pak?
1: Baik, kalau kita bicara mengenai perilaku impulsif, ya itu adalah impulsif sendiri itu adalah dorongan yang sulit untuk dikendalikan, yang berasal dari dalam. Nah, biasanya perilaku-perilaku impulsif itu ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi impulsif. Salah satunya adalah faktor kepribadian gitu ya, faktor faktor juga dari kondisi fisik tubuh juga berpengaruh untuk seseorang menjadi impulsif atau tidak. Juga tidak terlepas dari namanya faktor pola asuh dan sebagainya. Jadi ada faktor yang kompleks yang menyebabkan seseorang itu menjadi seseorang yang impulsif atau tidak mampu untuk mengontrol dorongan dari dalam gitu ya. Atau istilahnya adalah kurang kontrol diri lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau seseorang yang berbelanja umpama contohnya awalnya tujuannya adalah membeli satu barang, terus selanjutnya dia tergoda untuk membeli lebih dari itu belum tentu bisa dikatakan sebagai perilaku yang impulsif. Gitu ya. Kalau perilaku yang impulsif itu berarti dia sudah tidak bisa mengontrol sama sekali keinginan dia untuk mendapatkan barang itu. Ya. Tapi kalau umpamanya memang nanti kalau ada faktor dia sempat ada berpikir dulu sebelum dia membeli barang kedua dan ketiga, nah berarti itu belum masuk ke perilaku impulsif. Seperti itu.
0: Baik. Tapi kadang sebenarnya Pak, gini, kita sudah tahu barang itu tidak terlalu dibutuhkan, tetapi tetap merasa rugi kalau promonya dilewatkan begitu ya. Apa yang membuat seseorang sulit mengatakan tidak terhadap promo, terutama ketika muncul rasa takut kehilangan kesempatan atau fear of missing out ini?
1: FOMO. Jadi sulit untuk mengatakan tidak ya. FOMO ya ini katanya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai FOMO itu kan ada kaitan dengan ketakutan dan kecemasan ketinggalan dari situasi yang saat ini sedang tren ya. Bukan cuma situasi, mungkin juga barang-barang dan lain sebagainya yang sedang tren. Kalau bicara mengenai seseorang yang tidak bisa tiba-tiba teralih karena apa pertanyaan tadi, sorry diulang.
0: Iya, artinya tidak mau ketinggalan ya. Begitu. Ketika muncul rasa takut, iya.
1: Ya, jadi kita ketika bicara mengenai rasa takut dan cemas ini biasanya juga tidak terlepas dari stimulasi dari marketing tadi. Ya, jadi stimulasi marketing tadi itu berusaha untuk membuat orang itu salah satunya ya contohnya. Ayo belanja tinggal 2 barang lagi gitu ya yang tersisa. Padahal sebenarnya masih ada banyak gitu. Jadi itu agak dipaksa seseorang itu untuk mengambil keputusan saat itu juga karena faktor kecemasan, ketakutan, kehilangan barang yang ia sukai. Ditambah lagi apalagi dengan promo harga gitu ya. Harga dikasih dengan harga yang menurut para penjual itu adalah harga yang murah gitu ya. Jadi ditambah tambah takut dan cemaslah para pembeli ini. Betul, sehingga dia terpaksa harus membeli saat itu juga gitu.
0: Kemudian ada satu lagi yang sekarang sangat mudah kita temukan, yaitu pay later gitu ya. Barangnya bisa kita dapat sekarang, pembayarannya belakangan gitu. Ini gimana dengan pay later ini? Apakah kemudahan membayar belakangan dapat membuat seseorang kurang merasakan beban dari uang yang sebenarnya sedang dikeluarkan? Atau bagaimana?
1: Kalau bicara mengenai pay later, nah itu dia biasanya gini. Kalau bicara mengenai aplikasi yang saat ini digitalisasi lah, ini kaitan juga ada dengan algoritma sama AI gitu ya, yang memang sudah mempelajari mengenai perilaku si pengguna gadget gitu, dan juga interest dari si pengguna gadget. Misalnya iklan-iklan yang muncul biasanya yang berkaitan dengan barang yang kita suka, ya, ataupun pas saat kita lengah. Nah, AI atau algoritma ini biasanya sudah mempelajari itu. Nah, biasanya pas saat umpama contohnya kita lengah saat kita tidur, tercenderung berbelanja lebih saat kita saat kita menjelang tidur gitu ya, saat orang sedang setengah-setengah sadar gitu. Jadi tidak ada waktu untuk berpikir panjang untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi disitulah biasanya letak dari stimulasi yang membuat orang berbelanja gitu ya, walaupun tidak pada kebutuhannya. Kalau umpama soal pay later itu kan memudahkan, jadi apalagi ditambah dengan pay later gitu ya, jadi untuk berpikir lebih panjang malah berkurang gitu ya. Jadi dipermudah banget untuk supaya bisa mencapai tujuan dari si marketing itu gitu.
0: Oke. Ya, baik. Saya ke Pak Andi Juwana dari Akademisi. Ini Pak Andi, dari sisi marketing sebagai berbagai produk promo tadi tentu bukan muncul secara kebetulan ya, ada strategi untuk membuat konsumen tertarik dan akhirnya mengambil keputusan begitu. Ini seberapa efektif, Pak? Sebenarnya strategi diskon, cashback, gratis ongkir, kemudian voucher, flash sale dalam mengubah perilaku konsumen ini?
2: Tentu saja, karena kalau bicara marketing pasti mereka akan bicara soal perilaku. Kalau bicara impuls, impuls buying, jadi pembelian secara tiba-tiba. Kalau dalam konteks psikologi pasti akan dipengaruhi oleh pribadi sendiri. Nah, kalau marketing kita akan bicara soal bagaimana suatu seorang produsen atau produsen itu memunculkan ketertarikan atau keterpesonaan bagi konsumen sehingga konsumen bisa melakukan pembelian secara tiba-tiba atau pembelian yang secara tidak disangka-sangka, tidak direncanakan. Nah, ini juga ada beberapa teori-teori yang mengaitkan. Salah satunya adalah ada yang dinamakan dengan mental accounting. Okay. Contoh, orang punya 500.000, dia tahu harga barang A adalah 400.000 atau katakanlah 500.000. Ketika dia lihat harga barang tersebut jadi diskon 300.000, orang akan berpikir, dia akan berpikir, oh saya hemat 200.000. 200.000-nya dia belikan bahan lain, barang yang lain. Jadi itu adalah accounting mental accounting teori. Kalau tidak salah itu ada teorinya. Nah, padahal kalau mau dilihat lagi dari segi keperilakuannya, sebenarnya itu tidak untung karena mereka memikirkan nominal tapi mereka tidak memikirkan fungsinya. Terkadang kan konsumen cuma memikirkan nominal. Nah, kalau bicara soal fungsi, balik lagi kepada kebutuhan atau utility atau manfaat daripada konsumen. Nah, balik lagi ke tadi, FOMO atau ikut-ikutan, mereka takut. Saya tidak mau pergi pesta ini. Ternyata saya lihat di Instagram, oh pestanya rame. Aduh, kenapa saya tidak pergi ke situ? Nah, itu kan FOMO. Betul. FOMO. Jadi mereka takut ketinggalan. Nah, ada satu perspektif yang antitesis dari FOMO. Namanya JOMO.
0: Oke, nah, baik.
2: Itu namanya Joy of Missing Out. Mereka senang ketinggalan. Mereka senang ketinggalan. Nah, itu baru saya baca baru 2 tahun lalu kalau enggak salah saya tahu. Oh, ternyata ada JOMO. Namun kalau kita lihat lagi dalam konteks keperilakuan, ternyata ada loh orang yang kayak introvert gini. Ya enak sekali saya ketinggalan itu, biarin aja mereka. Saya enggak ikutan dengan mereka. Dan itu adalah bagian-bagian perilaku konsumen yang masuk dalam ranah marketing.
0: Oke.
2: Masuk dalam ranah marketing. Sama halnya ketika kita bicara soal impuls. Pembelian secara tiba-tiba, produsen sudah memikirkan, oh konsumen kalau ada variasi-variasi gini mereka akan memilih. Ada juga ternyata konsumen yang lebih mengarah kepada kompulsif. Hampir antitesis, tapi namanya adalah kompulsif. Kompulsif itu mereka perilakunya akan membeli secara terus menerus, menjadikan mereka apa ya, addicted, kecanduan untuk membeli. Nah, itu namanya kompulsif. Nah, pembagian konsumen dalam perilakunya, mungkin psikologi lebih luas lagi dalam konteks itu. Tapi marketing sudah mencoba melalui pendekatan-pendekatan itu dengan yang teori klasik dulu namanya product, price, promotion, place. Seperti itu. Mereka dibagi. Makanya dulu kalau kita lihat bicara soal skincare, dulu kok skincare ini cuma pelembab dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada untuk siang, untuk malam, untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi ya diversifikasi produk itu mereka buat. Jadi semakin diverse, semakin banyak manfaatnya, semakin mereka cari. 3-in-1 lah, katakanlah dulu. Sekarang sudah bukan. Bahkan, jadi seperti itu. Mungkin pembagian dalam
0: sudah
2: konteks.
0: Sudah diklasifikasikan begitu.
2: Karena kategori marketing konsumen ini ternyata banyak loh.
0: Betul.
2: Banyak loh. Kita bisa lihat contoh saja. Thailand ternyata punya berapa gender sih? Ya. Itu kan klasifikasi.
0: Betul.
2: Laki-laki, perempuan. Laki-laki seperti perempuan yang pakai pakaian laki-laki, laki-laki perempuan seperti laki-laki pakai pakaian, dan seterusnya. Dari situ kan kategori konsumen mereka melihat ternyata ada pasar untuk
0: iya,
2: itu.
0: Iya, untuk kebutuhan mereka gitu.
2: Mereka menciptakan pasar untuk itu. Belum lagi kalau kita bicara soal pasar barang mewah, namanya niche market. Niche market. Jadi itu pasar spesialisasi, spesifikasi, dan balik lagi kepada kebutuhan kita. Kebutuhan orang, kalau kita bicara soal teori, salah satu teori Maslow. Teori Maslow, 3 kebutuhan dasar, fisiologis, makan, minum, sosial, rasa aman, sampai di aktualisasi diri. Mereka sudah ada semua, ya kita aktualisasi diri aja. Makanya jangan tanya orang kenapa, mau cari apa lagi sih, aktualisasi diri, eksplorasi.
0: Betul.
2: Iya. Seperti itu.
0: Kalau konsumen terus-menerus mendapatkan rangsangan seperti ini, tentu menarik untuk melihat dampaknya dalam jangka panjang juga begitu ya. Ini apakah semakin banyak promo yang ditawarkan justru dapat membentuk juga kebiasaan konsumtif pada konsumen juga, Pak?
2: Nah, kalau kita bicara konsumen, yang pasti tugasnya pemasaran adalah memasarkan dan menciptakan pasar.
0: Oke.
2: Sampai menciptakan pasar. Jadi ada yang hal yang tidak ada, mereka akan ciptakan itu. Mereka akan ciptakan itu. Makanya sekarang kalau bagi saya dari dalam konteks pemasaran, untuk konsumen lebih selektif, dan satu memang kita harus melihat daripada utility atau manfaat daripada kebutuhan kita. Tidak masalah ketika kita bicara soal itu tidak kebutuhan, tapi itu masuk dalam taste atau selera. Karena biar bagaimanapun konsumen itu punya kategori yang lain-lain. Contoh kalau kita bicara soal jam. Ini marketing yang bicara ya. Bicara soal jam. Jam itu kenapa harus beli jam? Jam ada di HP, ada di mana saja.
0: Betul.
2: Namun salah satu utas yang saya lihat, mereka bilang jam itu adalah salah satu taste. Taste itu adalah selera ya.
0: Selera
2: adalah, saya akan beranggap selera itu orang yang punya financial freedom. Kenapa? Karena dia bisa menentukan apa yang diri dia mau. Kalau kita masih terbatas pada kebutuhan, ya saya ingin itu tapi harga saya belum ada, saya belum punya uang, belum punya selera, berarti kita.
0: Betul.
2: Nah, mereka akan bilang, kenapa harus pakai jam? Karena jam tidak sampai di tempat parkir seperti mobil. Itu filosofinya orang bicara jam. Jam kita bisa bawa sampai di ruang-ruang rapat, sehingga mereka bisa lihat, oh jam, mereka begini orangnya. Makanya sampai kita muncul. Dulu yang ada itu hanya warung kopi dan Starbucks, katakanlah Excelsior dan lain sebagainya. Sekarang sudah masuk di tengah-tengah, namanya kopi kenangan. Ya kan, berarti mereka menciptakan pasar yang suka rasa rame, tapi rasanya tidak mengalahkan Starbucks, tidak kalah dari Starbucks.
0: Okay,
2: kopi kenangan.
0: Luar biasa ya. Oke. Okay. Baik, luar biasa penjelasan dari narasumber kita pagi ini, dan untuk itu saya ke Kak Sartika. Ini kalau dari sisi pelaku usaha, kita tentu bisa melihat langsung ya respon konsumen ketika sebuah produk diberikan promo begitu. Dari sisi penjual, apakah pemberian promo biasanya membuat jumlah barang yang dibeli konsumen meningkat atau bagaimana?
3: Iya, yang pertama itu meningkat, terus yang kedua antara kedekatan antara penjual sama pembeli.
0: Okay,
3: itu bisa membangun koneksi itu. Kalau misalnya kalau kayak yang dijelaskan sama Bapak tadi, saya itu di Luna tuh bisnis aksesoris, itu ada pembeli yang selalu beli. Setiap saya mengeluarkan desain baru, dia nomor satu pasti beli. Jadi mau saya kasih harga berapapun, ya dia pasti beli gitu.
0: Pasti beli,
3: terus
0: ya.
3: Padahal kalau mau dibilang masih banyak kan crafter lain. Biasa tuh dia bahkan sometimes dia kasih gambar Kak bisa bikin ini enggak? Terus saya bilang, ya kenapa enggak dibeli di sana aja? Enggak, lebih nyaman sama Kak Luna gitu. Jadi dari awalnya kita hanya pure jual beli karena ada promo dan lain-lain, makin kesini bisa membangun kedekatan antara penjual sama kedekatan emosional antara penjual dan pembeli.
0: Pembeli, betul ya. Tapi di sisi lain promo juga harus dihitung ya dengan cermat supaya bisnis kan tetap jalan juga gitu ya. Ini gimana cara pelaku usaha menentukan besaran diskon agar tetap menarik bagi konsumen tetapi tidak merugikan bisnis juga?
3: Ya, kalau dari dulu saya selalu menerapkan itu subsidi silang, profitnya subsidi silang.
0: Subsidi silang.
3: Jadi ada misalnya saya jual 10 barang gitu.

0: Okay. Gitu. Jadi yang bikin oh di Luna saja di situ harganya lebih murah. Uh-huh. Padahal barang yang lain itu lebih mahal dari yang dari toko-toko yang lain gitu. Okay. Karena mereka sudah masuk ke saya, oh ya udah sekalian aja di sini ternyata ada ini dan lain-lain. Gitu.
1: Ada juga berpikir bahwa

0: yaitu mungkin ada tips dan cara menyikapi promo dengan lebih bijak. Tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat lagi kami kembali.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Diskon 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang ah. Ada plusnya lagi. Tambah ah.
3: Kira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
2: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
3: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
4: Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
2: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
3: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
2: Oke deh, aku harus lebih bijak.
3: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Programa 1. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Tapi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya, masih ada waktu, kami beri kesempatan di 0821-9664-8664 via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Di menit ke-45 dari pukul 9 saat ini pendengar, kita sudah sampai di bagian terakhir ya. Dari pembahasan tadi, promo pada dasarnya bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi promo pada dasarnya bukan sesuatu yang memberikan lah gitu ya, sesuatu yang memberikan keuntungan ketika digunakan untuk membeli barang yang memang dibutuhkan ya. Jadi persoalannya adalah ketika promo justru membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar ada promo atau tidak, tetapi apakah barang ini memang saya butuhkan, begitu ya. Baik, di line telepon ya, ada pelafon masuk sebelum saya kembali bertanya ke narasumber. Di line telepon sudah tersambung.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya, rupanya suara penelpon terputus. Oke, baik. Dicoba lagi ya. Mungkin belum berhasil tapi dicoba kembali ya. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebelum kita akhiri pembahasan dari sisi psikolog ya. Mungkin penting bagi pendengar dan juga pemirsa untuk mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini apa tanda-tanda seseorang mulai mengalami kebiasaan belanja ya impulsif karena promo ini, Pak?

0: Ya, jadi ketika seseorang itu berbelanja hanya menuruti keinginan dia saja, berarti tadi kembali ke tadi, dia berarti tidak mengontrol dirinya dia. Ya, kalau dia berdasarkan kebutuhan dia, berarti dia berpikir dulu, dia melihat, dia menyelami dulu apa sih yang dia butuhkan, dan apakah dengan berbelanja barang yang di hadapan dia itu kebutuhan dia terpenuhi atau hanya keinginan saja, gitu ya.
1: Baik,
0: Jadi
1: baik.
0: ya, jadi itu yang menjadi dasar setidaknya seseorang itu bisa menilai apakah dia impulsif dalam berbelanja atau tidak, gitu.
1: Oke, baik. Dan mungkin pendengar dan juga pemirsa ini membutuhkan satu pegangan yang sangat sederhana sebelum menekan tombol check out begitu. Kalau harus memberikan satu pertanyaan kepada diri sendiri sebelum check out, pertanyaan apa yang paling penting kita tanyakan?
0: Baik, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, bukan cuma satu ya.
1: Okay,
0: yang
1: baik.
0: Bisa ditanyakan ke diri sendiri sebelum dia memutuskan untuk berbelanja. Yang pertama adalah, apakah saya benar-benar butuh? Ya tadi,
1: baik.
0: Seperti yang saya sudah bilang tadi. Terus yang kedua, apakah saya sudah memiliki barang yang fungsinya setidaknya bisa memenuhi, ya, dibandingkan dengan barang yang ini yang kita akan beli, gitu. Apakah sudah punya barang yang lama tapi fungsinya mirip, gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya, apakah apa emosi yang saya rasakan saat ini, gitu.
1: Okay.
0: Nah, apakah seseorang itu berbelanja ke atas dasar emosinya dia? Umpama contohnya, ada orang berbelanja untuk menyenangkan hatinya dia yang sedang galau. Bisa,
1: betul,
0: biasanya seperti itu ya. Nah, dia bisa teliti, identifikasi lagi emosi apa yang sebenarnya dia rasakan ketika dia mau berbelanja.
1: Okay.
0: Terus, selanjutnya terakhir adalah, berapa jam sih yang harus saya, istilahnya begini, berapa jam yang saya harus habiskan untuk bekerja untuk membeli barang ini, gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik. Jadi, semua pertanyaan sudah ditanyakan, tapi kembali lagi ke kemauan. Mungkin tetap kita suka yang ini. Di rumah so ada, cuma kita all suka yang ini, begitu. Oke, okay. Baik. Saya ke Pak Andi. Setelah memahami bagaimana promo bekerja, konsumen tentu perlu lebih teliti membaca sebuah penawaran, begitu. Ini gimana Pak Andi? Seharusnya konsumen memahami sebuah promo agar tidak hanya melihat tulisan diskon 50%, tetapi juga memahami harga dan juga manfaat sebenarnya.
2: Ya, balik lagi ke tadi, teori tentang mental accounting. Orang akan biasa melihat nominal yang dipakai daripada barang yang dibutuhkan. Mereka punya uang 500 ribu, biasa beli barang harga 300 ribu. Dia lihat barangnya sekarang harga 100 ribu, dia akan beli 100 ribu. Padahal mungkin nilainya sama, tapi fungsinya beda. Seperti itu, seperti mereka kan mencoba membeli itu. Orang terkadang kan lihat nominal itu, bukan lihat manfaat.
1: Betul.
2: Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi hal seperti itu? Jadi kalau dalam konteks pemasar, produsen, kita harus sadari bahwa produk ini, produknya kita ini bukan produk yang satu-satunya yang ada di dunia.
1: Betul. Betul.
2: Produk ini banyak, dan itu produk itu sama. Sehingga kita harus bedakan konsumen yang hanya memutuskan untuk membeli, konsumen yang puas setelah dia membeli, konsumen yang loyal akan produknya dan akan perusahaannya, konsumen yang terengage.
1: Oke. Okay.
2: Terane. Konsumen yang akan beli itu biasa aja. Sudah banyak konsumen yang beli satu kali, dua kali, tiga kali. Konsumen yang puas mungkin dia akan merekomendasikan sama orang lain. Ih, gagah sekali Patilona itu, dan lain sebagainya. Konsumen yang loyal mungkin dia akan menjadi konsumen yang potensial untuk mempromosikan produknya.
1: Oke. Okay.
2: Konsumen yang sudah terengage, dia pasti akan merekomendasikan, ih, produk ini gagah uti.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin sudah terbentuk, kalau bicara soal ih, dia yang paling tahu sekali. Kalau soal bicara, sudah bicara nikah, bicara Gorontalo. Seperti itulah.
1: Oke. Okay.
2: Sudah terbranding lah. Seperti itu.
1: Baik. Jadi mungkin persoalannya bukan pada ada atau tidak adanya promo, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan ketika promo itu datang, gitu ya. Nah, dari perspektif marketing, apakah konsumen yang cerdas juga justru bukan konsumen yang anti promo, tetapi konsumen yang tahu kapan harus memanfaatkan promo, gitu?
2: Dalam konteks marketing tidak ada sebenarnya konsumen yang cerdas, karena tiap orang punya kontrol diri yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto. Setiap orang punya pengalaman pendidikan, tingkat kepercayaan yang berbeda. Nah, kepercayaan juga menjadi salah satu isu dalam marketing. Karena selain mereka lihat produk, mereka lihat manfaat, mereka juga biasanya melihat lingkungan. Betul. Konsumen itu akan tertrigger untuk suka pada barang karena lingkungannya. Kalau dulu mungkin tradisional lingkungannya kekeluargaan.

0: Enggak kan sekarang mereka akan lihat warna lebih cerah, customer lebih cantik. Makanya dinamakan, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, makanya yang dinamakan itu sales promotion girl. Bukan sales promotion man. Kan yang lebih atraktif itu perempuan, bukan laki-laki. Seperti itu. Jadi lingkungan. Jadi konsumen yang cerdas itu balik lagi ke diri masing-masing.
1: Artinya lingkungan juga sangat berpengaruh ya?
0: Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena itu akan membangkitkan atau menimbulkan suasana.
1: Betul-betul.
0: Suasana. Makanya akan menimbulkan impulsif. Kadang tidak direncanakan. Ya karena suasananya bagus, cantik dan lain sebagainya.
1: Apalagi dia yang ada bajual.
0: Ya, apalagi dia yang bajual. Nah, tinggal dia nomor HP-nya itu orang mau minta. Jadi itu impulsif itu yang membuat orang tertrigger. Itu kan makanya itu namanya promosi. Sales promotion girl. Karena promosi itu intinya adalah membujuk.
1: Baik, betul. Oke, saya ke Kak Sartika ini. Kita sudah mendengar dari sisi psikolog dan juga marketing. Sekarang kita tutup dari pengalaman pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, apa yang ingin Kak Kartika sampaikan kepada konsumen agar promo tetap menjadi kesempatan berbelanja yang menguntungkan, bukan jebakan untuk belanja berlebihan?
2: Yang pertama agak susah ya juga. Di sisi lain saya juga pembeli.
1: Pembeli dan penjual.
2: Iya gitu. Karena yang pertama seperti yang disampaikan sama Bapak Andi tadi bahwa pertama disesuaikan dulu dengan kebutuhan. Apalagi in this economy, ya kan, kita harus prioritaskan dulu kebutuhan kebutuhan mana yang harus jadi priority kita. Terus yang kedua baru kita belanja barang-barang yang, ya karena apalagi kita perempuan ya, pasti skincare, aksesoris itu bisa dibilang juga masih butuh apa, masuk prioritas juga kan.
1: Betul.
2: Gitu. Terus kalau promo ya apalagi di era yang serba digital ini kita tidak bisa menolak ya. Kalau apalagi semua kita pasti pegang HP, semua kita pasti ada HP yang ada platformnya dan lain-lain. Entah itu kita belanja secara langsung konvensional ataupun di medsos itu pasti tidak terlepas dari banyak sekali promo-promo dan lain-lain. Tinggal bijak-bijaknya kita juga sebagai konsumen dan juga sebagai penjual juga tetap harus jujur dan amanah ya, bikin jangan sampai bikin promo-promo yang menjebak konsumen gitu. Jadi ya
0: kepercayaan
2: ya. Ya benar, jual beli itu ya kalau bisa harus saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.
1: Oke. Okay. Ya baik, terima kasih buat Pak Arianto, kemudian juga Pak Andi dan juga Kak Kartika sudah meluangkan waktu bersama kami di Bijang Santai RRI Gorontalo. Dan tentu dari obrolan kita pagi ini ternyata promo memang tidak sesederhana tulisan diskon gitu. Yang muncul di layar handphone, di baliknya ada strategi marketing, ada respon psikologis konsumen dan juga ada pertimbangan bisnis dari sisi penjual juga gitu ya. Dari promo sebenarnya bukan musuh bagi konsumen. Diskon, cashback, gratis ongkir, voucher maupun flash sale ini bisa memberikan juga manfaat kalau digunakan untuk membeli sesuatu yang memang kita perlukan dan sudah kita rencanakan begitu ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika promo membuat kita membeli lebih banyak hanya karena merasa sayang kalau dilewatkan atau mumpung murah begitu. Dan jadi sebelum check out mungkin kita bisa berhenti sebentar dan bertanya, saya membeli karena memang dibutuhkan atau karena promonya gitu. Karena pada akhirnya hemat bukan berarti membeli barang karena harganya sedang turun. Hemat adalah ketika uang kita digunakan untuk sesuatu yang memang kita butuhkan dan memberikan manfaat ya. Untuk itu bincang santai pagi ini kita akhiri. Saya Bakri Putabua pamit. Sekali lagi terima kasih buat kepada narasumber dan nanti kita akan berjumpa lagi dalam bincang santai selanjutnya. Sampai jumpa.

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti program Bincang Santai ya, disiarkan live dari Studio RRI Net Gorontalo. Untuk pagi ini kembali Anda bersama saya Azhar Yusuf. Kita akan temani suasana pagi menjelang siang Anda sampai jam 2 nanti.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.

Untuk pagi ini kita hadirkan program Dinamika Musik dan Informasi. Sajian lagu daerah akan hadir menemani Anda sampai di jam 11. Untuk informasi bisa Anda terus ikuti di portal resmi kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru Sobat Peduli Lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ini tidak terpencet ya mic-nya. Masih bersama kami di Pro 1 Mendengar untuk pagi ini. Kita masih lanjutkan untuk dinamika musik dan informasi ya. Setelah lagu dari NTT, dari Alfred Gare. Pendengar, di balik berbagai tradisi yang ada, salah satunya yang ada di Jawa yang masih dipertahankan hingga kini, ada simbol yang sederhana tapi menyimpan makna filosofis yang cukup mendalam. Salah satunya adalah kembang telon ya. Rangkaian tiga jenis bunga yang kerap digunakan sebagai dalam berbagai tradisi masyarakat Jawa. Nah, untuk sebagian orang, kembang telon ini mungkin hanya dipahami sebagai rangkaian bunga saja atau perlengkapan sesaji ya. Namun dalam budaya Jawa, bunga tidak sekedar dipilih karena bentuk dan keharumannya, tapi ini juga jadi simbol doa, harapan, dan juga penghormatan. Istilah kembang telon ini berasal dari Jawa yang diambil dari kata telu yang berarti tiga ya. Sesuai namanya, rangkaian ini terdiri dari tiga jenis bunga, yakni bunga mawar, kenanga, dan juga bunga kantil. Ketiganya itu punya karakteristik yang berbeda ya, dari bentuk maupun aromanya. Tapi ini disatukan, jadi bunga-bunga ini menjadi sebuah rangkaian memiliki nilai simbolis ya. Karena itu, kembang telon ini juga tidak hanya dipandang sebagai kumpulan tiga bunga, tapi rangkaian yang menjadi media untuk menyampaikan pesan secara spiritual yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Meski secara umum bunga dalam berbagai tradisi Jawa sering dikaitkan dengan ungkapan penghormatan dan harapan, keharuman bunga juga kerap dimaknai sebagai gambaran tentang sesuatu yang baik ya, bersih, dan juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Sederhana dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.

aktivitas dan juga masih dengan pekerjaannya ya. Semoga dilancarkan untuk semua aktivitas hari ini. Kita lanjut ke Ambon. Ada Mita Talahatu pendengar dengan Jang Paksa.

0: Mbah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Ya, dari Sulawesi Selatan, Angin Mamiri ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda di menit ke-47 dari pukul 10 pagi. Dengar, masih kami hadirkan beberapa lagu lagi untuk dinamika musik dan informasi di siang hari ini ya. Kota Tarakan, Kalimantan Utara ternyata dikenal sebagai salah satu kota penting di kawasan Pulau Kalimantan. Karena kota ini mendapat julukan Bumi Paguntaka yang juga menjadi salah satu ruang bertemunya beragam budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kesenian Tarakan banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat asli, terutama suku Tidung dan juga Dayak ya. Kemudian berpadu dengan pengaruh Melayu serta kehidupan masyarakat di pesisir. Perpaduan ini juga terlihat dalam berbagai bentuk kesenian, mulai dari tari tradisional hingga upacara adat dan festival budaya. Salah satu kesenian yang cukup dikenal adalah tari Jepin atau Jepen ya. Tarian ini pendengar memiliki nuansa Melayu dan juga Islami yang cukup kuat dan berkembang di tengah masyarakat Tarakan. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, kesenian Jepin ini juga terus mengalami pengembangan tanpa meninggalkan akar tradisinya, di mana salah satu contohnya sebuah kreasi yang dikembangkan oleh seniman lokal Datu Norbek melalui Sanggar Budaya Tradisi Paguntaka. Karya ini memadukan gerakan Jepin tradisional dengan unsur waltz Eropa. Perpaduan ini menunjukkan bahwa bagaimana kesenian tradisional ini dapat terus berkembang dan juga beradaptasi dengan berbagai pengaruh budaya.

pendengar di manapun Anda berada, kita akhiri untuk sajian musik daerah di siang ini ya. Kita akan lanjutkan dengan informasi berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tahulan Nalo Betia Polima Banda Bandalo Habali lo Tahulan Nalo Habali uhi wandia To umu di minggu mola betia Kehis indah nyelwatia Ta meputung gululuk ia Mula wa mengutato Pamalenda Kabupaten Bonebolango Lope era umai mo ganti KTP. Wano bolo lo heito u ilumulia, kalaja, agama, wau wano manika. Momoli a KTP beti, musi motu ude wolo u wali-wali kebatana. Ikadis dukcapil bone bolango Octavianus Rahman lo apamulai, Dudutu lo batanga wanu bila motu ude wolo KTP mai mo obubula koko dio'o. Tibio poto u melolimo wolo u pemandu lo pamalenda. Kalo heito u ilo muia lio wau ma ilo kalaja pohine lio uhu amu ganti KTP teduk capil bone bolango. Pohine lio odela iya kilo bone bolango mai mengganti KTP u popotu udulio wolo dudu tu lo basana. Alihu bila mai mo obubula to u mololimo wolo u pemandu lo pamalenda. Mulamu ngutato donggo tohab

kolai ati lapu uang tutumu lalaki hati matu paduli pamanen dalopoh wanto sabu ngotolo pertanian beti debomonga ongko sinamango hingga hingga iyo hasili mengutani polihara kalio peti bawah PLT Kadis Pertanian Tokoh Wato Ahmad Cuuna lo otang gulai mengomong tani lo tanai modaha utang lalio ketahanan pangan wau olo mai mo oro dawa ekonomi kelipu oho rampana lenda lo pohuato ngopoh dia umai mo polai akalaja lo mongo tani wau olo mai mo polai ahasil lo mongo tani umo polai ati na pulau waktu tumungo potala to umo ela gulahu hari pertanian nasional beti mai mo ohung gula semangat lo mongo tani to umo polai ahasil lo pilomulo Tamanela, mai mau ila mengetani, boli lo, wo luo umo obo

nagulaaw man mo tato. To umay mo pala'y ahasili lo mong tani, palalo wahiala pahamu waw musibayang olo. To utang gulan lo teknologi pertanian. Alihu olay alohasili, waw olo olay aloti lapulo waw tutumulo lo mong tani. Di Akademisi Pro UNJ, Profesor Muhammad Iqbal Bahua lo otangulai, pohon-pohon lo pamanenda, tidak bongai mo pulita, mo mandu lo hulau wau asintan. Wau, u pemandu lo pamanenda, olo buti palalu. Dabo, musib mo delua wolo umong mohi pahamu, potunua potuhata. Alihu mongotani bila bohahara pu'u pemantul pemanenda. Mongotani mopelaya umani mandiri. Wau mambo mopelaya usaha lo pertanian. Pahamu petunu apa tuhata lo laita motodua lo mongotani tandu-tandu olai lo hasilu. Alihu mongotani manga to'u motolo pertanian. Pertanian tatapu wali-wali, wau utang gula dia pangan lokal, uolu-uolu to ulondalo. Mulamu ngotato, donggo to habadi u wali-wali to u modi minggu mulamu.

0: Mosi, wala ida, umay mo maksini apuna. Dabo, umay mo obubulabuti, dialo tayo nawo ume ipaksini apuna, kete waubihe. Poli, uolota dila mongaku de binatani buti dila ubiahiyo. Pohinelio olila iyanti lopo wanto, umo popele hiyo to u alimetalo apuna, kete waubihe. William, binatang ibutili, mosi paksinilio. Bono bo peenda to umutahuno. Paksinilo apula tete waudihe, nila to bayaria. Otala woluo tamay naome ipaksini apula tete waudihe. Aniho panyati rabies buti, lelo mo hingga demona. Mungudlamo, tato. Adali buti ha? Yuk, tanyai na pato. Udila mo patato, maapu oleh mengutat. Utilala to bahasa, bola po hilala po to nuwa po to hata. Wau utilala to lo iya, injuk bola po to nuwa may ang yatia. Wati yate hasbinanya, bola may iodu ola po ola ta. Injek bo oditopo, wati amin dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. Pancasila. Payung lima. Satu, ketuhanan yang maha esa. Hoina, motoro ea lo ea tuang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Holuo, umanusia motoro adili wa motoro adabu. Tiga, persatuan Indonesia. Otoru, buhu talo uliku lo Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Otato, motolo uliku to ulilo ilomata lo dulohupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwako hilau duola to uliku.

Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pulau 1 RRI.

lagu dari Noah mendengar dengan Kota Mati. Masih kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Gorontalo siang ini. Untuk Anda bisa terus mendengarkan siaran kami di streaming RRI Digital. Ya pendengar, kita kembali hadirkan informasi warisan budaya Gorontalo khususnya Timilo. Ini mulai menghadapi tantangan dalam proses pewarisan di tengah perkembangan zaman. Praktik tradisi yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ini dinilai mulai berkurang. Kepala Pusat Pengabdian Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Arfan Musi mengatakan kondisi ini juga terlihat dari semakin berkurangnya praktek ini.

proses pewarisan dari generasi tua ke generasi muda. Menurutnya dilansir dari RRI.co.id, perkembangan zaman ini turut mempengaruhi keberlangsungan tradisi. Orang tua maupun masyarakat saat ini mulai jarang melaksanakan berbagai praktek budaya yang sebelumnya menjadi ruang belajar bagi generasi berikutnya. Ia menjelaskan satu persoalan yang terjadi adalah degradasi pewarisan ketika generasi muda semakin jarang melihat dan mengikuti praktek tradisi secara langsung. Pengetahuan mengenai budaya tersebut juga berpotensi semakin terbatas. Arfan mengatakan saat ini pinilo paita masih lebih sering muncul dalam praktik masyarakat. Sementara itu instrumen pinilo lainnya dinilai semakin kurang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Nama ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعفتهن.

Itu seorang ahli fikih, Abdul Latif Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga salat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menghindari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berderet.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pulau 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, peringat saatnya kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Beritaan RRI Provinsi.

kamu diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu ini, skor satu sama tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Sesuai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan Prancis.

pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu

Sur, des fois.

Mm-hmm.

kedua Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1 tapi ada pertengahan set. Maksud kami, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup.

7 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

kepergian dan mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan Persebaya berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persebaya.

kita makan pak.

0: Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota

suhunya secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi betul lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.

Pendengar lagu dari Petra Sihombing dengan Kotak Pesan sudah hadir ke ruangan air Anda. Pendengar, apakah Anda pernah merasa kesulitan saat tidur, saat cuaca lagi panas-panasnya, atau sudah tidur tapi terbangun karena merasa gerah dan berkeringat, ya? Nah, ini pendengar, seorang pakar sains tidur di Birmingham and Women's Hospital, Rebecca Robbins, mengatakan tidur sangat penting bagi berbagai aspek kesuksesan karena tidur memungkinkan kita bangun dengan perasaan segar dan juga produktif, ya. Hal ini juga berpengaruh pada hubungan, cara kita memperlakukan orang-orang di dekat kita, serta kesehatan juga, ya. Apalagi kesehatan mental nih, ya. Ya, pendengar, cuaca panas seringkali membuat tidur malam terasa kurang nyaman. Suhu kamar terlalu hangat, ini juga bisa membuat tubuh sulit beristirahat dengan baik. Suhu yang terlalu panas dapat mengganggu kemampuan tubuh mengatur suhu selama tidur. Apabila kamar terlalu panas juga, tubuh jadi lebih sulit mengatur suhu sehingga kita dapat lebih mudah terbangun di tengah malam. Caranya buat kamar lebih sejuk pastinya, ya. Cobalah mencari bagian rumah yang paling sejuk dengan sirkulasi udara yang baik. Anda juga bisa menutup tirai pada siang hari untuk mengurangi masuknya panas, membuka jendela saat kondisi luar lebih sejuk. Kipas angin ini juga bisa digunakan untuk membantu mengalirkan udara jika ingin memberikan sensasi lebih dingin, ya. Anda bisa meletakkan es di belakang kipas angin agar udara yang berhembus terasa lebih sejuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tetap hadir untuk menemukan

Dream Melik Guslo featuring Adhikara Fadli dengan Pujaanku ya. Pendengar, masalah kesehatan jiwa tidak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak dan remaja yang ini juga menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mental health ya, atau kesehatan mental. Apakah masalah kesehatan jiwa ini banyak ditemukan di Indonesia, dan menurut Anelia Sari, seorang psikolog dan ketua bidang kemitraan komunikasi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, menyampaikan bahwa masalah kesehatan jiwa yang paling banyak ditemukan di Indonesia ya, dan juga Indonesia sendiri merupakan partner pengelolaan dan juga penyelenggaraan program bantuan krisis kesehatan jiwa healing ya, yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI. Menurutnya, kalau melihat masalah kesehatan jiwa ini berdasarkan diagnosis yang banyak ditemukan di Indonesia, itu terdapat beberapa kelompok gangguan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah gangguan jiwa berat atau psikosis, termasuk skizofrenia. Pada kondisi psikosis, seorang dapat mengalami gangguan dalam menilai realitas dan reality testing. Kondisi ini juga berbeda dengan gangguan kecemasan maupun depresi yang memiliki karakteristik klinis tersendiri. Selain itu, ada juga ya gangguan mood seperti depresi sebagai masalah kesehatan jiwa yang banyak ditemukan. Masalah lain juga disebut adalah penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Penyalahgunaan nafsa ini memang dikategorikan sebagai masalah kejiwaan atau gangguan mental dalam dunia medis yang dikenal sebagai gangguan penggunaan zat berbahaya atau substance use disorder. Dengan demikian, ketika membicarakan masalah kesehatan jiwa, pembahasannya ini tidak hanya terbatas pada kecemasan dan depresi ya, ada spektrum gangguan yang lebih luas dan juga penyebab dan faktor risiko juga karakteristik yang berbeda. Jadi Anne ini selaku psikolog menekankan bahwa penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa itu tidak sesederhana ya, atau menjadi satu faktor ya. Berbagai kondisi dan pengalaman dapat berperan dalam munculnya masalah kesehatan jiwa ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang.

Pendengar cabang olahraga padel menyumbang tambahan medali untuk tim Indonesia dalam Asian Games 2026. Prestasi ini diraih ganda putri Novella Putria Beatrice Gumulya. Dilansir dari rri.co.id, ganda putri Indonesia ini mengalahkan wakil Filipina Dana Abad Jose dengan skor 2-0 dalam perebutan tempat ketiga. Laga berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Nagoya, Jepang, Sabtu 3 Oktober waktu setempat. Ya, padel ini masih akan menambah medali untuk tim Indonesia. Hal ini dikarenakan ganda putra Fadona Kusumawati dan juga ada Fitriani Sabatani akan melawan wakil Jepang Saki Tsukamoto dan juga ada Kare Tsukamoto dalam dalam laga final ya hari Sabtu. Tambahan prestasi ini membuat tim Indonesia sudah mengumpulkan ada 36 medali rinciannya 5 medali emas, 8 perak dan ada 23 perunggu.

Pendengar dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Adam Prabata membagikan sorotan penting terkait dengan dampak paparan video pendek terhadap fungsi kognitif manusia ya. Dikutip dari riset ilmiah bertajuk Learning via Short Video Impairs Memory, di mana dia menegaskan pentingnya membatasi durasi menonton video berdurasi singkat, misalnya TikTok gitu ya. Temuan ini didasarkan pada eksperimen ilmiah yang menguji respon otak saat memproses format video yang berbeda. Penelitian ini melibatkan ratusan mahasiswa dari Cina yang diminta menonton tayangan berupa rangkaian video pendek serta video berdurasi panjang. Jadi ada penelitian ini melibatkan ratusan mahasiswa ya. Dan pendengar, setelah selesai menonton, para partisipan ini diuji tingkat ingatan serta dianalisis aktivitas otaknya menggunakan pemindaian atau fungsional magnetik gitu ya. Hasil pemindaian menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kelompok gitu yang mengkonsumsi video pendek. Jadi ini mereka diminta melakukan tes memori dan dilakukan pengecekan otak dengan fMRI. Hasilnya ternyata orang yang menonton short video itu mengalami penurunan kemampuan tes memori, sinkronisasi di area otak yang berperan pada memori kognitif, juga responnya yang berkurang.

Ya pendengar, lagu dari Rahmani Astrini dengan Pilihlah Aku. Ya, kita akhiri kebersamaan kita di siang ini mendengar. Selain ini Anda akan ditemani Danielsa. Dan Anda bisa update informasi dalam Warta Siang ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati hari Sabtu untuk Anda semuanya masih beraktivitas ataupun juga sudah menikmati hari libur di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap di Pro 1.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kesuksesan daripada program DPTS ke-9 ini itu bagian daripada tanggung jawab, sebab yang dilindungi adalah masyarakat kita.
2: Jagung ini ya sangat baik di kondisi kekeringan, walaupun mengalami penurunan produksi, tapi saya lebih ke arah bagaimana hilirisasi jagung tersebut.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Denise Bookings.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo pagi tadi menggelar fokus group discussion untuk membahas peningkatan capaian perlindungan sosial bagi pekerja di daerah. Berlangsung di gedung Plut KU MKM Kabupaten Gorontalo, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk merumuskan rencana program dan kebijakan pemerintah daerah ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen seluruh pekerja di Kabupaten Gorontalo bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap.
1: Kesuksesan daripada program BPJS Ketenagakerjaan ini itu bagian daripada tanggung jawab kita. Sebab yang dilindungi adalah masyarakat kita. Persentase kita belum sampai 50%. Olehnya ini masih ada program pekerja-kerja kita yang belum kita tuntaskan, bagaimana perlindungan buruh terhadap ketenagakerjaan yang harus kita berikan kepada yang bekerja di seluruh bidang, terutama di bidang kita masing-masing. Olehnya itu hari ini dilaksanakan AGD, mungkin ada beberapa hal yang akan kita sepakati bersama, dan memang kalau kita berharap ini di APBD maka sangat sulit untuk kita, karena walaupun diadakan tetap tidak mengkafir semua, maka itu bagaimana kepesertaan ini juga itu akan diikuti oleh para mitra kita untuk kita hitung mereka untuk ada perlindungan ketenagakerjaan.
0: Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, capaian perlindungan pekerja di Kabupaten Gorontalo hingga September 2026 baru mencapai 49,35% di tingkat provinsi. Kabupaten Gorontalo hanya ada di peringkat keempat di bawah Kabupaten Bonebolango, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwato. Untuk mempercepat peningkatan capaian perlindungan pekerja, pemerintah daerah didorong untuk melahirkan berbagai inovasi dan membentuk regulasi yang bisa mencapai menjadi payung hukum bagi semua pihak terkait. Kecamatan Kabila Bone diproyeksikan menjadi model awal pembangunan kawasan pedesaan di Kabupaten Bonebolango. Dengan mengandalkan potensi lokal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat, kecamatan yang terdiri dari 9 desa tersebut dipilih untuk menguji pola pembangunan berbasis potensi kawasan sebelum pendekatan serupa dikembangkan di kecamatan lainnya. Bupati Bonebolango Ismet Mile mengatakan Kabila Bone memiliki modal potensi yang kuat, terutama dari sektor pariwisata, sehingga dinilai layak menjadi titik awal percepatan pembangunan kawasan. Menurutnya pembangunan kawasan pedesaan tidak dilakukan dengan pola yang sama rata untuk seluruh wilayah. Pemerintah daerah akan memulai dari kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Kabila Bone memiliki sejumlah destinasi wisata termasuk kawasan Olele yang dinilai dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pengembangan kawasan secara terintegrasi.
2: Agar semua kita bisa berpartisipasi dalam menciptakan pandangan terhadap sistem yang baru yang kita akan lakukan dalam mencari model yang terbaik dalam proses pembangunan kawasan yang sudah muncul diharapkan menjadi model untuk kabupaten Bonebolango.
0: Bupati Bonebolango mengatakan potensi pariwisata tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, dan memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan dunia usaha. Ia mengatakan konsep pembangunan yang diterapkan di Kabila Bone nantinya dapat menjadi acuan bagi pengembangan kawasan pedesaan di kecamatan lain, apabila model tersebut mampu berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu Ismet meminta organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait tidak hanya mengikuti sosialisasi tetapi turut memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan keilmuan masing-masing. Pengurus Badan Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo akan mengaktifkan kembali keberadaan Karang Taruna dalam mendukung Hunto sebagai masjid bersejarah di Kota Gorontalo. Perubahan Hunto sebagai masjid bersejarah harus dibarengi dengan berbagai pembenahan ke depan. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pengelolaan Hunto sebagai masjid bersejarah di Kota Gorontalo terus dimaksimalkan dengan cara memberdayakan para pengurus maupun jamaah masjid itu sendiri. Seperti diketahui bersama, Hunto yang sebelumnya sebagai masjid kelurahan saat ini telah berubah menjadi masjid bersejarah. Guna menyikapi hal itu, tentu dibutuhkan pembenahan terhadap pengolahan masjid tersebut ke depan. Sumarlin Makuta, Sekretaris Umum Badan Tamirul Masjid Hunto Sultanamai Kota Gorontalo berupaya untuk memaksimalkan keberadaan perpustakaan di tempat ibadah ini dengan mengikuti kemajuan teknologi informasi. Bahkan pihaknya akan memberdayakan remaja masjid untuk menghidupkan kembali perpustakaan yang berada di lingkungan masjid tersebut. Sumarlin ingin perpustakaan ini nantinya akan didesain sesuai dengan kebutuhan generasi muda atau milenial.
4: Kita akan meminta remaja masjidnya untuk menghidupkan kembali perpustakaan. Tapi perpustakaannya kita buat jangan yang monoton, hanya perpustakaan. Nah, jadi kita akan buat kayak perpustakaan itu kayak tempat orang nongkrong. Jadi biar dia lebih milenial lah gitu.
3: Menurutnya modernisasi Hunto sebagai masjid bersejarah penting untuk dilakukan untuk menghindari adanya pemikiran kuno di tengah masyarakat ke depan. Dikatakan situs sejarah harus tetap dipertahankan namun harus dibarengi dengan pemikiran yang modern.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Kondisi kekeringan menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Gorontalo. Karena itu petani perlu memilih komoditas yang tetap tumbuh, mampu dan berproduksi. Jagung dinilai memiliki kemampuan untuk bertahan di kondisi tersebut. Namun pengembangan jagung tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Nilai tambah dari hasil jagung juga dinilai perlu dikembangkan. Kepala Balai Besar BRMP Wilayah Gorontalo, Ardi Praptono, mengatakan hilirisasi dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan petani.
6: Kalau kita sudah masuk dalam posisi kekeringan, tentu kita harus menyiapkan komoditas yang dapat tumbuh, berproduksi, dan memiliki nilai tambah, supaya nanti pendapatan petani juga tidak berkurang. Nah, saya kira jagung ini ya sangat baik di kondisi kekeringan, walaupun ada penurunan produksi, tapi saya lebih ke arah bagaimana hilirisasi jagung tersebut. Nah, saya kira nilai tambah ini yang bisa kita kembangkan ya. Jadi tidak melulu jagung itu berupa pipilan dan lain-lain, tapi bisa juga kita usahakan supaya nilai tambah itu bisa menghasilkan. Dan juga saya kira kita perlu menggali ya bagaimana masa dari jagung itu bisa kita manfaatkan, dan saya kira kita cenderung saat ini hanya berpikir terkait dengan biji jagung. Padahal mungkin dengan pengolahannya, dengan kemudian masa yang ada, kita bisa rubah menjadi sesuatu hal yang bisa mendatangkan pendapatan petani.
0: Pengembangan jagung di Gorontalo diharapkan tetap berjalan di tengah komoditas kondisi kekeringan. Upaya menjaga produksi perlu diikuti dengan mengembangkan hasil pertanian. Hilirisasi menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung. Dengan demikian, pertanian jagung diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi petani. Pendengar akhir Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bob Iriawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Bibi Rawan, kita jelang informasi pertama.

0: Kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan cabang olahraga taekwondo menyikapi adanya efisiensi anggaran. Kekurangan anggaran tidak menjadi hambatan pada penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah.
1: Terjadinya efisiensi anggaran selama ini juga berdampak pada pelaksanaan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI Gorontalo termasuk cabang olahraga taekwondo. Meskipun dalam kondisi seperti ini, organisasi tetap dituntut agar dapat melaksanakan berbagai kegiatan olahraga. Sekretaris Umum Taekwondo Gorontalo Muhammad Nasaru mengakui, di awalnya kepengurusan cabor tersebut memang sempat mengalami kesulitan yang berkaitan dengan anggaran karena tergantung pada pemerintah daerah. Namun dengan berbagai langkah strategis pihaknya berupaya berpikir untuk bagaimana menggerakkan jalannya organisasi ini walaupun adanya efisiensi anggaran. Bahkan untuk menyelenggarakan event olahraga tersebut pihaknya juga turut melibatkan berbagai komponen masyarakat di daerah termasuk di dalamnya para orang tua. Menurutnya orang tua menjadi salah satu penunjang suksesnya kegiatan untuk cabang olahraga ini.
2: Memang ke dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu ada beberapa hal yang kami libatkan. Selain kami melibatkan dari pihak orang tua, ini yang paling terutama pihak orang tua maupun tudojang. Nah, sehingganya kami juga sering melakukan komunikasi dengan mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Sehingganya walaupun itu berbayar, setidaknya kegiatan ini bisa berjalan. Kami tidak menargetkan berapa, tidak mencari sesuatu, yang penting bagaimana kegiatan itu jalan.
1: Muhammad Nasara menambahkan keterlibatan orang tua sangat penting bagi suatu kegiatan cabang olahraga. Karena meskipun tidak ada anggaran, kegiatan tersebut tetap terlaksana. Untuk itu para pengurus senantiasa intens melakukan komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan. Kendra Rauf melaporkan.

0: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Provinsi Gorontalo akan menggelar kejuaraan daerah karate 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu ruang bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding di tingkat daerah. Pelaksanaan kejurda juga berlangsung di tengah efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Meski demikian, pembinaan dan kesempatan atlet untuk berkembang tetap menjadi perhatian. Pengamat olahraga Profesor Haryadi Said mengapresiasi langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kejurda karate tersebut. Menurutnya, efisiensi dalam kegiatan tidak seharusnya mengurangi kesempatan atlet untuk terus berkembang.
1: Kita apresiasi nih, teman-teman dari karate ini, efisiensi boleh membatasi kemeriahan ya, tapi tidak boleh membatasi masa depan atlet. Kira-kira itu kalimat yang paling pas. Artinya di era efisiensi ini ternyata teman-teman dari karate tidak. Mereka hanya membatasi kemeriahan tapi tidak membatasi masa depan atlet. Itulah dia katakan kejurda karate.
0: Kejurda tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan. Kompetisi yang rutin dapat memberikan ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan mendapatkan pengalaman bertanding. Pelaksanaan kejurda diharapkan tetap memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga karate di Gorontalo.

Pengurus Taekwondo Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan Taekwondo antar pelajar se-provinsi Gorontalo tahun 2026. Ajang pencarian bakat tersebut berakhir pada tanggal 27 September di gelanggang olahraga Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Taekwondo Provinsi Gorontalo Januar Budiman Lahai menyampaikan kejuaraan antar pelajar ini komitmen Pemprov Taekwondo untuk terus melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Menurutnya kejuaraan antar pelajar ini juga upaya dalam menciptakan regenerasi atlet. Pada kejuaraan tersebut kategori festival, juara umum diraih MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dengan perolehan 29 medali emas 31 perak. Posisi kedua ditempati MTS Negeri 1 Pohuwato dengan 16 medali emas dan 24 perak. Sementara Wirabakti berada di posisi ketiga dengan perolehan 15 emas dan 20 perak. Kategori prestasi juara umum SMA Negeri 3 Kota Gorontalo 6 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Juara 2 umum MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dengan perolehan 2 medali emas, 3 perak dan 7 perunggu. Serta juara 3 umum MAN 1 Kota Gorontalo 2 medali emas dan 2 perak. Sementara itu Janjang Dojang juara umum diraih GTC dengan perolehan 70 medali emas dan 44 perak. Posisi kedua Dojang Zubo 64 emas, 93 perak dan 11 perunggu. Juara 3 umum diraih ETC 62 emas, 58 perak dan 6 perunggu.

0: KONI Provinsi Gorontalo diperhadapkan tantangan dalam menjalankan program pembinaan olahraga. Minimnya anggaran menjadi faktor utama yang dihadapi saat ini yang berdampak terhadap berbagai kegiatan olahraga bagi daerah maupun keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada kejuaraan tingkat nasional. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap penurunan prestasi atlet. Berikut hasil wawancara saya dengan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahum.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ketua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Ketua, melihat kondisi daerah saat ini, dan ini bukan saja terjadi di Provinsi Gorontalo, bahwa ini hampir seluruh daerah terkait dengan kondisi keuangan, dan ini berdampak terhadap bagaimana pembinaan olahraga di daerah, salah satunya di Provinsi Gorontalo. Nah, menyikapi ini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh KONI Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan pembinaan olahraga di tengah minimnya anggaran dari pemerintah daerah, Pak Ketua?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang segala upaya yang boleh kita lakukan, paling tidak usaha-usaha ini bisa diketahui oleh kita semua. Karena keadaan ini, pengembangan olahraga di Provinsi Gorontalo harus ada keterlibatan dari kita semua. Bukan kita cuma KONI sendiri, tapi keterlibatan kita semua untuk bisa mencarikan jalan keluarnya yang lebih baik untuk dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatan olahraga secara nasional. Jadi saya berharap kepada kita semua, pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo, coba kami atas nama pengurus dan pemerhati olahraga di Provinsi Gorontalo berharap ini bisa dimenanggulangi dan bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh para atlet-atlet kita ke depan.
1: Baik Pak Ketua, ini dengan keterbatasan anggaran, nah kan kita ketahui kan anggaran utama dari KONI kan bersumber dari pemerintah provinsi. Nah, dengan minimnya dukungan anggaran, apakah ini akan berdampak terhadap prestasi atlet nanti? Karena kita tahu di tahun 2026 ini banyak agenda-agenda kejuaraan nasional dan juga tahun 2027 nanti.
2: Itu yang kita harus pikirkan sekarang, dan itu menjadi tugas saya yang pertama dan sangat berat bagi saya, karena saya ini baru ditunjuk jadi PLT Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Menghadapi kegiatan ke depan ini, saya berharap kepada kita semua, marilah kita berharap, mari kita sama-sama bagaimana caranya. Karena ini Gorontalo harus ikut dalam kegiatan ini untuk mengharapkan para atlet-atlet kita, para cabur-cabur kita untuk bisa menghasilkan, dan ke depan nanti harapan kita sama. Bagaimana caranya kita bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut.
1: Ya, apalagi Pak Ketua di tahun 2027 itu sudah memasuki masa prapon Pak Ketua ya?
2: Iya, prapon. Kan akhir tahun ini saja ada kegiatan. Ada yang prapon, ada pon. Pon bela diri, pon pantai. Karena ada beberapa cabur yang harus ikut di situ. Cuman ya itulah, sampai hari ini saya juga berharap dan bagaimana caranya ini bisa memberikan yang terbaik bagi daerah kita. Saya sudah sampaikan ke mereka, para cabur, kalau memang cabur-cabur ini mau ikut serta dalam kondisi seperti ini, silakan. Dan saya tidak mungkin saya menghalangi itu. Silakan untuk mengikuti itu yang bisa ditanggung dan diharapkan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Supaya jangan mereka pikir saya hanya menghalangi kemauan dan keinginan mereka untuk datang dan ikut untuk mengikuti turnamen tersebut.
1: Pada intinya Pak Ketua, KONI Provinsi Gorontalo mendukung seluruh cabang olahraga yang akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Nah, memang kembali lagi keterbatasan dana Pak Ketua ya.
2: Ya, saya terus terang berpikir bagaimana cabur-cabur ini bisa ikut dalam kegiatan itu. Mau prapon atau pon, supaya nama Gorontalo tetap terdaftar dalam peserta pon ke depan. Jangan sampai hilang nama Gorontalo untuk tidak ikut pon. Ya. Kira-kira itu harapan saya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Saudara demikian rutin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Demikian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Pukings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pernah menyesal ya pendengar. Pukul 14.32 menit waktu Indonesia Tengah untuk 100% Indonesia menemani Anda. Silakan lain telepon langsung aja ya untuk bergabung. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Teta Denny.
0: Halo juga Neri. Oke, Ibu Neri, lagu apa?
1: Lagu Adil Hasan dari Ilahi.
0: Oke, ada. Siap.
1: Oh, ada.
0: Ada, sayang, ada.
1: Oke, Kakak Deni,
0: ya, sayang. Ya, sama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly. Halo.
2: Halo, Seresport Indonesia dengan Om Iwin 25 Pegiyaman.
0: Oke, Om Iwin, lagu.
2: Lagu Tunggu Jepiser, biarkan aku nangis.
0: Biarkan aku, saya lihat dulu ah, kalau boleh main atau tidak. Biarkan aku menangis. Oke, boleh.
2: Ya, terima kasih Bu Neni.
0: Iya.
2: Allah sehat terus.
0: Amin ya rabbal
2: alamin. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
1: Halo 100% Indonesia. Halo
0: Tegadini. Oke, Ibu Lis lagu.
1: Lagunya Yunisara, Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, tunggu dulu, saya mau cari. Desember Kelabu, Yunisara. Oke, ada. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, tiga lagu, Ari Lasso, Mister Ilahi, Tommy J. Bisa Biarkan Aku Menangis, Yunisara, Desember Kelabu, yang mana nih? Halo, LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Siapa ini?
3: Pak Wardi di Tilamuta, Kak Denis.
0: Oke, Pak Wardi, lagu ikutan.
3: Mau ikutan lagu?
0: Iya.
3: Ini Tommy J Pisa.
0: Oke, bungkus.
3: Ya?
0: Bungkus. Iya, boleh. Ah?
3: Iya.
0: Oke, oke Pak Wardi, makasih ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Selamat sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kak Arnusi di Bualemo.
0: Oke, Pak Kak Arnusi silakan.
4: Lagu Nopia Klopaking. Asmara boleh.
0: Seikutan sekarang, soalnya ada yang bar request, seikutan. Lagu
4: ikutan dengan Cilis Jo, Mama Nopi di
0: Entadu. Oke,
4: siap. Makasih boleh. Ya, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Pak Kahar, terima kasih. Halo LDR. Halo. Halo.
5: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo juga, dengan siapa ini?
5: Dengan Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Ibu Rostin, silahkan lagu.
5: Ikutan lagu Tommy Jessica.
0: Oke, dan terima kasih.
5: Oke, Tata Dennis, selalu. Iya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, halo LDR. Halo. So maso. Iyalah, sudah jodang. Halo LDR.
6: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ibu Ratna Maki di Tilamuta Bualemo.
0: Oke, Ibu Ratna ikutan lagu yang mana?
6: Dengan lagunya Ibu Lis.
0: Yang oke, okay, baik. Terima kasih.
6: Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ibu Lis. Oke. Okay. Tahan dulu penelpon ya. Nanti balik lagi, ada lagu Tommy J. Pisah, Biarkan Aku Menangis.

0: dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita lanjut kembali untuk 100% Indonesia. Kita kalian telepon. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: 100% Indonesia.
1: Iya, siapa ini?
2: Dengan Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, lagu Ibu Tuti.
2: Dari Sabang. Aku ya, tak biasa.
1: Aku tak biadu.

0: Lagu apa?
1: Hmm.
0: Ayo, lagu laki yang penyanyi laki-laki apa perempuan? Yang mana?
1: Ebit siapa, Gon?
0: Ebit yang mana?
1: Ebit siapa, Gon?
0: Boleh, tapi jangan yang lama. Ada di sini yang tahun 2000-an itu, Makar Katlah Cinta Kita, Tuhan Tak Pernah Henti, terus Elegi Esok Pagi, Ibu.
1: Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, oke, boleh. Siap, terima kasih Pak Niko.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Niko, halo LDR.
2: 100% Indonesia, hamba Denis, Tanou.
0: Oke, Tanou lagu.
2: Lagi ikutan nih.
0: Ba request.
2: Apa?
0: Ayo.
2: Yang Dewa 19, Jo.
0: Dewa 19 yang mana?
2: Pilih saja.
0: Oke.
2: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu Dewa 19 angin aja ya. Bukan. Yuk angin itu aja, Jo. Halo LDR. Halo. So masuk itu. Oke. Lain telepon lagi 082196648664. Silakan lain telepon untuk Anda boleh bersama kami. Ada lagu Alda Aku Tak Biasa, EBK Ada Berita Pada Kepada Kawan, Dewa Angin yang mana? 082196648664. Kita coba. Lain telepon. Oke, coba kembali ya. Halo LDR.
1: Halo LDR, Pak Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Om Abdi di Lada.
0: Oke, Om Abdi ikutan ya.
1: Iya.
0: Lagu mana?
1: Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan. Oke, terima kasih Om.
1: Terima kasih. Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berita kepada kawan Ebit Giadel, Aku Tak Biasa, Dewa Angin.

0: Halo LDR.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia.
0: Dengan
1: dari Ibu Ridu di Bulang Ulu.
0: Ibu Ridu, silakan lagu.
1: Ebit ke Ade.
0: Ebit ke Ade. Okay.
1: Iya, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Denik ya?
0: Saya.
1: Radio Republik Indonesia terlentang.
0: Asik. Ikutan lagu yang mana, Pak?
1: Yang pertama itu.
0: Yang mana?
1: Aku terbiasa.
0: Oke. Terima kasih. Oke lah, kalau gitu langsung ke lagu aja ya, Ebit Kadir. Berita kepada kawan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia apapun.

0: belakang. Apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni. Untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar. Bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati. Menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing. Bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kunci Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Mois, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi.

tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, sesi terakhir untuk lagu dan request, silakan. Halo, LDR. Halo. Aduh, tidak bisa saya dengar, suaranya tidak jernih ya, tolong. 082196648664, silakan untuk Anda bisa bergabung di sesi terakhir untuk lagu dan request 100% Indonesia ya. Coba lagi. Halo. Iya, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Rina di Kabila.
1: Ibu Rina, silahkan lagu.
2: Bruri Marantika.
1: Yang mana?
2: Hati yang luka.
1: Bruri yang mana?
2: Hati yang luka.
1: Hati yang luka. Saya lihat dulu ya. Hati yang luka. Oke, boleh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rina ya di Suawa. Hati yang luka, Bruri Marantika. Lain lagi 082196648664, silahkan.

Masa Tele Masuk, kita sudah untuk lagu dan request 100% ya sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan sudah bergabung juga di line telepon 8219664666 40 Rimaranti Kati yang luka.

0: Seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul. Asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: belum lancar membaca, bagaimana mendampingi anak ya. Ada memang beberapa orang tua yang masih bingung nih, apalagi untuk orang-orang tua baru gitu. Kok anak saya belum bisa membaca umur segini? Terus juga ada juga orang tua, macam-macam ya orang tua, lihat story-story temannya yang mungkin sebaya gitu, punya anaknya juga seumuran. Ada orang tuanya sudah anaknya tuh sudah fasih membaca. Akhirnya orang tua yang lain tuh insecure gitu. Kok bisa ya anak saya ini belum bisa membaca, padahal dibilang umurnya sama ya, sebaya lagi saat ini belum bisa membaca, yang lain pada sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa membaca Alkitab ya, sudah bisa berhitung, pokoknya intinya sudah bisa mengenal abjad, A, B, C, D gitu. Lagi-lagi ada orang tua yang sedikit insecure, kenapa nih, ada apa nih, saya masih bingung, seperti itu ya pendengar. Karena memang membaca itu menjadi salah satu kemampuan penting ketika anak itu mulai masuk sekolah dasar gitu. Tapi kita tahu kemampuan setiap anak itu tidak selalu sama ya. Ada anak yang cepat mengenal huruf, cepat menggabungkan suku kata, dan akhirnya itu lancar membaca. Tapi ada juga anak yang membutuhkan nih ya waktu lebih lama untuk sampai ke tahap itu ya. Makanya orang tua sudah mulai aware gitu ya, hati-hati ya. Anak saya tuh harus diubah lagi nih untuk bacanya ya. Cara membacanya seperti apa gitu. Nah, kondisi seperti ini juga pendengar kadang membuat orang tua khawatir ya, khawatir apalagi kalau anak itu sudah duduk di kelas awal SD ya. Seperti itu. Dan tapi masih kesulitan membaca kata-kata sederhana. Jangankan kata-kata sederhana gitu. Abjad saja biasanya anak-anak itu sering orang Gorontalo bilang ini juga tabula bale. Iya, tabu bale ya. Habis A, B langsung ke E gitu. Padahal sudah berulang-ulang kali orang tua sudah diajarkan ya. Sudah mengajarkan anak-anak tersebut. Nah, memang lagi-lagi kembali lagi, setiap anak itu pasti berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah anak-anak yang belum lancar membaca berarti malas belajar? Nah, belum tentu. Kita nanti akan bahas gitu. Saya sapa dulu ya narasumber kita sore hari ini, Pak Welvin Tuna, SPDMM, Kepala SDN Negeri 1, Limboto. Pak Welvin.
1: Ya, iya. Denis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Ibu Milawati Eki, SPD, MPD Guru TK Pembina Kota Gorontalo. Halo Ibu Milawati.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya panggil Ibu Mila.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Dan juga ada Ibu Lianti Kemala Dewi ya, satu orang tua juga. Ibu Lianti, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, Ibu saya panggil Ibu Lia atau Ibu Lianti atau seperti apa?
3: Bebas, Ibu Lianti aja.
0: Ibu Lianti, orang tua nih ya, ya pasti banyak tanggapan-tanggapan juga, pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua, apalagi khususnya bisa dikatakan ibu baru gitu ya, baru nikah, baru melahirkan anak pertama, pasti bingung nih caranya seperti apa. Oke, saya mau ke Pak Welvin dulu ya, yang paling ganteng di sore hari ini karena semuanya cantik di sini. Pak Welvin, di mana ketika kalau ada anak baru masuk kelas 1 SD nih ya, pasti kemampuan membaca mereka itu biasanya ada yang lain gitu, atau seperti biasa, seperti apa gitu? Apakah memang ada yang sudah lancar dan ada yang masih mulai dari mengenal huruf ketika masuk kelas SD, kelas 1 SD? Silakan Pak Welvin.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar RRI dimanapun berada atau yang

0: nonton live streaming RRI, Mbak Denis, Ibu iya. saya siapa Ibu Mila sama Ibu Dr. Lianti selaku orang tua, bahwa sesuai dengan di 3 tahun terakhir ini, sesuai dengan kebijakan nasional itu ada namanya transisi TK ke SD. Sehingga kebijakan nasional ini dimaksudkan untuk memastikan ya, untuk memastikan anak-anak yang masuk TK ke SD itu, jadi berpindah dari TK ke sekolah dasar secara mulus dan tanpa tertekan. Jadi ada 3 target perubahan utama untuk masa transisi ini. Di SD itu ditiadakan lagi, kalau dulu pernah sih, kalau saat ini ditiadakan atau sudah dihapus tes calistung. Apa itu calistung? Itu calistung membaca, menulis, dan berhitung. Nah, sekolah dasar itu dilarang menggunakan tes baca tulis ini di dalam rangka atau sebagai syarat di dalam penerimaan siswa baru. Yang kedua, ada namanya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tentu sekolah akan menerapkan pengenalan lingkungan sekolah ini selama sesuai dengan jadwal, itu biasa dijadwalkan dalam 2 minggu pertama, itu bagi siswa baru. Kemudian di masa transisi itu ditekankan 6 kemampuan pondasi, ya. Yang tadinya pembelajaran di PAUD atau di TK, tentu di SD namanya akan masuk di kelas awal, kelas 1 dan kelas 2. Nah, fokusnya apa? Fokusnya membangun pondasi anak, bukan sekedar akademik yang kaku. Jadi tidak ada persyaratan.
1: Iya, oke. Down lagi nih jaringan. Memang jaringan dari tadi down ya. Sama saya di studio juga. Kalau buka internet itu agak sedikit terganggu. Baik, sambil kita
0: menjadi tujuan utama.
1: Oke, Pak Welvin.
0: Menjadi tujuan utama dari masa transisi SD. Jadi kalau anak tidak tahu membaca, Pak Denis,
1: ya,
0: itu di SD tidak akan dikembalikan. Itulah tugas kami di SD, bagaimana anak-anak yang bahkan tidak tahu membaca itu tidak lagi menjadi persyaratan untuk masuk menjadi murid baru di SD, ya, yang saat ini dinamakan masa transisi dari TK ke SD.
1: Oke.
0: Kira-kira ya, begitu.
1: Iya, Pak Welvin, pastikan kalau sudah anak sudah masuk sekolah, pasti guru-guru tahu nih ya, oh mereka ini ada yang bagian susahnya di sini nih, ada yang sudah belajar tapi ada yang sudah bisa membaca tapi masih ribet gitu ya, masih bolak-balik alfabetnya. Nah, biasanya guru-guru di sana apa yang dilakukan ketika melihat anak-anak seperti ini, atau bantuan apa yang langsung diberikan oleh kepala sekolah SDN 1 Limboto, khususnya di sekolah SDN 1 yeah. Limboto?
0: Ya, tentu saya ingin tekankan kembali bahwa membaca, apakah membaca itu penting? Iya. Tapi tidak menjadi tujuan utama ketika mereka masuk di SD. Ada tuan pondasi anak yang ingin dilihat di awal sebelum kita masuk kepada membaca. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekertinya. Anak diharapkan diawali dengan memahami nilai-nilai moral dasar itu. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi sehat. Dia mampu berkenalan dulu. Dia mampu memperkenalkan dirinya, bahkan keluarganya. Dia harus diajak dulu untuk bisa berkomunikasi. Kemudian kematangan emosi di kelas 1 itu, Mbak Denis, bahwa di situ ada banyak drama ya. Ada yang menangis, ada yang harus duduk di pangkuan orang tuanya, ada yang harus dekat-dekat dengan orang tuanya. Nah, kematangan emosi itu akan menjadi hal dasar dari 6 kemampuan pondasi anak. Kita rubah dulu, kita bagaimana mereka dari TK yang tadinya harus didampingi orang tuanya, tentu begitu masuk di SD itu dulu yang akan bagaimana mengelola kemampuan emosi anak itu. Kemudian kita akan masuk kepada kematangan kognitif yang termasuk di dalamnya ada membaca, ada menulis, ada berhitung. Tapi yang dasar ya, tentu kita harapkan kematangan kognitif ini dapat kita laksanakan dengan secara menyenangkan. Kemudian keterampilan motorik yang kelima. Ya. Jadi bagaimana anak bisa motorik itu bisa misalnya memegang pensil. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perawatan diri. Sebelum membaca, anak-anak dulu kita ajak untuk bagaimana mereka bisa punya kemandirian untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Seperti makan misalnya, atau misalnya ke toilet. Ya, ini dulu ada 6 pondasi yang kita harus lakukan di dalam rangka masa transisi TK ke SD ini. Setelah itu, kemudian akan masuk ke pertanyaan Mbak Denis, bagaimana jika anak ada yang masih tertukar-tukar, saya kira wajar saja, yang namanya juga saat ini mereka baru memasuki wilayah atau memasuki dunia baru mereka untuk bagaimana bisa sama-sama ada di SD dalam rangka tadi membaca, menulis, dan berhitung yang Pak Denis sampaikan tadi.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Welvin, Ibu Mila. Ini kita ke TK sekarang ya. Kalau di TK itu tanda-tanda anak yang mulai mengalami kesulitan untuk membaca atau mengenal huruf biasanya itu seperti apa, Bu? Kan pasti ya setiap anak itu kan berbeda-beda gitu ya. Penting sekali untuk guru memahami perbedaan kemampuan anak sebelum mereka masuk SD. Jadi setidaknya guru-guru ini bisa tahu nih, oh ini tanda-tanda anak yang kesulitan mengenal huruf seperti ini nih gitu. Ini seperti apa, Bu? Bu Mila.
2: Iya. Ya, terima kasih Mbak Denis. Ya, memang untuk pendidikan anak usia dini itu mereka masuk ke TK itu mereka belum baru keluar dari lingkungan keluarga. Sehingga kami membelajarkan baru dari lingkungan keluarga berarti kami harus memulai dari nol. Ya. Kalau seperti di SD tadi yang Pak Kepala Sekolah jelaskan bahwa transisi PAUD yang menyenangkan ke SD itu anak-anak sudah belajar dari PAUD, ya, dari TK. Jadi otomatis kami membelajarkan membaca di TK itu tidak mengejak kata. Tapi kami belajarkan melalui lagu, yang permainan yang menyenangkan. Namun sebelum itu anak masuk ke TK, itu kami melakukan asesmen awal. Kami mengidentifikasi dulu mana anak yang sudah mampu menguasai bahasa. Karena ada 5 aspek perkembangan anak yang ada di TK itu. Salah satunya adalah aspek bahasa. Nah, dari anak yang umur 4 tahun dia masuk ke kelompok A, tentu bahasa ibu yang mereka dengar setiap hari itu memang masih terbawa oleh anak. Sehingga kami sebagai guru TK itu kami belum langsung membelajarkan seperti huruf, mengeja, tidak. Namun kami belum bisa anak TK itu digabungkan bunyi menjadi kata, tidak kah? Tapi mereka memahami dulu seperti di pengenalan huruf melalui lagu. Misalnya mata itu hurufnya dimulai dari huruf A, M misalnya, mata. Nah, ini akan mereka ingat bahwa mata itu tulisannya dimulai dari huruf M, kemudian A, kemudian T, ada A. Jadi mereka dikenalkan dengan huruf itu melalui lagu-lagu. Pembelajarannya menyenangkan, ya. Jadi ini memang setelah itu kami melakukan simulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak melalui kegiatan yang menyenangkan, yang tidak anak-anak tidak merasa tertekan dengan belajar itu, Bu. Ya. Jadi ini memang seperti bermain. Kalau di kelompok A, mungkin di semester 2, di umur 4 tahun itu mereka masuk ke dalam TK. Di semester 2, mereka mulai diberikan permainan kartu huruf. Ya, mereka cocokkan huruf kata, misalnya kata di dalam gambar dengan huruf gitu. Jadi ini kami pertama itu belajarkan mereka dengan lagu-lagu dulu, Mbak. Jadi mereka akan mulai tahu bahwa benda ini huruf awalnya ini bagaimana sampai mendapatkan kata, misalnya mata itu. Jadi kami belajarkan dari dua huruf kemudian menjadi empat huruf gitu, Bu. Pak Denis, seperti itu kami membelajarkan kosakata pada anak-anak PAUD atau anak-anak TK gitu, Mbak Denis.
1: Oke. Okay. Berarti lebih ke praktik gitu ya, Ibu ya. Karena kan memang ada anak-anakku gimana? Konkret. Betul ya. Karena memang banyak anak-anak itu mereka tuh lebih senang praktik gitu. Ada yang cepat tangkap lewat praktek.

0: mana orang tua itu bisa melihat nih perbedaannya bahwa anak ini tanda-tandanya sudah bisa kesulitan membaca seperti ini gitu, gimana Bu?
1: Ya, terima kasih Mbak Denis. Ya. Jadi kalau saya sendiri, waktu anak saya itu masuk SD, alhamdulillah untuk abjadnya kan sudah mulai bisa membedakan. Tapi untuk kelancaran membacanya itu memang masih kurang. Jadi waktu saya setelah pulang kerja, dipastikan setiap hari itu untuk anak bisa ada bimbingan belajar walaupun hanya berapa kalimat begitu untuk membaca. Jadi untuk kelas 1 itu saya lihat anak saya memang masih agak kurang membaca, tapi alhamdulillah dari sekolah juga ada evaluasinya. Jadi wali kelasnya sering kirim catatan ke saya kalau anak saya ini, Anin ini hari ini sudah bisa berapa kata begitu. Hari ini dia sudah bisa baca seperti ini begitu. Jadi ada evaluasi dari guru di sekolah, terus saya di rumah mengulang walaupun hanya berapa menit. Dipastikan anak itu tetap belajar di rumah walaupun hanya berapa menit.
0: Oke. Okay. Ada DP tantangan enggak Ibu ya saat dampingi anak belajar di rumah gitu, yang paling sering dirasakan sebagai orang tua tantangannya itu seperti apa Ibu?
1: Kalau tantangan itu biasanya anaknya, kalau anak saya itu termasuk anak yang cepat bosan kalau belajar. Jadi biasanya kalau belajar tidak bisa lama, jadi hanya pokoknya lihat dia senang, oh ajak main, belajar sepatah dua kata begitu, atau tidak dikasih kayak kartu. Jadi di rumah itu kayak ada flashcard buat membaca begitu, jadi diambil dengan bermain. Tapi kalau anaknya sudah bosan, sudah tidak dipaksakan lagi. Soalnya kalau nanti bosan, sudah menangis, sudah senang, masuk lagi apa yang mau diajarkan. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Lianti. Dan pendengar, kita akan break juga ya. Jangan lupa setelah ini bisa masuk memberikan pertanyaan terkait topik belum lancar membaca, bagaimana mendampingi anak, itu bisa silakan. Ini ada orang tua, ada juga kepala sekolah SDN 1 Limboto, ada juga kepala sekolah dari TK Pembina. Boleh silakan Anda di YouTube RRI Gorontalo, kolom live chat, atau di line telepon 0821-9664-8664. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.
2: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Belum lancar membaca, bagaimana mendampingi anak ya. Tapi tunggu lain telepon 821-9664-8664. Saya mau ke Ibu Mila lagi. Ibu, kalau sejak TK anak itu sudah menunjukkan kesulitan mengenal huruf atau bunyi, tetapi tidak mendapatkan stimulasi yang tepat, apa yang mungkin terjadi ketika anak itu masuk SD, Bu?
1: Terima kasih sekali lagi Mbak Denis. Memang bagi anak TK itu belum wajib ya, belum wajib untuk di harus mereka sudah tahu membaca dan menulis. Seperti sekarang kan program itu PAUD transisi PAUD yang menyenangkan di SD. Jadi mereka memang belum diwajibkan karena mereka itu masih kegiatannya masih belajarnya seperti itu, masih bermain yang dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga belum ada paksaan mereka. Anak TK itu harus sudah tahu membaca. Mereka masih diperkenalkan tentang huruf-huruf seperti tadi di dalam menyanyi. Pengenalan huruf vokal, konsonan lewat gambar-gambar yang disedorkan mereka. Jadi mereka belajar itu seperti pada gambar yang saya terangkan tadi, gambar mata, kemudian kami guru mengacak huruf dengan huruf mata misalnya, tulisan kata mata itu kami acak, dan mereka akan mengambil huruf itu dan menempelkan di gambar mata tadi. Namun mereka ada contoh yang diberikan guru. Nah, bagi anak usia dini, pembelajaran seperti ini yang kami tidak harus memaksakan mereka harus mengerti, harus tahu membaca kata mata dari huruf M, A, T, A, kemudian mereka gabungkan menjadi satu kata mata. Itu tidak, Bu. Tapi seperti tadi, kami belajarkan lewat lagu-lagu atau pembelajaran yang menyenangkan. Dari mereka mengenal huruf, kemudian menempelkan huruf, mereka anak usia dini juga bukan harus dipaksakan baca, tapi mereka menyimak guru di dalam pembelajaran untuk memperkenalkan bahasa pada anak. Mereka mendengar cerita yang dibacakan guru ke mereka, mereka menyimak, meminta anak mengulang kembali apa yang didengar tadi dibacakan oleh guru. Seperti itu pembelajaran di TK, Bu. Jadi mungkin akan
0: ya. Baik, Ibu Mila, terima kasih. Di lain telepon sudah ada yang masuk ini, Pak Muiz, silahkan, Pak Muiz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Pak Muiz. Menarik
2: ini yang disampaikan ini, dan ini pengalaman saya waktu SD di tahun 76 itu. Sekitar 40 orang yang masuk itu, sekitar 20 orang yang tidak mengenal huruf. Bilangnya buta huruf lah. Waktu itu kan mungkin yang paling utama di sini kalau saya lihat peranan orang tua di dalam mendidikkan bisa membaca itu.
0: Pertanyaannya apa, Pak Muiz?
2: Waktu itu kan kalau diharapkan kepada guru, mungkin guru kan waktu itu kan masuk ke kelas itu waktu kan jam 7 lewat 15. Pulangnya kan 9:30 lah kalau sekat dengan. Yang kedua apa? Mungkin sekarang ini kan sudah banyak rumah tangga yang broken home. Ini juga pengaruh dalam didik kita sekarang ini yang sulit sampai masuk di perguruan tinggi. Dan yang terakhir mungkin asupan gigi juga penting pengaruh. Tapi kalau dulu-dulu kami itu kan asupan gigi kami kan tidak seperti sekarang ini. Di tingkat sulitnya makan waktu itu kan.
0: Baik, Pak Muiz, terima kasih.
2: Dari yang terakhir mungkin ini faktor genetik juga mungkin masuk di.
0: Iya, Pak Muiz, ya kami buka pertanyaan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, pertanyaan ya, Pak Muiz, kalau mau berkomentar beropini nanti di kopi pagi gitu ya. Di tamu kita ini kita buka sesi pertanyaan untuk narasumber gitu. Narasumbernya kan sudah ada ya, jadi bisa ditanyakan gitu ya. Tapi sedikit menarik juga ya, saya bisa ambil yang komentar tadi bahwa bagaimana dengan orang yang broken home gitu ya. Oke, terima kasih Pak Muiz. Saya balik lagi ke Ibu Mila. Ibu, menurut Ibu ini apa sih yang bisa terjadi kalau guru atau orang tua itu terlalu cepat menyimpulkan bahwa anak ini belum bisa membaca dan itu malas gitu. Biasanya kan ada seperti itu. Terus kita ambil lagi dari Pak Muiz, katakan bagaimana dengan orang yang broken home gitu ya, orang tuanya yang broken home itu. Silakan Ibu Mila.
1: Ya memang Ibu Denis, peran orang tua itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana anak itu bisa belajar yang baik ya Bu. Ya, karena memang kita lihat. Halo.
0: Ya, silakan. Ada.
1: Ya, karena memang tanpa ada stimulan dari orang tua terhadap anak, memang susah juga ya. Tapi kami sebagai guru TK yang memang banyak kami menemukan anak-anak seperti ini, kami tetap berupaya agar anak itu merasa tidak punya masalah, sehingga mereka belajar dengan anak-anak lain yang memang mereka tidak merasa punya masalah untuk itu. Ya. Mungkin begitu Bu. Maaf saya agak ini karena ini ada kegiatan di D2 Uno sehingga saya agak sedikit jaringannya tidak bagus Pak Denis.
0: Tidak apa-apa. Ibu. Iya, Pak, kita ke Pak Welvin. Pak Welvin, kalau kesulitan membaca ini tidak segera diketahui dan dibantu, apa sih yang bisa terjadi ketika anak naik kelas berikutnya, Pak Welvin? Ya, silakan Bapak. Mohon maaf untuk mikrofonnya, Bapak bisa diaktifkan.
3: Okay. Ya, Mbak Denis, tentu kita berupaya di kelas 1 ini anak-anak sudah bisa membaca. Ya. Namun demikian, sekali lagi untuk naik ke kelas 2, tentu tidak ada persyaratan khusus bahwa dia harus ditahan di kelas 1 kalau tidak tahu membaca. Tidak begitu ya. Jadi tentu kami berupaya bekerja sama dengan orang tua menyampaikan sesuatu hal apapun perkembangan anak khususnya untuk membaca itu, kita bekerja sama dengan orang tua karena peran orang tua juga adalah begitu penting, karena jika mengandalkan saja membacanya hanya ada di sekolah, tentu ini menjadi lambat. Saya berikan contoh, misalnya disampaikan di sekolah itu disampaikan seperti di RTK itu, nah, memang anak-anak kelas 1 itu masih lebih banyak harus lebih banyak prakteknya. Misalnya kita membelajarkan tentang topi yang dia pakai. Topi itu kan berasal dari kata ada 4 huruf ya. Nah, kemudian tentu untuk bagaimana mempercepat itu harus ada topinya itu yang diletakkan atau yang dipegang oleh ibu gurunya. Agar mempercepat, oh ternyata topi itu asalnya dari 4 huruf tadi. Demikian juga dengan orang tua. Anak-anak ini kan lebih banyak dengan orang tua. Orang tua itu di hari libur misalnya mengajak anak-anaknya kemana saja. Nah, orang tua akan membantu dia dengan keingintahuan anak yang cukup tinggi. Nah itu tadi misalnya diajak ke katakanlah ke Alfamart gitu kan. Ke Alfamart. Nah, Alfamart itu kan ada huruf apa saja di situ. Nah, itu peran orang tua sangat penting. Tidak saja dia berlibur berkunjung, tapi di sana dia juga diajak untuk bisa membaca apa saja yang dia lihat. Nah, itu akan mempercepat bagaimana dia bisa mulai dari mengenal huruf, kemudian mengeja, kemudian membaca itu sendiri. Nah, di waktu-waktu tertentu tentu kita juga mensupport anak-anak itu di samping belajar yang rutin, kita juga di kelas 1, 2, dan 3 itu kan ada lomba-lomba calistung seperti itu. Nah, itu untuk memotivasi anak-anak biar bagaimana mereka juga bisa membaca. Dan ketika ada anak yang memang sampai dengan mau naik kelas 2 tetap belum bisa membaca, Nah, itu lagi menjadi tugas dari guru yang berikutnya untuk bagaimana menangani dia secara khusus, karena ini akan ada seleksi secara alami, artinya sudah mulai ada tiga kategori, yang cepat, yang sudah lancar membaca, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang memang belum tahu membaca. Nah, itu akan ada asesmen berikutnya untuk bagaimana menangani anak-anak yang yang ada tiga kategori tadi, yang cepat, sedang, dan lambat itu.
0: Oke. Nah, Pak, biasanya kan ada anak-anak tuh dicap, "Ah, kau ini malas sekali mau belajar. Kau ini dari kemarin tidak bisa. Nah, seberapa besar pengaruh label seperti ini, Pak, terhadap semangat, rasa percaya diri anak gitu? Menurut Bapak seperti apa, Pak?
3: Ya, tentu ini kan di dua pihak itu berpengaruh, Pak Dennis, ya. Jadi bagi anak-anak yang cepat, itu mereka juga bosan menunggu anak-anak yang lambat itu. Ya, jadi pengaruhnya di yang sudah cepat itu, itu mereka akan bosan. Ya. Yang berikut, pengaruhnya terhadap yang labeling terhadap anak-anak yang tidak tahu membaca itu, tentu ini harus kita tangani secara baik agar tidak mempengaruhi mental mereka. Jelas, secara mental itu berpengaruh, ya. Jadi membuat anak-anak yang tidak tahu membaca itu menjadi malas ke sekolah, dia menjadi kurang percaya diri, dia menjadi minder terhadap teman-temannya. Namun demikian, ada juga kita memakai cara tutor sebaya, artinya teman-teman sebayanya bisa memotivasi dia, bisa kita kelompokkan tempat duduknya dengan orang-orang yang bisa mengajak dia untuk bisa membaca itu sendiri. Kalau ditanya ada pengaruh, ya besar pengaruhnya, ya besar juga dari sisi mentalnya, dari sisi kepercayaan dirinya. Bahkan di kelas 1 itu tidak sedikit juga ya, kenapa harus dijaga orang tuanya itu, karena itu, karena dia ada rasa takut, ada merasa belum bisa sama-sama dengan teman-temannya yang lain, begitu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Kepsek, sama ke Ibu Lianti. Ibu, kondisi seperti ini ya, biasanya kan ada anak-anak tuh pulang kurang percaya diri. Kadang biasa, "Ma, saya ini kenapa tidak bisa membaca, atau Ma, kenapa saya kesulitan untuk menghafal," seperti itu. Bagaimana biasanya perasaan anak itu ketika melihat teman-temannya yang lain itu sudah bisa membaca, sementaranya dia masih kesulitan? Apakah menurut Ibu kondisi seperti ini membuat anak-anak insecure ya, atau kurang percaya diri, bahkan malas mau coba begitu? Bagaimana nih Ibu?
4: Iya, Mbak Denis, kalau saya di rumah tuh sering kasih motivasi ke anak, kalau kamu pasti bisa begitu. Jadi menumbuhkan rasa percaya dirinya anak dulu. Jadi kalaupun dia masih terbata-bata, masih ada yang membuli begitu, tetap dikasih semangat, dikasih motivasi, pokoknya menumbuhkan rasa percaya dirinya dulu. Jadi kalaupun ada yang membuli dia, dia tidak bisa.

0: di apa? Dikuatkan lagi. Jadi hubungan antar teman, antar guru sama orang tua, jadi bisa memberikan motivasi begitu. Harus menemukan rasa percaya dirinya anak juga.
1: Oke. Sebagai orang tua, Bu, bagaimana menjaga supaya proses belajar membaca itu tidak malah membuat hubungan orang tua dengan anak itu jadi tegang gitu?
0: Iya, biasanya kan kalau apalagi mama-mama ini yang mau kasih belajar sudah berubah. Nada suaranya pasti sudah tinggi. Kalau saya sebenarnya ada juga tahapan anak belum mengajari anak sampai yang memang suaranya agak tinggi karena sudah diulang-ulang. Mm-hmm. Anaknya masih susah. Tapi balik lagi, kalau saya biasanya mengajarkan anak kalau dia senang begitu. Jadi sama kayak yang Pak Kep bilang tadi, diajak keluar, dikasih tahu itu huruf apa, coba baca itu huruf apa. Jadi sambil jalan dikasih belajar itu huruf apa, cara membacanya apa. Terus pokoknya mengusahakan anak itu belajar dalam keadaan senang. Kalau sudah bosan, ya sudah, daripada saya marah-marah juga. Jadi sudah, kasih tenang dulu, oke, bermain dulu, nanti sebentar lanjut lagi berapa menit. Karena posisi saya juga yang kerja pagi sampai siang, terus lanjut lagi kerja malam, itu biasanya saya selalu menyempatkan waktu setengah jam lah paling tidak untuk belajar begitu. Walaupun hanya sedikit-sedikit. Betul. Sambil bermain. Jadi kalau sudah bosan, ya sudah berhenti dulu biar sama-sama waras orang tua.
1: Iya, Bu, ya. Jangan sampai tentara VOC mau keluar gitu, bukan Tini kita, iya, Willy yang keluar, tentara VOC yang keluar. Oke, baik. Ibu, kita break dulu ya. Pak Welvin, Ibu Mila, Ibu Lianti, kita break dulu.

anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: di YouTube dari Laksi Yandriani, Moko Dompit. Saya punya anak usia 7 tahun dan sudah kelas 2 SD. Anak saya itu bisa membaca tapi cuma yang 4 huruf dulu. Apakah itu kategori lamban atau masih berproses? Boleh Pak Welvin bisa menjawab?
1: Mohon maaf, gimana Mbak Denis?
0: Ada pertanyaan dari pendengar di YouTube, Pak. Dia punya anak umurnya tuh 7 tahun, sudah kelas 2 SD. Nah, bisa membaca tapi cuma 4 huruf dulu itu. Apakah itu termasuk lambat atau masih berproses di umur 7 tahun kelas 2 SD?
1: Ya, baik, untuk anak SD usia 7 tahun yang sudah berada di kelas 2, memang kalau untuk menyatakan bahwa dia lambat atau tentu kita punya asesmen khusus untuk itu ya, tidak bisa langsung diklaim bahwa ini anak lambat dalam membaca. Tentu ada beberapa faktor penyebab, misalnya di sekolah kami itu kami menyediakan asesmen untuk bahkan ada yang lebih apa namanya disleksia ya, itu yang lambat membaca itu sudah hasil penilaian, sudah hasil asesmen itu ya. Jadi tentu saya tidak ingin menjawab secara tegas itu, karena saya tidak tahu apa saja yang menjadi penyebab sehingga dia di kelas 2 belum bisa membaca. Tapi secara umum dapat saya sampaikan, jika sudah, tadi kan Pak Denis juga sudah bertanya tentang itu, bagaimana jika dia naik ke kelas 2 toh juga belum bisa membaca. Nah, sekarang sudah jelas bahwa ini anak baru bisa membaca atau hanya bukan yang 4 huruf. Ya, jika faktor asesmen yang sudah kita lakukan itu terpenuhi, maka itu sudah bisa dikatakan lambat. Tapi tentu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tidak bisa mengklaim ketika kita tidak tahu persis penyebabnya. Gitu. Ah, iya. Apa akar dari permasalahan dan kenapa sampai di kelas 2 SD itu belum bisa membaca atau baru bisa punya kemampuan di 4 huruf saja begitu, atau tidak bisa mengulang kata-kata itu. Itu kemarin ya, jadi tidak bisa kami klaim saat ini secara sepihak karena itu ada alat asesmennya ya. Ya begitu.
0: Oke, baik. Pak Welvin, terakhir juga mungkin ada pesan gitu untuk closing statementnya, mungkin satu menit saya berikan untuk narasumber ya. Pak Welvin, silakan Pak Welvin.
1: Ya. Ya, baik. Tentu kesempatan ini di closing statement ini saya menyampaikan terima kasih dan mengajak semua orang tua yang terutama punya anak-anak di masa transisi ini untuk tidak menyerahkan sepenuhnya kepada guru, tapi bagaimana bisa membantu guru di dalam hal membantu anak ini di dalam membaca. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan cara menyenangkan. Dengan bagaimana cara menyenangkan ya, jangan melulu pada buku, tapi bagaimana mengajak mereka kepada yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu akan lebih cepat daripada kita mendikte anak untuk bisa membaca, tapi hanya berdasar pada satu sumber belajar saja, yaitu cuma buku saja. Padahal di kehidupan sehari-hari, itu bisa dibaca oleh anak-anak dengan cara menyenangkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Welvin. Ibu Mila, silakan Ibu closing statement. Satu menit aja Ibu Mila.
2: Ya, terima kasih Mbak Denis. Saya sebagai guru, ini ada satu pesan yang saya harus titipkan kepada orang tua, bahwa jangan membandingkan anak dengan anak lain. Karena setiap anak itu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Tugas kita sebagai guru dan sebagai orang tua adalah mendampingi, memberikan stimulasi, memberikan kesempatan, dan terus memberikan semangat pada anak untuk terus belajar. Seperti itu, Pak Denis, pesan saya buat orang tua dan juga guru-guru kita semua, bahwa jangan membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Terima kasih, Mbak Denis.
0: Iya, terima kasih banyak. Selanjutnya, Ibu Lianti, silakan.
3: Iya, Mbak Denis, kalau saya... buat anak yang, buat orang tua tetap menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar, seperti yang sama Ibu Mila tadi sampaikan, jangan kita bandingkan anak kita dengan orang lain, anak orang lain, karena membaca itu bukan seberapa cepat dia bisa membaca, tapi bagaimana kita bisa membangun bonding antara orang tua dan anak supaya kita belajarnya bisa lebih menyenangkan. Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih buat narasumber kita sore hari ini sudah menyempatkan waktu gitu untuk topik kita belum lancar membaca bagaimana mendampingi anak. Sekali lagi terima kasih buat Pak Welvin Tunes PDMM Kepala Sekolah SDN 1 Limboto. Terima kasih juga Ibu Milawati EKS PDMPD Guru TK Pembina Kota Gorontalo. Terima kasih Dr. Gigi Lianti Kemala Dewi, beliau orang tua juga. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana, setelah ini di jam 5 sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ya, kami akan ajak Anda untuk sama-sama mengupdate informasi di lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna. Dan saya Daniel Sasilvi Walking pamit sekali lagi buat narasumber kita Odu Olo, untuk pendengar juga yang sudah mendengarkan kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magauta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado pendengar, dan harga cabai rawit di pasar Bersehati Kota Manado mulai merangkak turun dari harga sebelumnya mencapai Rp200.000 per kilogramnya.
1: Berdasarkan pantauan di pasar Bersehati Manado, pada Senin 28 September 2026, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang, Yani, menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram. Sementara itu, dari sisi pembeli, Lina mengaku harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal.
2: Ya mahal lah. Ya kalau bisa, ya pastinya no. Kalau orang kan untuk para konsumen juga inginnya yang terjangkau-terjangkau, tidak terlalu murah juga. Kalau murah juga kan merugikan juga.
1: Selain cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil. Untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya beralih ke informasi dari RRI Gorontalo pendengar. Musim kemarau yang berlangsung panjang berdampak terhadap penurunan produksi kopi di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango.
3: Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang berdampak terhadap produksi kopi di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Kondisi cuaca yang minim curah hujan selama 3 bulan terakhir ini menyebabkan tanaman kopi mengalami gangguan pertumbuhan dan berdampak pada hasil panen petani. Petani kopi Pinogu Yasin Gaib menyampaikan, kemarau panjang ini mempengaruhi jumlah buah kopi yang dihasilkan, sehingga produksi pada musim panen mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Penurunan produksi sejak musim kemarau melanda wilayah Bone Bolango ini hingga 50%.
4: Satu bulan, dua kali panen. Kalau panen raya, sampai 400 kilo. Kalau musim kemarau, banyak yang gugur. Turun panen. Ya, ada kalanya sampai 50%.
3: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kopi Pinogu, Nurdin Maini, mengungkapkan penurunan produksi tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan kopi Pinogu untuk memenuhi permintaan pasar. Ia menjelaskan, kopi Pinogu memiliki karakteristik dan kualitas yang menjadi salah satu produk unggulan daerah, sehingga kondisi iklim perlu menjadi perhatian bersama.
5: Luasan area kopi di Pinogu itu hampir 300 hektar dengan 390-an petani. Kalau ini bekerja semua, tentunya produksinya naik. Di satu sisi, harapannya itu dari dinas secara kontinu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada petani, mulai dari penanaman sampai dengan pasca panen.
3: Ia berharap kondisi ini mendapat perhatian pemerintah daerah melalui penyelidikan.

0: demi keberlangsungan bersama.
1: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe Wandula Besi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikatakannya saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada acara ritual adat Dalu Matehus Sembanua di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Menurut Wandu, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan, pengawasan serta langkah perlindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah sendiri, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia pendidikan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga Sangihe.
2: Menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga laut berarti menjaga pangan. Menjaga pesisir berarti menjaga kehidupan masyarakat kepulauan. Menjaga tanah air berarti menjaga masa depan. Dan menjaga warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam diri generasi Sangihe hari ini dan generasi yang akan datang.
1: Selain itu, kesadaran menjaga alam juga perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan. Hutan yang terjaga akan membantu mempertahankan sumber air, sementara laut yang lestari menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Dan mengakhiri lintas Magotan sore ini, kita ikuti informasi dari RRI Talaut.

0: persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat perbatasan. Di Talaut, Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan lewat upacara bersama pemerintah Kabupaten Talaut dengan unsur TNI Polri dan juga organisasi kemasyarakatan. Upacara yang dipimpin langsung Komandan Lanal dan Lanal Melongwane, Letkol Laut P. Sunaidi Sanggel tersebut berlangsung khidmat. Saat diwawancara RRI, dia pun mengajak lapisan masyarakat untuk tetap memperkuat pedoman Pancasila yang dipegang masing-masing lapisan masyarakat, sambil TNI Angkatan Laut perkuat kemasyarakatan daerah perbatasan dengan membangun desa Bahari, wujud kecintaan dan memperkuat kemanunggalan TNI dan juga masyarakat.
1: Laut, kami di sini mewakili dari pusat sebagai pangkalan yang berposisi di daerah atau pulau terluar. Kita juga melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerah perbatasan. Kita juga membantu langsung turun di lapangan untuk membantu desa-desa, tidak hanya binaan desa Bahari, namun desa-desa yang lain juga apabila membutuhkan bantuan, kita selalu siap.
0: Sementara itu, Daud Malensang, Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Talaut, mengatakan ideologi Pancasila tetap kokoh di daerah perbatasan. Sebabnya Talaut langsung bertetangga dengan negara lain, dengan ideologi bangsa tersebut bisa saja menghancurkan negara terluar ini. Namun Pancasila tetap sakti karena dilihat dari masyarakat yang berpegang pada nilai kebinekaan Tunggal Ika, tertuang pada lambang negara burung Garuda yang masih tetap dijaga sampai sekarang.
2: Kesaktian Pancasila itu menggambarkan bahwa daerah perbatasan itu mencintai negara Republik Indonesia. Mencintai negara tidak diukur dari efisiensi, tidak diukur dari uang. Mencintai negara adalah sepenuh hati, setulus jiwa. Ditambah lagi bahwa kita daerah perbatasan yang mungkin jauh dari pengamanan, jauh dari teknologi. Kita perbatasan negara Filipina, kita perbatasan juga dengan negara-negara lain yang punya ideologi yang mungkin bisa menghancurkan daerah dan negara kita. Tetapi komitmen para pendahulu, orang-orang Talaut, pendahulu leluhur, para leluhur telah bersepakat bahwa Talaut adalah integrasi dan bagian dengan negara Republik Indonesia.
0: Hari Kesaktian Pancasila di Talaut pada ekspresinya diwujudkan selain upacara bersama, setiap instansi pemerintahan dan juga lapisan masyarakat memasang bendera seperti yang terjadi saat momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Demikian Hendra Asa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Selamat sore.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
5: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram Gorontalo_.

0: @half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
2: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nembak-nembak jurusan pakai ilmu kira-kira.
1: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
2: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
1: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
2: Dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
1: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
2: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
3: Yuk, rancang masa depanmu bareng Wow Inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami sampaikan untuk Anda azan maghrib hari ini pendengar pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di wilayah Suwakabila Tapalimboto Batu Daating Gola, menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Polihuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumelata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molo Sipat ditambah 7 menit. Kami sampaikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang azan maghrib.

dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda azan maghrib pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10 oleh Korea. Humairah Hasan.

0: Pendengar baru saja mendengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10 oleh Qori'ah Humairah Hasan. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Randa Haja Rosita Usman MSI dengan judul Sunnah Nabi dalam menyelesaikan konflik keluarga dan kemasyarakatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sunnah Nabi dalam menyelesaikan konflik keluarga dan kemasyarakatan. Itulah topik risalah pada sore hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik atau perselisihan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Misalnya terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, atau antara saudara. Di masyarakat pun demikian. Bisa terjadi kesalahpahaman antara tetangga, teman, maupun sesama anggota masyarakat. Namun Islam mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana kita menghindari semua konflik, tetapi bagaimana kita menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini memberikan pesan yang sangat jelas. Ketika terjadi perselisihan, seorang muslim hendaknya berusaha mendamaikan, bukan memperkeruh keadaan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sunnah Nabi Muhammad dalam menghadapi konflik? Pertama, menahan amarah. Ketika terjadi perselisihan, seringkali masalah menjadi semakin besar karena kita berbicara dalam keadaan emosi. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan amarah. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika menghadapi masalah keluarga atau masyarakat, jangan langsung membalas perkataan dengan perkataan yang lebih keras. Berhenti sejenak, tenangkan diri, kemudian bicarakan masalah dengan kepala dingin. Yang kedua, berbicara dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innas saytana yanzagu bainahum. Innas saytana kana lil insani aduwwam mubina. Artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kadang-kadang satu perkataan yang lembut dapat menghentikan pertengkaran. Sebaliknya, satu perkataan yang kasar dapat membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Ketiga, yaitu mengutamakan perdamaian dan saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sura ayat 60. Artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti kita memilih untuk tidak memperpanjang permusuhan. Rasulullah juga bersabda, tidaklah sedekah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Artinya, orang yang mau memaafkan bukanlah orang yang hina. Justru Allah memanjatkan kemuliaan bagi orang yang mau memberikan maaf.

terutama ketika informasi begitu mudah tersebar melalui WhatsApp dan media sosial. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang belum tentu benar, kemudian berita tersebut menimbulkan permusuhan antara keluarga.

0: penuh kasih sayang menjadikan kita orang-orang yang mampu menahan amarah, mudah memaafkan, dan menjadi sebab terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Demikianlah risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: nanti torang bagi-bagi makanan, wah.
1: Alhamdulillah. Oke, kapan?
0: Tunggu, mau telepon dulu anak perekanan supaya dorang mau liput kegiatan bagi-bagi makanan. Deng, orang muda palia, kita bakasih-kasih makanan.
1: Astagfirullah. Ngana ini mau bahas sedekah atau mau bapamer?
0: Kan, saling menguntungkan. Dorang dapat makanan, kita olah jadi top. Bantulah orang fakir itu dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin memberi sesuatu kepada mereka, maka berilah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab mereka pun punya kehormatan dan harga diri. Surah Al-Baqarah ayat 271.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya, tetap terus di 101,8 FM kanal informasi dan inspirasi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pesik akan menemani Anda. Next adalah lagu Mayu di Ayunda, Kusimpan Dalam Mimpi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Busi, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting. Benturan

terus bersama kami Persatu RRI Gorontalo. Untuk Gorontalo sore ini sudah selesai ya. Next ada Nur Ain Sabangka yang teman-teman Anda di Gorontalo malam ini. Tetap terus di Persatu RRI Gorontalo, kenal informasi dan inspirasi. Saya Dinis Bogi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kutuan atau infestasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin Pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Nurensya bersama Anda kembali untuk hari ini, tepatnya Sabtu 3 Oktober 2026.

0: aja sekalian, dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adik, cinta tak selamanya indah deh.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

lagi tengah bersama keluarga menikmati harinya ya, dan berharap juga dalam segala aktivitasnya terasa nyaman tanpa ada kendala, dan kita terus berharap bahwa sebentar hujan ya gak apa-apa, kita berharap bahwa nantinya kita akan diberikan rahmat, amin. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini dikabarkan developer dari game Indonesia bertemu di Hideo Kojima di Jepang, di mana ini separuh interaktif developer game asal Indonesia. Mereka sekaligus kreator game terkenal di dunia bertemu di sana, di kantor Kojima Production di Jepang. Dan ternyata pertemuan ini berlangsung dalam 3 partisipasi separuh interaktif di Tokyo Game Show 2026. Di mana acara ini ada pameran game terbesar di Asia. Jadi tim developer Indonesia memperkenalkan game survivor horror Acne Village of Chelamity, di mana ini beserta prototipenya, action figure dan batik kolaborasi eksklusif Kojima Production X separuh interaktif. Bagus ya kalau separuh interaktifnya, mungkin mereka ini kita nggak pernah kenal, tapi mereka ini sudah apa namanya malang melintang dalam pembuatan game, ya game asal Indonesia, dan semoga ini akan terus berjaya. Kita akan terus menuju satu teknologi yang namanya teknologi game. Anak-anak memang suka game, tapi ya dari gamenya kita orang Indonesia pastinya juga ada memperlihatkan lokalnya kita di Indonesia. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita untuk malam ini masih satu persembahan dulu kita nikmati.

0: Terlalu manis dari slang kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk umat Kristiani ikuti mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Anse Tumeu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Shalom, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa Bapak Ibu terkasih ya. Pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. Jumpa kembali bersama saya di mimbar Kristen Protestan. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa ya. Tanpa terasa, saya dan saudara sudah menginjakan kaki di pagi-pagi benar tentunya dibangunkan oleh Roh Kudus dan saudara sudah masuk di bulan Oktober. Ya, semua karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Bapak Ibu terkasih, sebelum mendengar firman Tuhan, sebelum hambamu menyampaikan, hambamu hanya alat, tapi firman Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa akan diberitakan ya, dan Bapak Ibu akan mendengar dengan sukacita. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu terbatas, tapi kuasa firman Tuhan tanpa batas, tanpa dibatasi oleh apapun juga, dunamos, dinamis. Tuhan mengurapi setiap pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dari barat, utara, timur, selatan kota ini secara khusus lewat mimbar Kristen Protestan dengan pengurapan ilahi. Hambamu hanya alat, tetapi kuasa firman Tuhan bekerja dahsyat. Setiap firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua akan tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pendengar sudah menyiapkan hati dan biar tanah hati mereka digempurkan oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kuasai jam dan waktu ini Bapa di sorga dengan kuasa ilahi. Hamba-Mu siap memperkatakan firman-Mu, hamba-Mu siap menyampaikan firman Tuhan, dan tentunya pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo siap untuk mendengar. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih, luar biasa hari dan waktu yang dahsyat ya. Saya pada waktu yang luar biasa ini memberi tema The Key to Happiness. Wah, setiap orang kalau mendengar happiness ya, pasti ya bersuka cita. Ya, The Key to Happiness, artinya kunci bahagia ya. Dan saya bersyukur hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Ketika Bapak Ibu dan saya percaya kita adalah orang-orang yang bahagia, maka kita pasti bahagia. Bahagia bukan dari apa yang saya dan saudara miliki, tetapi bahagia itu timbul dari hati yang bersyukur. Ketika saya dan saudara terus bersyukur, be grateful ya, selalu ada thanksgiving, ucapan syukur ya. Say thanks to God, maka hidupmu berbahagia. Amin. Iya, kita akan sama-sama masuk firman Tuhan pada waktu yang luar biasa. Apa sih pengertian keluarga? Ya, tentunya sebelum saya share, Bapak Ibu terkasih tahu, mengerti ya. Ada yang sudah berkeluarga puluhan tahun ya. Ada yang sudah masuk dalam pernikahan silver wedding ya, golden wedding, bahkan intan ya. Sudah ada yang sudah sampai 70 tahun dalam pernikahan ya. Hari ini saya hanya sebagai alat untuk memberitakan, mengingat kembali ya, firman Tuhan memberi kekuatan buat Bapak Ibu dan saya. Pengertian keluarga adalah suatu persekutuan dua individu yang mempunyai suatu ikatan kasih, yaitu terdiri dari, ini saya berbicara tentang keluarga kecil ya, small family in your home, dari terdiri dari ayah, ibu, dan tentunya anak-anak yang dilahirkan. Pembentukan keluarga pertama kali yaitu dibentuk oleh Allah ya, oleh Bapa di sorga, Sang Pencipta ya. Diciptakan dan dibentuk oleh Allah itu keluarga Adam. Mari sama-sama kita akan baca di Kejadian 1 ayat 27. Kita akan baca, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, firman Tuhan menulis sejak kejadian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Artinya gambar Allah itu baik. Gambar Allah itu tentunya gambar yang sempurna. Saya, Bapak Ibu terkasih, tidak sempurna, tetapi disempurnakan oleh firman Tuhan yang saya dan saudara taati dan kerjakan dan teladanin. Ya, diciptakan apa? Laki-laki dan perempuan diciptakan yaitu ayat 28 Allah kembali berfirman. Ya, firman Tuhan kembali menulis, Allah memberkati mereka.
Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa, tentunya Allah berkati ya. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dan ayat 29 sama-sama kita baca kembali, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ya, sampai di sini, saudara melihat benar-benar Bapa menciptakan, membentuk sebuah keluarga yang baru, yaitu Adam dan Hawa. Bapa menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, dikatakan di ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya Bapa memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa ya atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Itulah kuasa Tuhan yang dahsyat dan sempurna. Hebat Allah kita ya, luar biasa ya, kuasanya sempurna dan dahsyat. Baik, kita akan masuk dalam keluarga Kristen. Apa sih keluarga Kristen? Ya, ada beberapa poin. Ya, saya ambil dua poin ya. Satu, poin yang pertama, persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, artinya dalam keluarga Kristen, Kristus menjadi kepala, yang menjadi pusat antara keluarga itu. Maaf, di dalam keluarga itu. Kristus menjadi center, ya. Kristus adalah center, pusat keluarga Kristen dimulai. Ya, makanya dalam keluarga Kristen kita diberkati dulu dalam pernikahan kudus, kemudian kita beranak cucu. Ya, tentunya harus terima berkat dulu dalam sebuah keluarga yang baru dibangun, sebuah rumah tangga. Kalau mau rumah tangganya berbahagia, pasti Tuhan harus didahulukan. Kemudian yang kedua, keluarga Kristen adalah meneladanin hidup Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala utama dalam keluarga. Ya, dalam keluarga itu ada mesbah keluarga yang dibangun ya. Saudara mengajarkan anak-anak sejak kecil untuk takut akan Tuhan, menghormati orang tua karena firman Tuhan menulis. Anak-anak ketika diajarkan firman Tuhan, ya, dasar hati mereka dikenalkan kebenaran, baca kitab suci ya, baca Alkitab setiap hari, mereka dikenalkan akan kasih Kristus, maka itu akan tertanam dalam hidup mereka dan mereka memiliki dasar iman yang kuat di dalam keluarga Kristen. Semua dimulai dari keluarga kecil, ya. Itu artinya tadi dua poin keluarga Kristen, ya. Kita persekutuan antara ayah, ibu, anak-anak. Nah, dan yang paling utama, jangan lupa membangun mesbah. Selain memberi teladan Kristus, membangun mesbah doa, ya. Saya bersama suami saya setiap pagi ya, sebelum kami beraktivitas, kami membangun mesbah kecil ya, karena anak-anak yang tertua sudah berkeluarga, kemudian anak saya yang kedua tidak berada bersama kami di Gorontalo ya, di luar pulau, dan kami hanya berdua. Setiap pagi kami doa bersama sebelum kami mulai aktivitas dan kami read the Bible ya. Kami membaca Alkitab bersama, bergantian, mempermuliakan Tuhan. Itulah mesbah kecil yang dibangun di dalam keluarga. Ya, dan yang kedua ya, yang utama kasih Kristus sebagai dasar. Ya, kasih Kristus sebagai dasar hubungan suami istri. Kita akan buka perjanjian baru ya, sama-sama Bapak Ibu terkasih. Kita akan baca di Efesus 5 ayat 22. Ya, mari silakan ambil Alkitab. Kita akan baca bersama kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Ayat 22, perikopnya tadi kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan ayat 23 ya Bapak Ibu terkasih, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan.

tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, di ayat Efesus 5 ayat 22 dan 24, tadi dikatakan apa? Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri, saya sebagai istri, ibu, mama, sebagai penolong tentunya dalam keluarga, menolong suami dalam doa. Saya dan saudara diminta oleh firman Tuhan tunduk kepada suami. Artinya, menghormati sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai nahkoda, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Bapak Ibu terkasih harus menghormati suami, ya. Saya tidak mendikte, tapi saya percaya setiap keluarga mengerti, ya. Apalagi keluarga yang sudah dibangun di dalam dasar iman kepada Kristus dan sudah bertahun-tahun bersama, tentunya tidak lagi menjadi sebuah nasihat keras, tetapi itu sudah dikerjakan dengan sukacita. Saya percaya penuh kata tunduk. Nah, ini untuk suami. Ya, di sini ada dua kali dikatakan di Efesus 2 dan 24. Efesus 5 ayat 22 dan 24 ada dua kali kata tunduk. Nah, ini Efesus 5 ayat 25 kita baca ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Di ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan hendaklah istri hendaklah menghormati suaminya. Di sini di tiga ayat ada tiga kali dikatakan oleh Efesus firman Tuhan kepada suami, kasihilah istrimu. Saya ulang ya, kasihilah istrimu, mengasihi istri. Artinya suami-suami, bapak-bapak sebagai imam nahkoda, sebagai kepala keluarga, harus mengasihi istrimu. Kalau engkau mengasihi istrimu, engkau pasti dihormati. Ya, itu sudah menjadi, bukan menjadi tradisi, tapi itu perintah dan otomatis itu akan saya dan saudara kerjakan. Ketika suami mengasihi istri, maka pasti suami itu dihormati di rumah dan istri akan tunduk. Kasih yang utama yang mengikat hubungan suami istri. Awal keluarga segala sesuatu dimulai dari Efesus 5 ayat 31. Ya, ini awal keluarga ya. Kita baca bersama-sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Poin pertama, meninggalkan orang tua tidak berarti untuk tidak mempedulikan mereka atau tidak meluangkan waktu untuk orang tua, bukan ya. Artinya engkau bersatu dengan istrimu membangun keluarga yang baru. Kemudian poin kedua, meninggalkan orang tua berarti mengenali bahwa pernikahan dimulai dari keluarga yang baru. Dan berarti harus lebih tinggi prioritasnya daripada keluarga saudara sebelumnya. Ya, karena saudara juga siap membangun keluarga dan beranak cucu. Seperti perintah firman Tuhan. Baik, kita akan baca kembali di Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Artinya hubungan suami istri itu sudah dikuduskan oleh firman Allah, ya, dimandikan dengan air. Artinya kita juga sudah mengalami dan kita sudah masuk di dalam baptisan, ya, baptisan air. Tuhan menguduskan kehidupan saya dan saudara. Biasanya sebelum masuk dalam sebuah pernikahan, saya akan bertanya ketika konseling pernikahan, apakah calon mempelai ini sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kalau belum, mereka akan belajar dan masuk belajar tentang baptisan dan masuk di dalam baptisan air dan mereka akan ditenggelamkan, ya, akan dikuduskan, disucikan lewat air, lewat firman Tuhan. Yang menguduskan adalah firman Tuhan, yang menyucikan adalah firman Tuhan yang dimaterakan. Mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis. Dan mereka akan belajar tentang awal di mana membangun keluarga yang baru, keluarga yang bahagia dalam Tuhan, tentunya lewat firman Tuhan yang hidup. Ya, jadi makanya dikatakan kita akan dikuduskan dan disucikan ya dengan air dan firman Tuhan. Tetapi yang menguduskan saya dan saudara adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang mengampuni dosa saya dan saudara, Bapak Ibu terkasih, adalah darah Kristus yang sudah dikorbankan di kayu.

Alif. Kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 7, terjemahan baru. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, firman Tuhan sudah menulis, istri-istri sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri-istrimu. Hormatilah mereka. Nah, ini firman Tuhan menulis, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, ini kunci di akhir firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 7. Bapak-bapak terkasih, imam-imam sebagai kepala keluarga, ya, saya tidak mendikte Bapak Ibu terkasih, tapi saya mengulang kembali Bapak Ibu untuk mendengar suara kebenaran, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dikatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Garis bawahi, ya, beri tanda, beri stabilo, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ya, istri adalah penolong teman hidup sepanjang umur hidupmu. Tidak ada yang bisa pisahkan engkau dari kasih Allah, tidak ada yang bisa ceraikan engkau kecuali maut. Ya, istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, grace, anugerah terbesar yang Tuhan berikan dari sorga, tidak ada yang bisa bayar dan beli dengan apapun juga. Karena itu diberikan cuma-cuma, tapi itu bukan murahan kasih karunia. Kasih karunia saya dan saudara kerjakan dengan takut dan gentar, karena keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar dan dengan ketulusan hati, ya. Supaya apa? Supaya doa bapak-bapak terkasih, suami-suami, ya, orang tua sebagai kepala keluarga, doamu tidak terhalang. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan yang hidup ini nyata, tinggal tetap jadi atas keluarga kecil, ya, jadi atas rumah tanggamu, dan jadi atas kami semua. Baik, intinya the key to happiness. Ya, kunci dari firman Tuhan tema hari ini, kunci bahagia. Ya, there must be a family altar. Harus ada, ya, altar keluarga di tengah-tengah keluarga, ya. Doa bersama, read the Bible more, no breakfast. No Bible, no breakfast, ya. Saya selalu bolak-balik sampaikan lewat altar firman Tuhan, no Bible, no breakfast. Kalau saudara bangun di pagi-pagi benar, put God first, jangan ambil apapun, jangan ambil gadget, jangan ambil koran, jangan duduk di depan televisi, ya, jangan saudara langsung breakfast, ya, saudara, put God first, take your Bible, ya, read the Bible more, ya, berdoa bersama, karena engkau diberikan nafas kehidupan oleh Bapa di sorga, dan tidak ada yang satupun manusia di bumi yang sanggup membeli nafas, dan nafas tidak dijual. Nafas itu adalah doa, doa, doa, dan doa. Itulah nafas hidup orang percaya. Bersyukur ketika engkau masih diberi nafas kehidupan dan bisa melewati masuk di hari ini yang baru. Dan yang kedua, the key to happiness, read the Bible more. Berkali-kali ini saya sampaikan, baca Alkitab, doa tiap hari. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ini lagu sekolah minggu, saudara. Tapi bukan hanya untuk sekolah minggu, untuk saya dan saudara. Baik, kita satu di dalam doa. Hambamu sudah selesai. Kita sama-sama akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada waktu yang luar biasa ini. Bapa terkasih, hambamu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, the key to happiness, ya, kunci berbahagia. Satu, saya dan saudara harus ada family altar, ada mesbah doa di tengah-tengah keluarga sebelum segala sesuatu dimulai, ya, di pagi-pagi benar, put God first, saudara bangun mesbah kecil bersama keluargamu, suami, istri, anak-anak, berdoa dan read the Bible. Dan saya percaya sepanjang hari itu, keluargamu penuh sukacita, penuh kebahagiaan, seperti sungai yang tidak pernah kering, tinggal tetap atasmu. Apa yang kau akan kerjakan sepanjang hari itu, Tuhan berkati dan buat berhasil. Ya, pendengar terkasih, terimalah berkat. Terimalah damai sejahtera, keluargamu berbahagia, suami, bapak sebagai nakoda, ya, menghormati, mengasihi istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, maka sesuai dengan firman Tuhan yang kami perkatakan tadi, doamu tidak akan terhalang karena engkau mengasihi istrimu dan engkau menjadi imam teladan di tengah-tengah keluarga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar 1 Petrus 3 ayat 7 tadi, Tuhan, jadi berkat hidup dan hidup di dalam kehidupan keluarga kami. Dan istri-istri, tunduk kepada suami, Efesus 5
ayat 22, istri-istri tunduk kepada suami dan suami-suami mengasihi istri. Ya, Efesus 5 ayat 25. Ya, terimalah damai sejahtera, kuasa Allah turun atas kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu bahagia jika ada yang sakit disembuhkan, keluargamu yang belum pulih Tuhan pulihkan oleh kuasa darah Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu sudah berdoa dan melepaskan berkat. Haleluya. Amin.

0: kami dinas perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur.
2: Hingga kini jalan trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkam. Kemudian untuk expire itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Sofi, untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, RGW, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Kontelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma PHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, perlindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan perlindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
21: Kita pas seskap. Katanya Pak. Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang alhamdulillah Pak. Saya bilang negara mempercayai saya. Betul. Bapak Presiden minta siap. Kalau sudah diminta oleh negeri tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja Bapak nih. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisyah dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
22: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin. Betulan kita dapat gambarnya Andong.
24: Dapat jatah Andong.
25: Iya. Hasil lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
23: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di ini.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap tahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
1: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
2: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
5: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
3: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
5: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
6: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
5: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
24: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada
26: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
24: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7, jadi last minute memang, last minute, karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
26: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
4: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
26: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, Anda baru saja mendengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta. Kami kembali untuk Anda dari Sudirman 30, Kota Gorontalo.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Adam Lambert, pendengar bersama lagunya Feel Something. Selamat malam yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, kita terus berbangga kalau saat ini Indonesia masih terus berupaya untuk raihan medali di kancah Asian Games yang nantinya besok akan ditutup. Namun ada satu hal yang membuat kita sedikit sedih juga nih. Ada salah seorang atlet cedera, yaitu Bintang Akbar, yang ini mengganggu pasangan Indonesia menghadapi Qatar, Sherif Samba dan Ahmed Janko di final voli pantai Asian Games. Padahal ya kita tahu bahwa kedua orang ini, pasangan ini, sudah meraih perak setelah kalah 3 set. Cedera Bintang ini memperburuk dan mengganggu pergerakannya di penentuan lapangan hari ini. Jadi Bintang cedera ketika nginjak kaki lawan yang masuk lapangan saat blok. Awalnya tidak terasa, kemudian kakinya udah bengkak. Nah, disitulah mulai ya merasakan sakit. Dan pendengar, Indonesia dan Qatar ini menunjukkan permainan cukup seimbang ya. Tapi karena rasa sakit Bintang mulai mengganggu mobilitasnya, Bintang sama Sofian ini, Bintang mulai berasa terganggu kakinya yang sakit, sehingga permainan terasa krusial. Baik, kita tetap mendoakan saja para atlet yang sedang berlaga di Asian Games akan bisa mendapatkan emas, bisa mengangkat nama Indonesia lagi ya. Sudah di urutan keberapa Indonesia sekarang? Iya. Kita masih

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu ada.
0: Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar dimanapun Anda berada di jam 21 waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Anda kami akan sajikan dahulu sebuah mini drama. Dan kali ini mini drama akan Anda dengarkan dari RRI Malang, persembahan RRI Malang yang berjudul Sungai yang Berbisik.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat, ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak, gak gerak-gerak.
2: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
2: Kakak juga belum tahu pasti sih, tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.
3: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
2: Pak Kaito, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
3: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
2: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
3: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bulan. Beliau ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
4: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
5: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
2: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
5: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
6: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih, bahkan bisa dipakai mandi.
5: Itu kan dulu Pak, sekarang zamannya udah beda.
6: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
4: Jadi bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu Bapak Ibu.
5: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya loh Bu?
2: Tidak perlu lama kok Bu, cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
5: Terus nanti itu sampahnya mau dibuang kemana kalau nggak ke sungai lagi?
3: Nah itu dia, kita perlu tempat sampah bersama juga, biar warga ada tempat untuk membuangnya.
4: Betul, nah sekarang gini aja, saya usul kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal menumpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya, Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya, Pak. Lagian, saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran, Pak. Sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu. Kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup. Apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
5: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang.
2: Baiklah kalau gitu, Bu. Saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.
6: Minggu berikutnya, warga kampung Tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
0: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
4: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya. Biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
1: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
0: Ya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.

0: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
1: Ya, tinggal kita jaga terus, supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
0: Mulai sekarang, saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung, biar pelanggar itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
2: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
3: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
4: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya, biar terus bisa seperti ini.

Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil, karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Vince dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika, The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

101,8 MHz. Itu tadi persembahan dari Bumerang lewat lagunya Pelangi. Kapan kita bisa lihat pelangi? Kalau ada hujan pasti ada pelangi, ya kan? Nah, sekarang ini kita udah langka lihat pelanginya. Mungkin ya kalau di sebagian tempat yang sudah mulai turun hujan, pasti kita akan melihat pelangi. Apa kabar di kesempatan hari ini? Juga ternyata ada beberapa informasi yang menegaskan bahwa saat ini G7 ya akan melepas 100 juta barel minyak dan solar untuk meredam harga. Ya, kita merasakan bersama kenaikan harga ini cukup membuat orang terlalu banyak antri di SPBU. G7 nantinya akan melepas hingga 100 juta barel minyak dan solar. Ini untuk selama 4 bulan untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global dan tekanan kenaikan harga bahan bakar. Pelepasan solar dalam jumlah yang besar ini dilakukan dalam 20 hari pertama. Setelah Donald Trump sebelumnya mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat dan meminta negara-negara Eropa mengeluarkan cadangan mereka ke pasar. Jadi cadangan akan dikoordinasikan melalui IEA, sementara G7 itu menyepakati tidak memperlakukan larangan ekspor energi di antara negara anggotanya untuk membantu menjaga pasokan dan meredakan tekanan harga.

0: nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ada persembahan lagu dari Audi, Bilakah Kau Pulang. Lagunya ngetop dulu di zamannya Kuspus. Emang dia yang bikin ya. Ya, kalau Anda sementara mengalami kasus mengalami influenza, kasus ini memang tengah meningkat ya pendengar, seperti yang dikabarkan juga bahwa dengan adanya kasus influenza yang tengah mengalami peningkatan di Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara, jadinya Kementerian Kesehatan ini mengungkap hasil surveillance hingga minggu di 38 tahun 2026, minggu ke-38. Jadi kasus influenza ini berada di rentang medium ya pendengar. Oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, beliau katakan bahwa meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Pada surveillance

H1N1PDM09. Dikatakan menteri bahwa jumlah temuan subclade K yang disebut sebagai superflu ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Sementara Kementerian Kesehatan juga tetap melakukan pemantauan terhadap surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan kekarantinaan kesehatan.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, para pencinta musik lawas, Anda boleh stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo saat ini. Dan kami nantinya akan menyuguhkan deretan lagu lawas di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Kini kita akan hadirkan deretan lagu lawas tahun 80-an, 90-an. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

awal di malam hari ini diawali dengan Dian Mayasari, Kelinci Putih. Anda yang hidup di tahun 80-an pasti ingat lagu ini. Saya masih ingat, masih zaman kecil ya, masih kecil banget. Iya, kakak-kakak itu yang pada hafal lagu ini. Yuk kita menuju tahun 90-an. Oh, masih 80-an juga ini. Putri Impian dari Denny Malik.

tahun 90-an ya lagu ini kalau gak salah. Saya masih ingat si Danny Malik. Oh, ada sore-sore. Dia pakai apa ya? Pakai kaos You Can See kalau orang bilang dulu. Jadi itu di Arekarya Safari, entah dia di Kamera Ria, hadir aja lagu-lagu ini. Ya masih mengenang di tahun 90-an, 80-an. Satu lagi, saya hadirkan Elva Singers, Pesta.

Ya, hari ini pasti ada yang lagi wakuncar, malam minggu. Malam minggu itu punya kisah-kisah yang berbeda mungkin ya, hampir setiap orang. Ada juga yang hampir sama lah, mirip-mirip ceritanya. Ketika wakuncar, malah ditemani orang lain. Ada-ada aja cerita yang menarik, yang mungkin jadi lucu untuk dikisahkan kembali. Ketika itu pernah dialami di tahun-tahun masih muda dulu. Nah, mungkin sama dengan kisah yang berikut ini, dari sebuah lagu dari Doel Sumbang, Ular Tangga.

yakin kalau memang yang namanya wakuncar digangguin seperti apa itu, kayak tadi ceritanya dulu Sumbang, tiap kalau apa malam minggu adekmu juga ikut nimbrung, kalau enggak main judo, main monopoli, ular tangga. Nah itu tadi lagunya ular tangga. Mungkin sama halnya, tapi ini agak berbeda sedikit ya dengan kisahnya penulis lagu dan sekaligus yang menyanyikan lagu ini. Berjudul Apel. Apel malam minggu, kayak apa sih Apel malam minggu? Punya Gomblo kayaknya bahagia sekali deh.

Iya. Ini dia gomblo. Sebenarnya asal katanya ngomblohi atau pura-pura bodoh. Ini sebenarnya julukan ketika ia kecil, ya. Gomblo yang kelahiran tahun 48 lalu wafat pada 1988. Jadi otomatis lagu-lagunya gak ada yang 90-an ya. Jadi lagunya memang berakhir di tahun 80-an. Jadi dia punya nama asli bukan itu tadi, tapi dia punya nama yang ia tambahkan sendiri. Karena dia punya nama asli yang kedua orang tuanya itu meninggalkan rumahnya di daerah Genteng, Surabaya. Itu akibat agresi militer 2. Dan kemudian menuju kota Jombang. Gomblo ini lahir di pengungsian di Tawangsari, Jombang. Kemudian ia menambahkan namanya sendiri, Sumarsono. Lalu di belakang namanya jadilah ia punya, ya, jadi Sumarsono ini ditaruh di belakang namanya yang sebenarnya dia punya nama asli Sujarwoto. Jadi Sujarwoto ditambah Sumarsono. Gitu. 6 bersaudara, anak keempat, dan ia pernah juga apa namanya bermain gitar melodi ketika waktu SMP. Lalu dia berperan sebagai pemain gitar melodi itu dengan 4 orang temannya. Dia bikin sebuah grup band dengan nama The Dangerous. Ya, mirip-mirip lagunya The Beatles lah pada tahun itu. Dan memang sering membawakan lagu The Beatles. Tahun 66. Lalu dia memetik bass untuk band Cheryl. Ayu banget ya namanya, Cheryl. Setelah kepulangannya di apa namanya di Bali, dia meroket dengan nama The Lemon Tree. Lemon Tree Eno 69. Gitu. Singkat ya sebenarnya. Cuman itu tadi gomblo ini pada kenyataannya memang dia enggak pernah punya niat untuk kuliah dan dia sering bolos. Lalu karena ketahuan bapaknya, dapat surat, dikasih peringatan, dia lari ke Bali. Di sana dia bertualang dengan dirinya sebagai seniman. Di sana dia bebas, tidak bisa dikekang oleh disiplin yang ketat, kuliah yang teratur. Tapi ternyata dengan nama gomblo yang dari kecil ia bawa sebagai julukan teman-temannya, ternyata jadi hoki buat dia. Gomblo akhirnya jadi seorang pencipta lagu balada yang sejati. Karena itu dia bergabung dengan grup beraliran art rock orkestral bersama Lemon Tree Eno ini. Dia ada pengaruh dari Genesis, Leo Christy, Frankie Sailato juga sih. Itu musik-musiknya seperti itu. Banyak lagu-lagunya. Kalau di daftar saya itu banyak. Mungkin salah satunya Ku Gadaikan Cintaku. Ya masih ingat kan? Ada Apa Itu Tidak Edan, judul yang ada. Ada Barak-Barak, kemudian Berita Cuaca. Kemudian Berita Cuaca kayaknya itu dinyanyikan lagi sama Bumerang. Ada yang berjudul Gila, ya. Esokmu Mungkin Esok Dia. Banyak banget. Kebiar-kebiar. Terima Kasih Indonesia. Mungkin salah satunya yang Anda hafal adalah Kugadaikan Cintaku, ya kan? Ya, pendengar, kita masih akan terus lagi musik di malam hari ini sambil kita mungkin dengan segelas kopi panas kita akan dengarkan yang berikut ini.
Zigzag dari Iwan Fals.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Ruang Rindu pendengar, tadi ada persembahan Sugianto dan Krisya, Seindah Rembulan. Yang 45 menit dari jam 22 waktu Indonesia Tengah. Setidaknya seindah cerita mungkin yang pernah terlewati kembali muncul. Mungkin juga ada separuh waktu Anda sudah melayang ke 80-an. Ya, saya yakin itu. Anda di rumah juga selamat istirahat dulu ya, karena waktu juga udah mulai larut. Anda tidak perlu lama-lama kalau yang udah ngantuk-ngantuk berat, silakan ngantuknya di bawah bobo. Kita melangkah lagi. Ini lagunya yang dari Gray Simon, Senado Rindu.

Dulu pendengar itu pernah dipopulerkan siapa ya, edisi Lutonga ya kalau nggak salah, berjudul Doa. Dan pastinya juga kita sudah ingin tidur istirahat dengan segala doa yang baik-baik untuk kehidupan pribadi dan untuk keluarga. Pasti itu menjadi sebuah titipan kalimat yang kita langitkan. Dan untuk saat ini pendengar, kami harus tuntaskan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Saya akan menghadirkan sebuah lagu juga masih dengan yang berjudul Senandung Doa dari Nur Afni Oktavia. Dan nantinya akan ditutup bersama lagunya Niki Astria. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Selamat bernostalgia.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis, seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa "men the world the hate" sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka, berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.

Kisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Pendengar dimanapun Anda berada, iringan lagu ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 tuntas. Sudah segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Selama mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Saya Dennis Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini, pendengar, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi.

hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

program kita yang pertama di hari Ahad 4 Oktober 2026. Kami akan ajak Anda jangan lupa untuk berpartisipasi, lain telepon 0821-964-8664. Untuk topik kita di pagi hari ini, religi pagi, terkait dengan ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, alhamdulillahillazi anama alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir dalam obrolan religi pagi untuk kesempatan edisi hari ini di Ahad 4 Oktober 2026. Saya Imran, temani Anda, dan seperti biasa kita membahas tentang ilmu faraid untuk hari ini, memahami tentang pembagian warisan. Sudah ada di Zoom kami yang akan bersama kami untuk memberikan pencerahan di hari ini, ada Ustadz Dr. Abdurrahman Abahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imran.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah kembali bersama kami di saat ini. Kita masih menunggu Ustadz Haji Khairuddin SHG MPDI. Dan tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita akan membaca beberapa WA yang sudah masuk dan juga melayani line telepon Anda yang ingin bertanya tentang ilmu faraid melalui 0821-9664-8664 dan juga melalui nomornya Programa 4 di 0811-430-4040 di YouTube dan juga WA kami. Tafadhal Ustaz untuk membuka obrolan rezeki pagi di hari ini.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar sekalian, Pak Yahya atau Pak Imran yang sama kita hormati, para seluruh kru RRI, mari kita buka religi pagi kita dengan harapan doa permintaan kepada Allah agar hari kita selalu diisi dengan berkah, hari kita selalu diisi dengan hidayah, hari kita selalu diisi dengan petunjuk, dan hari-hari kita selalu diisi dengan keselamatan. Kita minta ini bukan hanya untuk diri kita, tapi seluruh orang-orang yang ada di dekat kita, orang yang mencintai kita, pada orang-orang yang menjadi tetangga kita, bahkan untuk negeri ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan bagi daerah dan negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kita segera bersama dengan para penanya. Silakan yang ingin bergabung melalui layanan telepon dan juga layanan WhatsApp serta YouTube RRI Gorontalo. Telepon sudah ada yang ingin bergabung? Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Nini Afni di Bulado.
0: Baik, silakan Nini Afni.
2: Bisa saja pertanyaannya, apa perbedaan wakaf dengan hibah, Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya.
0: Bagaimana Nini Afni, ulangi? Apa perbedaan apa?
2: Perbedaan wakaf dengan hibah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Silakan penelpon yang ingin bersama kami di saat ini. Ya, kalau masih belum, ada beberapa WA juga yang hadir. Kita langsung jawab saat ini pertanyaan dari Nenek Afni.
1: Hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain, dan itu menjadikan barang atau sesuatu yang diberikan itu menjadi milik orang yang diberi. Jadi kalau misalnya diberikan kepada saya, memberikan kepada Pak Imran sebuah barang, maka barang itu menjadi milik Pak Imran. Saya berikan kepada yayasan, maka itu menjadi milik yayasan. Itu satu, beralih kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, baik satu orang maupun dalam bentuk yang banyak. Sedangkan lalu yang berikut, konsekuensinya karena itu sudah menjadi hak milik mutlak dari orang yang diberi, maka dia boleh melakukan apa saja kepada barang tersebut. Jadi kalau saya memberikan HP kepada Pak Imran, maka Pak Imran boleh menjual HP tersebut, bisa memberikan kepada orang lain atau menghadiahkan kembali kepada orang lain, bebas. Wakaf, pemberian seseorang bukan kepada orang tertentu, tapi kepada manfaat semua orang yang diniatkan. Jadi wakaf itu orang bilang lillah. Jadi saat diberikan kepada yayasan, itu bukan menjadi milik yayasan, tidak. Yayasan hanya sebagai pengelola, disebut dengan nadhir. Sebagai nadhir, sebagai pengelola dari barang tersebut. Si nadhir ini sebagai pengelola, baik itu pribadi maupun yayasan, tidak boleh menjual, tidak boleh memindahkan statusnya, tidak boleh menghadiahkan, tidak boleh memberikan kepada orang lain. Bahkan bila wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan tertentu, maka tidak boleh dialihkan. Misalnya, saya wakafkan ini untuk kepentingan kuburan, maka tidak boleh dialihkan menjadi pendidikan. Kalau diniatkan untuk menjadi pendidikan, maka tidak boleh dialihkan menjadi masjid. Kalau dia secara bebas, silakan. Pokoknya ini untuk kepentingan dakwah, maka silakan pendidikannya, seterusnya. Ini untuk kepentingan Islam, silakan. Jadi ini saya niatkan untuk kepentingan pendidikan hadis, tidak boleh dialihkan menjadi untuk Quran, sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Jadi seperti ini, saya bangun untuk kesehatan, untuk rumah sakit, tidak boleh dialihkan jadi yang lain. Jadi sesuai dengan niat orang yang mewakafkan, dan itu bersifat abadi. Wakaf itu bersifat abadi, tidak bisa dialih fungsikan, tidak bisa dialih tangankan, dan tidak bisa dihilangkan. Kalau orang melakukan itu semua, maka ada konsekuensi akhirat, dan ada konsekuensi dunia. Konsekuensi dunianya itu diatur dalam Undang-Undang Badan Wakaf Indonesia, Undang-Undang Perwakafan. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita langsung, ini saya baca dulu ya. Oh, ada telepon, saya sapa dulu. Assalamualaikum, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Mariam di Limboto. Ustadz, seorang suami meninggal, dan dia meninggalkan dua istri, kemudian ibu kandung, satu anak laki-laki, dua cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah wafat lebih dulu, kemudian satu cucu perempuan dari anak perempuan yang sudah wafat lebih dulu, dan satu saudari kandung. Harta yang ditinggalkan ini, harta bersama dengan istri, ini 400 juta. Harta bawaan sebelum menikah itu ada 600 juta. Kemudian rumah yang dihibahkan kepada anak laki-lakinya 3 tahun, itu ada 500 juta. Biaya pengurusan jenazah 25 juta. Kemudian ada utang 175 juta. Dan wasiat untuk keponakan yang merawatnya itu ada 30 juta. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, bagaimana cara memisahkan harta bersama jika suami punya dua istri? Apakah hibah rumah kepada anak laki-laki ini diperuntukkan sebagai bagian warisan? Tafadhal
1: Ustaz. Cukup panjang uraiannya. Kalau yang ditanya hanya cara membagi harta bersama, maka harta bersama dalam fikih itu adalah harta yang dihasilkan. Jadi dua jua terus berpenghasilan. Istri berpenghasilan, suami berpenghasilan. Itu definisinya. Walaupun dalam hukum positif kita, bukan itu yang dimaksud dengan harta bersama. Kalau yang dimaksud dengan harta bersama itu adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama saat mereka menikah, siapapun yang berpenghasilan. Kalau kita mendefinisikan dengan definisi pertama, maka dilihat kalau istri berpenghasilan berapa. Dia bekerja, punya jadi PNS, gaji 5 juta, gaji 10 juta, suami gaji 10 juta, berarti tinggal dibagi dua. Dibagi dua dan sama-sama mereka membangun ini rumah. Mereka sama-sama mengelola ini rumah. Maka saat, karena itu menjadi harta bersama, maka rumah ini dibangun bersama. Istri juga punya kontribusi. Maka diperkirakan kontribusi jadi item per item. Item per item. Maka kalau rumah ini dibangun bersama, maka berapa nilainya yang dikeluarkan oleh istri. Jadi kalau tidak ada catatan, maka yang dilakukan adalah perkiraan dengan melihat penghasilan istri. Kalau jadi itu cara pertama ya, lihat penghasilan istri, lihat penghasilan suami. Jadi kalau dia ada dua istri, maka lihat penghasilan masing-masing. Lihat penghasilan istri, lihat penghasilan yang istri pertama, istri kedua, dan hitung sejak kapan mereka menikah. Lalu minta dihitungkan. Ini sebenarnya bisa minta tolong juga kepada orang di pengadilan. Jadi bukan perkara bukan, tapi minta tolong kepada mereka, tolong hitungkan kira-kira bagaimana cara menghitung harta bersama seperti ini. Karena kecuali kalau sebelum menikah ada kesepakatan. Kecuali kalau sebelum menikah ada kesepakatan, maka kesepakatan tersebut itu yang dipakai. Jadi istri saat menikah dan suami menikah itu kesepakatan harta ini akan diberikan. Atau pada saat mereka sudah menikah ada harta yang diberikan kepada istri. Itu semua kalau tercatat, maka itu semuanya harus dihitung. Maka saran saya, kalau ini tidak bisa didudukkan karena sudah meninggal salah satu dari mereka, bawalah kepada orang yang mengerti, dan itu biasanya di pengadilan. Biarlah dia menghitung, dan itu menjadi sebuah ajang musyawarah. Musyawarah tapi diarahkan kepada orang yang lebih mengerti cara menghitung. Seperti itu ya. Kalau mau berperkara panjang, kalau berperkara ada biayanya dan sebagainya, nanti pengadilan akan menjatuhkan ini hasilnya. Akan ditentukan istri pertama dapat sekian, istri kedua dapat sekian dari harta bersama. Itu caranya ibu ya. Saya tidak bisa menentukan persis berapa persen, karena nanti semuanya akan dihitung sesuai dengan kontribusi masing-masing dan usia pernikahan. Ya, lalu yang berikut, hibah kepada anak. Kalau hibah sesuai dengan hukum di Indonesia, kalau kita ke pengadilan agama, hibah tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari harta warisan. Jadi ini akan dijadikan sebagai bagian dari harta warisan. Hibah tersebut akan dibatalkan. Lalu hibah tersebut akan dimasukkan bagian dari warisan. Itu kalau dibawa ke pengadilan, itu akan menjadi sah kalau seluruh ahli waris itu ridha. Dan keridaan mereka itu, keikhlasan mereka, kerelaan mereka itu dituliskan dalam bentuk tertulis. Dituangkan dalam bentuk tertulis supaya tidak terjadi gugat-menggugat di kemudian hari. Itu yang kedua. Kalau kita pakai hukum di negara lain, di Mesir, itu hibah kepada anak dibolehkan dan itu berlaku. Walaupun kalau orang tuanya memberikan kepada salah satu anak dan tidak memberikan kepada anak yang lain hibah-hibah seperti ini, maka orang tua berdosa. Berdosa, tapi hasilnya tetap berlaku. Tapi di Indonesia tidak. Dia berdosa dan hasilnya tidak berlaku. Dan ini yang kita pakai di Indonesia. Kita memilih untuk demi keadilan antara anak dan untuk demi hubungan di antara mereka tidak cekcok dan sebagainya, maka pemberian tersebut tidak boleh hanya kepada salah satu anak. Karena itu menjadi bagian dari totalitas warisan. Lalu bagaimana cara untuk membagi warisan ini? Ini kan agak panjang. Maka yang menjadi ahli waris dulu ya. Siapa yang menjadi ahli waris? Yang menjadi ahli waris pertama anak Pak Imran ya?
0: Iya.
1: Anak laki-laki satu ya?
0: Ya, satu anak laki-laki.
1: Maka anak laki-laki dia dapat. Yang kedua, ibunya ya? Ada ibu ya?
0: Ada ibu kandung.
1: Ibu kandung dapat 1/6. Apalagi?
0: Dua cucu laki-laki.
1: Anak nanti dapat sisa. Cucu laki-laki tidak dapat. Siapa lagi?
0: Satu cucu dia perempuan terhalang. Dari anak perempuan.
1: Cucu perempuan juga tidak dapat. Dia bukan lagi terharang, tapi bukan jadi ahli waris. Yang berikut?
0: Satu saudari kandung.
1: Saudari kandung juga tidak dapat karena terhalang dengan anak anak laki-laki. Maka yang menjadi ahli waris di sini cuma satu anak laki-laki ini dan ibunya. Maka ibunya akan dapat 1/6, sisanya 5/6 akan diberikan kepada anak laki-laki. Nah sekarang yang jadi catatan ini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dia ini terhalang, akan tetapi dia ini menjadi tanggungan dari sang anak laki-laki, yaitu pamannya. Nah, karena tanggungan seperti ini, dia harus diperlakukan seperti anaknya sendiri, sebagai walinya. Dia menjadi walinya, mengurus masa depannya, memberikan nafkah kepada dirinya, kalau dia punya kemampuan. Nah, kalau ini tidak bisa dilakukan dan merepotkan, maka di Indonesia ini, dan bahkan juga di Mesir, itu diperlakukan yang namanya wasiat wajibah. Ada yang disebut dengan wasiat wajibah. Kalau di Indonesia biasa disebut dengan ahli waris pengganti. Maka apa yang harus dilakukan? Anak ini akan diberikan oleh negara. Berapa yang kira-kira menjadi bagian dari ayahnya, tapi tidak bisa melebihi dari 1/3. Karena dia wasiat. Tidak boleh melebihi 1/3. Jadi diposisikan seolah-olah ayahnya masih hidup, tapi tidak boleh melebihi 1/3. Maka sarankan, dan ini si cucu ini bisa membawa ini ke pengadilan. Dia bisa memperkarakan itu dan itu akan diberikan oleh negara, dipaksa oleh negara. Maka saran kami, sebelum ini terjadi, daripada ini akan terjadi konflik antara ponakan dengan paman, dan toh paman ini bertanggung jawab kepada ponakannya, bertanggung jawab ya. Maka saran kami sebaiknya, dan di dalam Al-Quran juga dikatakan yang namanya anak yatim, yang dimana orang miskin, keluarga, itu haruslah juga hendaklah diberikan bahagian, walaupun tidak ada ketentuan berapa persen. Maka saran kami, berikanlah sebagian dari harta tersebut, misalnya 1/3 dari total, kepada sang cucu laki-laki tersebut. Cucu perempuan bisa diberikan pengasihan, tapi dia tidak bisa menuntut, karena dia bukan ahli waris. Tapi saran kami diberikan juga sebagai pengasihan. Diberikan karena dia juga menjadi tanggung jawab ya. Tapi tanggung jawab dari saudara-saudara ayahnya. Tapi kalau saudara ibunya juga ikut bertanggung jawab, tentu menjadi sangat sangat baik. Maka saran kami, alokasikanlah dana untuk ponakan-ponakan ini atau cucu-cucu tersebut. Wallahu alam. Sedangkan saudara tersebut kalau mau diberi juga bagus, kalau tidak, kalau dia sudah besar kan juga tidak ada masalah. Wallahu alam.
0: Baik, terima kasih Ustaz.
1: Ada lagi yang masih lewat Pak Imran? Sudah terjawab semua ya?
0: Terjawab semua ini Ustaz. Baik, terima kasih.
1: Ada satu catatan.
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Catatan itu biaya penguburan ya, itu 25 juta mungkin. Akan tetapi apakah itu real biaya penguburan, kami tidak tahu persis, karena itu terasa sangat besar.
0: Iya.
1: Itu biaya pengurusan jenazah itu sudah sebesar itu, jangan sampai ya, yang dimasukkan juga biaya hari ketiga, biaya ta'ziah, itu tidak masuk bagian dari biaya-biaya yang dipotong dari harta al-mayyit. Yang masuk itu cuma biaya fardu kifayah. Biaya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah bagaimana memandikan jenazah, bagaimana mengantarkan jenazah ke kuburan. Kalau itu butuh biaya, biaya operasional dan sebagainya, itu semuanya ditanggung oleh harta dari almarhum. Tapi biaya hari ketiga dan sebagainya itu tidak boleh masuk, kecuali diikhlaskan oleh seluruh ahli waris. Jadi itu karena itu sudah menjadi harta ahli waris. Wallahu a'lam.
0: Baik. Apabila sudah ada Ustadz Hairudin juga di saat ini, kita langsung menyapa Ustadz Hairudin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di saat ini juga. Kita menerima untuk telepon, silakan. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo, sudah masuk, silakan Bapak atau Ibu. Ya, tanpa ada suara dari, oke, ada ya. Assalamualaikum, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan.
5: Apa ada suara dari?
0: Oke, nampaknya delay. Kita baca dulu ini yang satu dari Asna Limboto Barat. Ustadz, ada tetangga saya, dia seorang istri meninggal dan meninggalkan suami, kemudian satu anak perempuan, satu anak laki-laki yang murtad, kemudian satu anak angkat yang merawatnya sampai wafat, kemudian ada ayah kandung dan juga dua saudara kandung laki-laki. Meninggalkan harta bersama ini dengan suami ada berapa ini? 2 miliar ya? 2 miliar 400 juta. Meninggalkan utang 200 juta. Dan juga biaya jenazah ini. Ada juga biaya jenazah 10 juta. Dan wasiat untuk anak angkat 450 juta. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kedudukan anak yang murtad dalam pembagian waris, Ustaz? Dan apakah anak angkat yang mendapatkan wasiat 450 juta itu melampaui batas? Tafadhal Ustaz Hairudin.
3: Ya, yang pertama bahwa kedudukan anak yang murtad itu sama sekali tidak mendapatkan warisan ya. Karena ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimin kafira. Tidak ada saling waris mewarisi antara orang muslim dan orang kafir. Jadi kafir itu ketika murtad ya. Itu. Kemudian kalau misalnya dikatakan 450 juta juga anak angkat, itu sepertiga dari 2 miliar 400 juta ya.
0: Yeah.
3: Nah, jadi itu kemungkinan dapat ya, dapat anak angkat itu sepertiga dari seperti itu. Tapi kalau memang itu sudah diselesaikan dulu, misalnya tadi ada utang 200 juta ya, 200 juta berarti tinggal 2 miliar 200 juta. Kemudian dibayar biaya jenazah 10 juta berarti 2 miliar 900 juta. Ya, tidak. Tadi kan sudah dipotong 200 juta untuk utangnya toh?
0: Oh iya.
3: Berarti tinggal 2 miliar 200 juta kan? Kemudian dipotong lagi 10 juta berarti tinggal 2 miliar 190 juta kan? Yeah. Seperti itu. Nah, 2 miliar 190 juta itu kalau dibagi 3 dapat sekitar berapa ya? Berarti 450 juta termasuk bisa dapatkan itu ya. Jadi bisa diberikan kepada wasiat anak angkat itu. Itu ya. Karena dia bukan ahli waris, jadi dia bisa berhak untuk mendapatkan namanya warisan. Jadi yang tersisa sekarang ini adalah 1 miliar berarti 590 juta ya. Nah, 690 90 juta itu yang akan dibagikan kepada yang pertama satu anak perempuan, ya. Ya. Anak perempuan itu dapat setengah, ya. Anak perempuan dapat setengah karena dia sendirian, ya. Kemudian anak angkat tadi sudah dapatkan wasiat, tidak dapat lagi, memang tidak dapat warisan dia. Kemudian ayah kandung itu ada tiga bagiannya, ya. Yang pertama dia 1/6, kemudian 1/6 tambah sisa, dan dia juga bisa menjadi asobah, ya. Kemudian saudara kandung laki-laki terhalangi oleh ayah, ya. Jadi nanti yang akan dapat nanti ini yang pertama adalah suami. Suami dapat karena memiliki anak, suami hanya mendapatkan 1/4, ya. Kemudian anak perempuan mendapat setengah. Kemudian yang ketiga ayah kandung. Nah, ayah kandung akan menjadi asobah, ya, menjadi dia akan menghabiskan nanti. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu, jadi suami 1/4, kemudian anak 1/2, itu berarti dia punya KPK 8, ya. Nah, 8 berarti nanti suami akan mendapatkan 2/8, sementara anak nanti, anak perempuan dapat 4/8. 2/8 artinya 1/4. Nah, 4/8 berarti setengah. Nah, itu nanti akan dibagikan dari 1 miliar 690 kalau kita kali-kali tadi dia punya perhitungan, ya. Nah, itu nanti akan dibagikan kepada suami, kemudian anak perempuan, kemudian nanti sisanya itu, nah, sisa yang didapatkan nanti itu akan diambil oleh ayah kandungnya tadi. Nah, jadi dengan demikian akan habis semua nanti harta yang dari 2 miliar 400 juta itu dengan terlebih dahulu dibagikan utangnya, dibayarkan utangnya, kemudian biaya penguburannya, dan kemudian wasiat, ya, wasiat kepada anak angkatnya. Jadi tiga hal itu diselesaikan dulu, 1 utang, 2 biaya penguburan atau biaya jenazah. Tapi ini barangkali terasa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai juga tadi, bahwa kalau 10 juta itu apakah, kalau cuma biaya penguburan, apakah itu juga terlalu besar atau tidak, ya? Atau barangkali memang dia punya prosesi begitu sangat besar, atau 10 juta seperti itu. Tapi itu barangkali kita tidak tahu, karena itu yang disampaikan, ya. Jadi yang jelas semua dari harta yang 2 miliar 400 juta itu akan dikurangi dari hutangnya 200 juta, kemudian wasiat sepertiga tadi 450 juta itu terpenuhi, kemudian 10 juta juga termasuk, kemudian nanti pembagiannya itu 1 suami, kemudian anak perempuan, dan yang ketiga adalah ayah kandung. Kemudian anak yang murtad sama sekali tidak akan dapatkan, kecuali kalau misalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai juga, misalnya karena rasa kasih sayang karena mantan daripada saudara diberikan juga, ya, itu barangkali sah-sah saja kalau diberikan seperti itu. Demikian pula saudara kandung tadi, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu bisa juga diberikan sebagai pemberian yang baik daripada keluarga yang mendapatkan harta warisan. Saya kira itu barangkali, ya, gambarannya.
0: Baik.
3: Mungkin ada teman dari Pak Kiai.
6: Cukup, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Penelpon, ada yang ingin bergabung? Silakan di dua telepon, ya, saya buka untuk saat ini. 08219664 dan juga 08114304040. Kita sudah ada? Belum? Sambil ada pertanyaan juga yang masuk. Ya, kita break dulu, ya, untuk sejenak. Kita kembali setelah yang berikut ini.
7: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini, menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja, dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi untuk saat ini dalam Religi Pagi yang membahas tentang ilmu faraid. Kita akan langsung dengan pertanyaan di WA. Ini dari siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, ada seorang duda menikah dengan seorang cewek. Habis menikah mereka dapat beli sebidang tanah dengan beberapa barang kelapa, tetapi uang yang bayar lahan dengan kelapa ini masih modal dengan almarhumah. Nah, si istri yang baru kawin di si duda bisa mendapat pembagian dari harta tersebut. Baru pertanyaannya ini apa ini? Dari siapa ini? Ustadz Bahmit?
2: Kita ke Ustadz Khairuddin aja dulu. Tafadhal Ustadz Khair. Tadi saya kayaknya sudah dua kali menjawab. Ya.
3: Jadi pertama duda dan kawin dengan cewek ya.
1: Gadis.
3: Kemudian ada harta ya.
1: Habis menikah.
3: Ada harta peninggalan. Jadi mestinya hartanya itu harus dibagikan dulu ya. Begitu meninggal, itu dibagikan hartanya yang istri itu. Ya, dan mungkin barangkali kalau ada istri ya, dengan ketentuan selalu kami sampaikan, ada tiga rukunnya ya. Ada harta, ada pewaris, dan ada ahli waris. Tapi kalau itu misalnya tidak ada, maka karena tadi dikatakan bahwa itu adalah hartanya almarhumah, kan seperti itu Pak Imran ya?
1: Iya.
3: Ya, jadi berarti itu tidak boleh diambil alih dulu karena harus dibagikan. Jadi jatahnya saja duda ini yang harus dia punya, dia miliki. Tidak boleh jatahnya semua karena suami itu tidak bisa menghabiskan harta ya. Nah, dia cuma mendapat bagian yang disebut dengan ashabul furud. Jadi dengan demikian harus ditentukan dulu berapa milik duda ini yang seperti itu yang dia miliki. Kemudian dia beli kelapa itu kan. Jangan sampai termasuk daripada harta dari almarhumah ini. Nah, itu berarti bukan dia punya milik hak seperti itu. Nah dengan demikian bahwa karena itu belum terjadi antara duda kawin dengan cewek ini belum terjadi apa namanya meninggal, belum ada pembagian-pembagian ya. Tetapi jangan sampai hartanya almarhumah itu tadi itu diambil oleh keluarga yang baru ini untuk dipakai. Itu tentu tidak sah karena mungkin masih ada lagi yang bisa mendapatkan, barangkali kalau tidak ada anaknya mungkin ada saudaranya dari almarhumah itu yang berhak untuk mendapatkan bagian ya. Katakanlah misalnya saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, itu sangat memungkinkan untuk mendapatkan harta yang seperti itu. Dan tidak boleh suaminya yang duda ini itu mengambil semua hartanya daripada istri yang sudah meninggal itu. Karena dia cuma punya bagian tidak lebih daripada setengah kalau tidak ada anak dan seperempat kalau ada anak. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Karena di sini dia punya apa namanya informasi tidak lengkap. Jadi kita tidak bisa menentukan juga apakah dia ini pembagiannya harusnya secara lengkap atau memang cuma karena itu saja. Ya kalau memang itu saja berarti yang sang duda ini hanya dapatkan setengah daripada harta kalau ada hartanya istrinya. Nah, karena tadi dipakai kelapa ini adalah bagian daripada istrinya almarhumah, itu berarti tidak sah pembelian seperti itu karena itu bukan barang daripada almarhumah. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
2: Cukup satir.
1: Baik, terakhir satu lagi nih dari Ikhwan di Dulomo. Ustadz, suami istri meninggal dalam kecelakaan yang sama dan tidak diketahui siapa yang wafat lebih dulu. Mereka ini meninggalkan dua anak laki-laki, satu anak perempuan, kemudian ibu dari suami yang masih hidup, ayah dari istri juga masih hidup, dan satu saudara laki-laki dari suami. Yang meninggalkan harta itu 800 juta. Kemudian ada utang bersama 20 juta. dan rumah warisan dari orang tua suami yang belum dibagi dengan saudaranya. Pertanyaan, apakah suami dan istri ini saling mewarisi jika tidak diketahui siapa yang wafat lebih dulu? Bagaimana pembagian harta masing-masing pewaris secara terpisah?

0: membagi warisannya. Tadi ada ahli waris, dua anak laki-laki, satu anak perempuan ya.
1: Iya.
0: Lalu setelah itu ayah dari istri dan ibu dari suami. Kalau tidak salah begitu ya.
1: Iya.
0: Maka yang harus dilakukan yang pertama, dihitung dulu total harta harta masing-masing. Harta ibu istri berapa, harta suami berapa. Lalu setelah itu dipotong hutang, dipotong kalau ada wasiat dari masing-masing mereka. Kalau suami ada wasiat, istri ada wasiat, potong dulu itu semua, biaya penguburan dipotong semua. Sudah selesai itu, kita tidak menghitung angka, karena angka bisa berubah-berubah. Karena ini saya melihat bisa saja ini soal-soal yang dalam imajinasi, soal-soal imajinatif, sehingga angkanya bisa kita otak-atik, rubah, silakan sesuai dengan fakta. Lalu yang dilakukan berikut adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Jadi kalau untuk dari suami dan istri, maka ahli waris mereka tentu yang pertama untuk suami, ahli warisnya adalah sang anak, suami ya, anak laki-laki dan anak perempuan, ini 2:1. Jadi laki-laki mendapat 2 bagian menjadi 4. Kali 2 dan anak perempuan tetap 1. Lalu suami ibunya akan dapatkan 1/6. 1/6 dari harta sang anak ini, anak laki-laki. Lalu setelah itu harta sang istri. Harta sang istri setelah dipotong semua tadi ya yang disebutkan, maka diberikan lagi kepada sang anak laki-laki. Dia juga mendapatkan masing-masing 2 bagian seperti yang tadi ya, menjadi 5 bagian harta. Setiap anak laki-laki mendapatkan 2/5, anak perempuan mendapatkan 1/5. Lalu ayah dari sang istri ini akan mendapatkan 1/6. Ayah ini akan mendapatkan 1/6 karena ada anak laki-laki. Jadi seperti itu. Lalu yang berikut Pak Imran, apa yang ditanyakan tentang rumah itu kenapa?
1: Kalau yang satu saudara laki-laki dari suami, dapat?
0: Dia tidak dapat karena tidak ada penghalang. Saudara tidak dapat karena ada penghalang. Penghalangnya ada anak laki-laki. Sang suami ini kan ada anak laki-laki.
1: Iya, iya.
0: Maka saudara-saudaranya tidak akan dapat. Begitu juga saudara ibu kalau tidak juga dapat karena sang ibu punya anak. Karena anak mereka sama. Lalu tentang rumah tadi bagaimana pertanyaannya? Saya kurang jelas.
1: Status rumah warisan yang belum dibagi dari orang tua suami.
0: Belum dibagi maka ayahnya masih hidup ya?
1: Iya.
0: Orang tua suami, berarti ini punya ibu atau punya ayah? Ini rumah.
1: Satu ini rumah warisan yang belum dibagi dari orang tuanya suami, orang tuanya suami.
0: Ini orang tua suami ini kan ibu dan ayah. Sedangkan yang masih hidup ini kan hanya ibu.
1: Iya.
0: Maka harus ditentukan dulu itu rumah milik siapa, dan kalau milik antara ibu dan ayah, berapa bahagian ibu di situ dan berapa bahagian ayah. Lalu setelah didapatkan, misalnya bahagian ibu di situ masing-masing 50% karena mereka bangun sama-sama. Ini misalnya ya.
1: Iya.
0: Maka ayah tersebut hanya akan mendapatkan bahagian, suami ini hanya akan mendapatkan bahagian dari sang ayah karena ayah sudah meninggal. Ayah sudah meninggal, maka dia akan mendapatkan bahagian warisan dari sang ibu tadi, dari sang ayah yang sudah meninggal dari rumah tersebut, setengah dari total harta. Karena rumah belum dijual, karena akan diuangkan dulu, masih ditinggali oleh sang ibu yang juga berhak di situ, berarti ini belum bisa dibagikan secara de facto. Bisa dibagikan secara de jure. De jure itu tertulis. Dituliskan secara ini haknya si fulan berapa di situ, begitu dijual lakukan pembagian. Lalu kalau ibu ini meninggal dan ibu dari harta tersebut bisa mendapatkan lagi, yaitu 1/8 karena dia istri. Maka setelah ibu ini meninggal, bahagian ibu tidak akan diberikan kepada anaknya yang sudah meninggal duluan, kecuali tadi pengasihan. Maka dia akan diberikan kepada anak-anak ibu yang lain. Dan di sini tidak disebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari sang ibu. Begitu ditentukan, disebutkan, maka kita akan bisa memberikan bahagian masing-masing dari bahagian dari ibu tadi ya yang ditinggalkan rumah. Begitu kira-kira. Jadi

0: Semoga ini bisa jelas. Kalau kurang jelas mungkin bisa menghubungi, karena ini memang fakta. Kalau ini memang fakta kejadian asli, ya, jangan terburu-buru untuk membagi, karena bisa saja ada data yang tidak lengkap. Maka mohon bisa hubungi kami secara privat. Baik. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
1: Cukup Pak Kiai, insyaallah, karena waktu juga mungkin
2: sudah. Baik. Terima kasih dua Ustaz yang luar biasa untuk pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan, tapi kami akan simpan untuk pendengar. Nanti insya Allah di pekan depan akan kami bacakan. Untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, tafadhal Ustaz Khairuddin.
1: Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang telah memberikan ilmunya. Kita doakan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi hidupnya. Juga Pak Imran, terima kasih Pak Imran dan seluruh kru RRI. Demikian pula yang menelpon dan WA, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo. Pro 1 Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita membentuk Satgas PAD yang tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, dunia usaha tentu, terutama untuk bisa meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak dan retribusi.
2: Kita juga mau merubah pola tanam, sepertinya susah karena itu kan kita harus komunikasi semua petani, difasilitasi oleh penyuluh, oleh dinas.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denny Spokings.

0: Pendengar, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Pemerintah daerah mendorong wajib pajak lebih tertib dan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya sekaligus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pajak bagi pendapatan dan pembangunan daerah. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah BKPD Kabupaten Bone Bolango Abdul Halim Katili mengatakan peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui pungutan tetapi juga dengan membangun kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak. Menurutnya masih terdapat masyarakat maupun pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Abdul Halim mengatakan pemerintah perlu hadir memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi serta menyelesaikan pembayaran pajak secara tertib.
1: Kita membentuk Satgas PAD yang tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, dunia usaha tentu terutama, untuk bisa meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bone Bolango. Ini optimalisasi yang akan kita ambil. Ini juga didasari oleh, kalau sekarang ini terus terang, transfer keuangan pusat ke daerah. Dan ini bukan cuma di Bone Bolango, hampir seluruh Indonesia itu turun. Bone Bolango sendiri sekarang di posisi 700 sekian miliar. Dari 890 miliar di tahun 2020, itu turun sekitar 21%. Dari 2025. Ini tentu mau tidak mau, suka tidak suka, mengharuskan pemerintah daerah, khususnya kami di Kabupaten Bone Bolango, untuk bagaimana caranya kita melihat potensi-potensi PAD yang belum tergali, belum dioptimalkan, untuk kita bisa gali dan optimalkan.
0: Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, BKPD akan mendorong peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendataan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya sosialisasi dan pendapatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak tidak hanya berlangsung dalam kegiatan tertentu. Selain sosialisasi, penguatan petugas pemungut pajak di lapangan juga menjadi bagian dari langkah optimalisasi pemerintah daerah. Petugas diharapkan mampu menjalankan fungsi pungutan sekaligus memberikan penjelasan kepada wajib pajak. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong penurunan angka anak tidak sekolah melalui berbagai program pendidikan. Upaya ini dilakukan sejak jenjang taman kanak-kanak sebagai tahap awal pendidikan anak. Ketua IGTKI PGRI Kota Gorontalo Isnawati Simpala kepada RRI dalam kegiatan Family Gathering, IGTKI PGRI Kota Gorontalo mengatakan pendidikan TK menjadi bagian dari upaya tersebut. Menurutnya masih ada orang tua yang menganggap anak belum perlu mengikuti pendidikan TK. Padahal pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki aturan yang mengatur pendidikan anak sebelum masuk sekolah dasar. Dalam aturan tersebut, anak yang akan masuk sekolah dasar minimal telah mengikuti pendidikan taman kanak-kanak selama 1 tahun. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menekan angka anak tidak sekolah sejak dari jenjang pendidikan awal.
2: Memang itu adalah menjadi program pemerintah dalam hal Dinas Pendidikan, ya Pak Wali. Ada beberapa edaran yang sudah sampaikan pada kami, termasuk ini menekan angka tidak sekolah. Nah, kita di taman kanak-kanak itu kan ada anak-anak yang orang tuanya berpikir bahwa di TK itu tidak terperlu. Tetapi di Kota Gorontalo itu sudah ada yang namanya Perwako yang mengatakan bahwa anak yang pindah ke sekolah dasar itu minimal 1 tahun di taman kanak-kanak. Sehingga mungkin itu yang menekan anak tidak sekolah dari kita mulai awal dari anak TK.
0: Pendidikan TK menjadi salah satu pintu masuk untuk memastikan anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Kebijakan tersebut juga mendorong orang tua untuk memberikan pendidikan sebelum anak melanjutkan ke sekolah dasar. Upaya ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Gorontalo menekan angka anak tidak sekolah secara berkelanjutan. Isu strategis berkaitan dengan stunting yang dilaksanakan oleh siswa di lingkungan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo melalui kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja Relevan dengan program pemerintah Kota Gorontalo. Disadari memang masih tingginya jumlah angka stunting di Kota Gorontalo menjadi perhatian bersama seluruh komponen termasuk di dalamnya pemerintah setempat. Ms. Nawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengapresiasi adanya kontribusi siswa di sekolah madrasah dalam menyikapi permasalahan dimaksud. Disadari bahwa potensi jumlah angka stunting di Kota Gorontalo masih di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu, pihaknya apresiasi adanya kontribusi sekolah madrasah yang terus mendorong upaya pencegahan stunting.
3: Sehingga program yang mereka lakukan itu menyahuti isu strategis yang terjadi di daerah, dalam hal ini Kota Gorontalo. Dan mereka melaksanakan kegiatan tersebut relevan dengan kegiatan yang juga kami laksanakan dalam rangka membantu pemerintah untuk penanganan anak-anak stunting. Kita punya kegiatan inovasi yang namanya Sehati Semangat Penyuluh Agama Cegah dan Akhiri Stunting, maka bersama anak-anak pikir ini kita mempunyai visi dan tujuan yang sama.
0: Menurut Kakan Kemenag Kota Gorontalo, pencegahan terhadap stunting juga menjadi perhatian Kementerian Agama Kota Gorontalo melalui program inovasi Semangat Penyuluh Agama Cegah dan Akhiri Stunting.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Andi Sanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman Veritas Pekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrian Tusanga. Inilah Lintas Veritas Pekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pinogu agar memiliki ruang rawat inap. Pengembangan puskesmas tersebut dibutuhkan lahan yang memadai untuk pembangunan tambahan gedung.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo berkeinginan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Pengembangan Puskesmas Pinogu ini sangat penting guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah Kecamatan Pinogu yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, fasilitas ruang rawat inap di Puskesmas Pinogu sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Namun, upaya pengembangan tersebut masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan untuk mendukung pembangunan dan penataan fasilitas kesehatan.
2: Alhamdulillah dokternya ada di sini, kemudian kepala puskesmasnya ada, kemudian kebawahnya juga sudah terisi semua. Cuma yang jadi masalah, Puskesmas ini belum menjadi puskesmas untuk rawat inap. Padahal Pinogu ini memerlukan itu. Kami terhambat kepada ketentuan dari pusat. Kita bisa mengembangkan puskesmas dengan catatan pemerintah daerah harus menyiapkan lahan kurang lebih 1000 meter. Nah itu yang saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati diwakili Pak Sekda, yang itu segera disiapkan. Baik tergampang ditegak Menteri Kesehatan, pasti akan dikasih. Sehingga puskesmas ini akan semakin berkembang dan berfungsi sebagai puskesmas rawat inap. Karena kenapa rawat inap kita perlu? Karena ini jauh ke pusat ibu kota Kabupaten Bone Bolango.
1: Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyatakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya menyediakan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana puskesmas tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan salah satu aspek yang harus diselesaikan agar pembangunan maupun pengembangan fasilitas puskesmas Pinogu tersebut dilakukan sesuai kebutuhan.
3: Karena ini sudah menjadi komitmen bahwa puskesmas ini perlu dikembangkan sebagai puskes rawat inap, kita pemerintah daerah tetap berprinsip akan mencari alternatif tambahan lokasi. Jadi di Pinogu ini kan lahan terbentang luas. Jadi tinggal kita sudah berinasi dengan kacangan Pinogu untuk dicari lokasi lain. Karena kalau berharap di sini, ini sudah sangat terbatas arealnya. Jadi kemungkinan kita akan cari tambahan areal di tempat lain. Jadi bisa ada pilihan-pilihan lokasi lain untuk pengembangan puskes.
1: Sekda menyampaikan pengembangan puskesmas Pinogu diharapkan dapat memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut, terutama dalam memberikan pelayanan rawat inap serta mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ia mengakui selama ini tenaga medis kesulitan melakukan penanganan khususnya kepada pasien gawat darurat karena keterbatasan peralatan dan harus dirujuk ke ibu kota Kabupaten Bone Bolango. Bugi Riawan melaporkan.
0: Musim kemarau saat ini membuat para petani terus bersabar karena belum dapat melakukan aktivitas penanaman dan penghamburan. Berbagai langkah dapat dilakukan seperti mengubah pola tanam, namun dapat menimbulkan persoalan di lapangan. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Musim kemarau yang terjadi selama ini juga berdampak terhadap keberadaan petani, khususnya padi sawah yang ada di kota Gorontalo. Menghadapi kondisi seperti ini menuntut para petani agar tetap bersabar dan mencari pekerjaan sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jamaluddin Hamid, petani padi sawah di kota Gorontalo, mengemukakan terjadinya musim kemarau seperti ini menyebabkan debit air di areal persawahan mengalami penurunan sehingga petani pun tidak dapat melakukan aktivitas penanaman dan penghamburan. Disadari memang beberapa wilayah masih dapat melakukan kegiatan penanaman, namun hanya terbatas pada luasan areal sawah saja karena ketercukupan air. Upaya lainnya yang dapat dilakukan seperti merubah pola tanam, namun hal ini ungkapnya Maludin harus berkomunikasi dengan para petani, kemudian penyuluh, dan dinas terkait.
5: Kita juga mau merubah pola tanam sepertinya susah karena itu kan kita harus komunikasi semua petani, difasilitasi oleh penyuluh, oleh dinas, baru kita bisa merubah pola tanam, misalnya kita mengganti palawija atau jagung. Jadi kayaknya ini agak susah, sehingga jalan keluar sekarang itu ya cuma bersabar, menunggu, mudah-mudahan waktu tidak terlalu lama untuk musim hujan tiba. Syukur-syukur kalau pemerintah memberikan perhatian juga ke petani, karena jelas ini menunda pendapatan petani, yang seharusnya petani itu kan cuma sekedar menyambung hidupnya, kita cuma menyambung hidup ini untuk kebutuhan makan sampai panen berikut. Dengan kemarau ini ya kita pasti akan terganggu siklus pendapatan petani.
4: Menurutnya terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan para petani menghadapi musim kemarau seperti ini, namun terkendala pada persoalan klasik yang menimpa petani itu sendiri. Penggunaan sumur suntik pun dapat dilakukan, namun akan berdampak pada pembiayaan yang semakin bertambah dikarenakan harus menyedot air dengan mesin.
0: Harga cabai rawit yang mencapai Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram menjadi salah satu tekanan utama penyebab inflasi Gorontalo pada September 2026.
6: Harga cabai rawit yang masih bertahan di atas Rp100.000 per kilogram mendorong inflasi Gorontalo hingga mencapai 1,91% pada September 2026. Bahkan hingga awal Oktober 2026 ini, harga cabai rawit di sejumlah wilayah Gorontalo masih berada pada kisaran Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat, inflasi September 2026 dibandingkan Agustus 2026 atau secara bulanan mencapai 1,91%. Kenaikan tersebut turut membuat inflasi Gorontalo sepanjang tahun berjalan hingga September 2026 mencapai 4,44%. Sementara secara tahunan, dibandingkan September 2025, inflasi Gorontalo tercatat sebesar 5,46%. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudubio, menjelaskan, inflasi terjadi akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. BPS mengingatkan, komoditas beras juga patut diwaspadai pergerakan harganya di sisa 3 bulan terakhir ini, karena pengaruhnya terhadap inflasi daerah juga cukup besar.
7: Nah, secara kumulatif sama polanya bahwa komoditas yang tergabung dalam makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil terbesar untuk inflasi year to date. Nah, komoditasnya tetap cabai rawit. Jadi aktor utama kita di Provinsi Gorontalo memang cabai rawit. Cabai rawit secara kumulatif sudah memberikan andil sebesar 1,76%. Beras, ini beras tetap harus dikawal Bapak Ibu, karena beras adalah komoditas dengan penimbang terbesar. Nah, secara kumulatif beras masih memberikan andil inflasi. Jadi kedepannya 3 bulan sisa beras benar-benar harus dikawal gitu ya, supaya angka inflasi Provinsi Gorontalo sesuai target 2,5 plus minus 1. Ada ikan tuna, ada terong, dan seterusnya. Ada juga komoditas yang memberikan andil deflasi secara kumulatif, diantaranya bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan seterusnya. Komoditas yang selama Januari sampai dengan September, dia memberikan andil deflasi atau harganya memang lebih rendah.
6: Secara tahunan, tekanan inflasi juga berasal dari emas perhiasan, ikan tuna, angkutan udara, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan selar atau ikan tude, cumi-cumi, pelumas atau oli mesin, daging ayam ras, dan sayur kangkung. Sedangkan kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 6,33% dengan andil 0,67%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 5,86% dengan andil 0,45%. Taufik Usman melaporkan.
0: Program bantuan perumahan pemerintah di sejumlah wilayah Gorontalo mendapat sorotan dari Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di sejumlah wilayah Gorontalo. Hasil pemantauan menemukan adanya pelaksanaan bantuan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan beban masyarakat penerima bantuan. Komisi 3 menemukan adanya kelompok penerima manfaat yang harus menambah swadaya dalam jumlah lebih besar. Padahal bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Karena itu, pelaksanaan program dinilai perlu dievaluasi agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, S. Pintuli, mengatakan saat turun ke lapangan masih banyak ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
9: Ada beberapa yang kami temukan tidak sesuai dengan juknis yang ada. Artinya masyarakat lebih banyak memberikan swadaya daripada bantuan yang mereka terima. Nah, ini yang harus kita benahi agar supaya pemberian bantuan ini tidak menjadi beban bagi penerima, kelompok penerima manfaat yang menerima rumah layak huni ini.
8: Komisi 3 meminta pelaksanaan bantuan diperbaiki agar tidak menambah beban kelompok penerima manfaat. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar mendukung terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat.
0: Sejak Januari hingga September 2026, kasus malaria di Kabupaten Gorontalo meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2025. Kasus malaria di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat lebih dari 1.150 kasus malaria teridentifikasi sejak Januari hingga September 2026. Jumlah kasus tersebut sudah meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2025 yang tercatat hanya sekitar 300 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katile mengatakan ribuan kasus malaria tersebut tersebar di berbagai wilayah. Namun ada beberapa wilayah kerja puskesmas dengan jumlah kasus yang cukup tinggi seperti Kecamatan Tolangehula, Maotilango, Lungalio, Boliahuto dan Pulubala. Menyikapi kondisi itu, Dinas Kesehatan bersama organisasi perangkat daerah terkait, puskesmas, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menggencarkan pelacakan serta penemuan kasus secara aktif guna mengendalikan penyakit malaria di masyarakat.
10: Dari 1000 kasus memang sudah dimulai dari awal tahun sampai dengan September ini, memang ini sudah diobati. Jadi kalau mendapatkan kasus yang positif, langsung dilakukan pemeriksaan dan diobati. Bila memerlukan penanganan lebih lanjut seperti dirawat inap, maka dilakukan rawat inap di puskesmas rawat inap. Kalau misalnya memang tidak bisa lagi ditangani di puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit. Setelah kita melakukan penelusuran atau penyelidikan epidemiologi melalui tracking ini, memang kita melihat dari banyak kasus yang dilaporkan dari puskesmas adalah rata-rata kasus malaria ini memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas wilayah yang beresiko atau wilayah endemis seperti wilayah kawasan pertambangan. Tetapi kami tidak ingin mengatakan bahwa penyebabnya ini hanya gara-gara satu saja yang berasal dari kawasan pertambangan, sehingga kami menggiatkan teman-teman puskesmas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi. Kira-kira kasus malaria ini berasal dan bagaimana pola penularannya.
0: Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memaksimalkan penanganan sekaligus mencegah penularan malaria di Kabupaten Gorontalo. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan nyamuk dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala malaria, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Inovasi produk dari tanaman coklat yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UGM di Pohuwato akan ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikut laporan Desiriansa Mahmud.
11: Program Kuliah Kerja Nyata atau KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Pohuwato turut melahirkan sejumlah inovasi yang kini mulai dikembangkan pemerintah daerah. Salah satunya adalah produk coklat dari Kecamatan Taluditi yang mulai dilirik produsen dari luar daerah hingga Jepang. Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato Rustam Meleng mengatakan, sejumlah mahasiswa UGM yang melaksanakan KKN di Pohuwato telah menghasilkan kajian dan inovasi termasuk pengembangan produk coklat. Rustam mengatakan produk coklat yang dihasilkan dari Taluditi mendapat respon positif dari calon mitra usaha dari Jepang. Menurutnya kualitas coklat yang dihasilkan dinilai baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
12: Alhamdulillah ada angin segar bahwa hasil yang itu coklat yang ada di Taluditi yang tempat adik-adik KKN yang melaksanakan KKN itu hasilnya sangat baik hasilnya dan mereka berminat dan insya Allah dari pihak Jepang kami sudah datang ke Kabupaten Kuwato bersama dengan kemarin dengan Pak Almarhum Pak Rahmat Gobel yang difasilitasi oleh Pak Almarhum mereka sudah datang ke Taluditi sekaligus dengan ada pembagian bantuan bibit coklat untuk kepada para petani.
11: Rustam menyebut pemerintah daerah bersama pelaku usaha akan menindaklanjuti potensi tersebut, termasuk menjaga komitmen pihak Jepang untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Pohuwato.
0: Musim kemarau atau kondisi cuaca yang kering saat ini memberikan dampak terhadap produksi jagung di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
13: Musim kemarau mulai memberikan dampak terhadap produksi jagung di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Keterbatasan air membuat pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen petani berpotensi menurun. Petani jagung Gorontalo Aruji Wantu mengatakan kondisi cuaca yang kering menjadi salah satu tantangan utama dalam budidaya jagung, terutama pada lahan yang bergantung pada curah hujan. Menurutnya tanaman jagung membutuhkan ketersediaan air yang cukup pada sejumlah tahapan pertumbuhan agar perkembangan tanaman dan pembentukan tongkol dapat berlangsung optimal. Kondisi tersebut membuat petani harus lebih memperhatikan waktu tanam dan ketersediaan sumber air sebelum memulai budidaya jagung. Petani berada di wilayah dengan keterbatasan air juga menghadapi resiko tanaman mengalami kekeringan apabila hujan tidak turun dalam waktu yang cukup lama.
14: Di tahun 2025 itu hasilnya melonjak lebih dari berapa persen, lebih naik dari 2024. Untuk 2026 ini dia turun, dia posisi 80% dari hasil 2025 dan 2026, bedanya begitu. Karena pengalaman kita bu, kemarin panen, biasanya kita bisa sampai 6 ton sampai 7 ton. Ini kita bisa hasil 3 ton sampai 2 ton setengah per hektar bu. Yang kondisi kemarin ini turun, hasilnya turun. Karena biayanya besar bu. Kalau kita jagung, posisi penanam jagung itu di lahan kering bu. Untuk pengairannya itu bu, pengalaman saya selama jadi petani itu tidak begitu efektif bu untuk ke jagung bu. Karena lahan jagung itu kan rata-rata di dataran tinggi, di dataran rendah itu kan di Provinsi Gorontalo itu jadi sawah.
13: Aruji mengatakan dampak kemarau tidak hanya dirasakan dari sisi pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menjaga lahan tetap mendapatkan pasokan air. Menurutnya pengaturan jadwal tanam menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan petani untuk menyesuaikan kegiatan budidaya dengan kondisi iklim. Aruji berharap pemerintah dapat memperkuat dukungan kepada para petani dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca, termasuk melalui penyediaan sarana pengairan dan pendampingan budidaya. Rustian Neta melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Imagine Dragon Thunder akan mulai menemani Anda pagi hari ini. Sebelum kita update perkiraan cuaca hari ini, pendengar, Minggu 4 Oktober 2026 live Virginian Rumimpun. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.

0: info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 4 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Tol Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghancak dan menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Udah tahu belum? Yang kamu hirup dari liquid vape ilegal belum tentu cuma uap biasa. BNN mengungkap sejumlah liquid vape yang disalahgunakan mengandung zat berbahaya seperti etomidate, kanabinoid sintetis, sabu, ketamin, hingga THC. Jadi, satu tarikan bisa saja bukan sekadar nikotin. Zat yang paling banyak ditemukan adalah etomidate, obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk tindakan medis. Saat disalahgunakan, zat ini dapat membahayakan kesehatan. BNN juga menemukan kanabinoid sintetis, senyawa kimia buatan yang menyiru efek THC. Efeknya bisa lebih sulit diprediksi karena dibuat secara sintetis. Masalahnya, dari warna, aroma atau rasanya, kita tidak bisa mengetahui isi sebenarnya. Kandungannya hanya bisa dipastikan melalui pengujian laboratorium. Karena itu, jangan sampai rasa penasaran atau ikut-ikutan membuat kita menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Melalui gerakan Ananda Bersinar, BNN mengajak kita memulai pencegahan dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Karena melindungi generasi muda dari narkotika adalah tanggung jawab kita bersama menuju Indonesia Emas 2045.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Gorontalo.
3: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
4: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nampak-nampak jurusan pakai ilmu kira-kira.
3: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
4: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
3: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
4: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
3: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
4: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
5: Yuk, rancang masa depanmu bareng Wow Inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar. Di pagi hari ini informasi dari rri.co.id di mana Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Refrin Buata ini menerima kunjungan Wakil Ketua 2 bersama anggota DPRD Kabupaten Bowato di ruang kerjanya, di mana pertemuan ini juga membahas persoalan perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama terkait dampaknya dari terhadap status penerimaan bantuan sosial dan subsidi. Dan dalam pertemuan ini pendengar DPRD Pohuwato bersama dengan Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo sepakat untuk memperkuat kondisi atau koordinasi dan juga koordinasi mencari solusi atas persoalan perubahan desil. Updatean informasi dari rri.co.id tetap terus di Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kasus influenza saat ini mengalami peningkatan di Indonesia, di mana khusus kawasan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium, di mana meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Pada surveillance di puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Dan data dari Kemenkes, dari 265 spesimen ya yang diperiksa melalui surveillance Sentinel ya, ini sebanyak 148 spesimen positif influenza di minggu ke-38 tahun 2026. Virusnya dominan adalah influenza A. Influenza A H1N1 PDM09, di mana Menkes Budi mengatakan juga jumlah temuan subsklika disebut sebagai superflu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Update informasi dari rri.co.id, untuk jelasnya Anda bisa cek ya di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Akan kita pukul 7:14 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, jangan lupa download ya aplikasi live streaming RRI Digital, atau tidak Anda bisa download aplikasi RRI News untuk update informasi informasi dimanapun dan kapanpun pastinya pendengar ya. Update lagi dari rri.co.id ini terkait dengan teknologi nuklir pendengar. Kini ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pertanian, pangan, dan pendidikan. Namun, keterbatasan akses terhadap fasilitas nuklir ini masih menjadi tantangan dalam peningkatan literasi masyarakat, di mana Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, BRIN, mengembangkan Chogi VR untuk menjawab tantangan ini, di mana simulator berbasis virtual reality atau VR ini membantu masyarakat mengenal nih teknologi nuklir secara aman dan interaktif ya. Dosen dari Poltek Nuklir BRIN ini mengatakan penggunaan tidak perlu memasuki fasilitas irradiator secara langsung, di mana perangkat VR ini bisa dirancang untuk mengenalkan cara kerja fasilitas sekaligus aspek keselamatan gitu. Di mana pendekatan ini juga memungkinkan masyarakat untuk memahami proses kerja, prinsip keselamatan irradiator tanpa melakukan pengoperasian secara langsung, di mana simulator juga ini dilengkapi video edukasi mengenai proses irradiasi yang berlangsung di dalam fasilitas. Seperti biasanya, Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Oke, kita ke lagu manca dulu ya. Mana nih dia? Lagu manca saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Yang pasti tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, ada Anda juga bisa download aplikasi live streaming RRI Digital. Anda juga bisa dengarkan kapanpun, dimanapun. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Busi, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah mengantarkan kita pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, lagi dengarkan di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Selamat berlibur ya. Selamat menikmati hari Minggu. Ini ada updatean informasi lagi dari rri.co.id yang hari Minggunya tidak mau kemana-mana, pengen nonton. Itu sebenarnya banyak sekali ya, list-list film atau list-list judul film yang ada di rri.co.id, silahkan Anda lihat gitu. Dan salah satu juga ada film GCLS Berapi-api, resmi ini merilis trailernya pendengar. Dia itu memperlihatkan Regen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hirsis Khoir menjadi petugas pemadam kebakaran, di mana film komedi drama ini dijadwalkan akan tayang November. Bulan depan ya. Bulan depan dipersiapkan aja gitu. Jadi di mana alih-alih terlibat dalam aksi heroik, ketiganya justru menjalani tugas harian yang dianggap sepele. Situasi ini juga membuat mereka tuh berusaha membuktikan bahwa mereka tuh layak menjalani profesi sebagai petugas pemadam kebakaran ya, demi membuktikan kemampuan mereka. Ketiganya tuh justru menjalani tugas yang luar biasa. Mereka tuh memilih mengambil jalan pintas, di mana keputusan ini justru menyeret ketiganya ke dalam sebuah misi penyelamatan yang sangat berbahaya. Aduh, kayaknya makin seru aja nih film-film Indonesia ya. Oke deh, kalau begitu kita bisa Anda cek ya di rri.co.id untuk informasi lebih jelasnya lagi untuk sinopsisnya. Pokoknya kalau hari Minggu ini tidak mau kemana-mana, mau balibur, mau cari list-list film, judul-judul film yang baru atau yang lama, yang lagi top-top juga, drakor, Indonesia, horror, silakan di rri.co.id.

0: Toleransi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam kehidupan, kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan, kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

untuk nikmati hari Minggu ini, jalan-jalan bersama keluarga ya, nikmati liburan Anda. Jangan lupa bawa uang tunai lebih baiknya ya, karena tidak semua tempat ada kris, tidak semua tempat kita lewati ada ATM-nya gitu ya. Dan paling sehat sih sebenarnya bawa makanan dari rumah. Oke, tetap di

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di...

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki.